0: kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
1: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
0: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
0: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
0: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Murdaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
3: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
5: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk

0: mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100.000 unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
1: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
2: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
0: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
3: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Setio Agung melaporkan selengkapnya. Setio.
5: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan, jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
6: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tetapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
5: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
7: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat yang informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Tonodan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Cidonodan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Cidonodan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1x24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI berikut ini.
8: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
7: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
11: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
10: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan di hayat masyarakat serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
11: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
12: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BPD Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
11: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
13: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
11: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
14: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
15: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
3: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Alhilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok yaitu Xu Hongchu yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih di suasana pagi yang begitu bahagia, tentunya kami berharap juga di pagi ini bisa menjadi pagi yang penuh berkah untuk Anda, apalagi untuk Anda para generasi-generasi muda yang ada di Kabupaten Toli-Toli, bisa terus dengan peringatan hari lahirnya Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2026, punya semangat yang begitu besar. Dan hari lahir Pancasila ini bukan hanya sekedar menjadi peringatan seremonial belaka, namun tentunya menjadi momentum bagi semua pihak untuk terus membumikan nilai-nilai Pancasila serta semangat keteladanan. Di pagi hari ini, pendengar, Anda boleh bergabung bersama kami dalam program acara Opini, dan Anda bisa memberikan saran, masukan, ataupun juga kritikan Anda seperti apa membangun nilai-nilai Pancasila di tengah keberagaman yang kita miliki. Silakan kami tunggu Anda, pendengar, untuk bisa meramaikan kebersamaan kita di interaktif 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Anda boleh bergabung, memberikan saran, opini Anda, dan juga pendapat Anda sekaitan dengan memaknai peringatan hari lahirnya Pancasila. Tentunya ini sangat penting untuk bisa mewujudkan Toli-Toli yang tetap selalu aman dan kondusif di tengah keberagaman yang kita miliki. Bagaimana dengan semangat hari lahirnya Pancasila ini kita bisa mewujudkan Toli-Toli yang terus aman, kemudian juga rukun, damai, dan tentram. Untuk pagi ini, pendengar, kami coba ajak Anda kembali untuk mendengarkan bagaimana sebenarnya penerapan nilai-nilai Pancasila khususnya di kalangan generasi muda bersama dengan Ketua DPK BKPRMI Kecamatan Baulan Gufron Arsia Prawira bersama reporter Alfiansa berikut ini.
1: Saat ini saya sudah bersama Ketua DPK BKPRMI Kecamatan Baulan, Saudara Gufron, dan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda saat ini. Untuk lebih jelasnya kita langsung bertanya kepada Saudara Gufron. Baik, Saudara Gufron, sejauh ini menurut Saudara Gufron, bagaimana kondisi penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda saat ini? Silakan.
2: Baik. Menurut saya kondisi penerapan nilai Pancasila di kalangan generasi muda saat ini sudah sangat cukup baik, namun perlu masih menghadapi berbagai tantangan di era modern seperti saat ini dan juga perkembangan teknologi digital. Jadi banyaknya generasi muda yang masih menunjukkan sikap gotong royong seperti toleransi, saling menghormat, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Hal itu terlihat dari kegiatan sosial yang biasa dilakukan oleh organisasi kepemudaan hingga semangat dalam membantu masyarakat saat terjadi bencana atau kegiatan kemasyarakatan lainnya. Namun di sisi lain masih ada sebagian generasi muda yang mulai kurang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengaruh media sosial juga seperti pergaulan bebas, sikap individualisme, penyebaran berita hoax, hingga kurangnya rasa persatuan kadang membuat nilai-nilai seperti toleransi dalam musyawarah dan sopan santun mulai memudar. Oleh karena itu, menurut saya penting bagi generasi muda untuk terus menanamkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila baik di lingkungan keluarga, sekolah, organisasi maupun di lingkungan masyarakat, dengan tentu memahami Pancasila bukan hanya sebagai hafalan, tetapi bagaimana sebagai pedoman hidup bagi generasi muda dan dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter, cinta tanah air, serta mampu menjaga persatuan dan kemajuan Indonesia.
1: Baik, Saudara Gufron, sejauh ini peran-peran organisasi kepemudaan seperti DPK, BKPRM ini dalam membina karakter-karakter pemuda sesuai nilai Pancasila seperti apa? Silakan.
2: Ya, tentunya peran kami di organisasi DPK BKPRMI Kecamatan Baulan ini sebagai organisasi kepemudaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam membina karakter generasi muda. Jadi seperti organisasi seperti BKPRMI tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya para pemuda dan remaja miskin, tetapi bagaimana juga menjadi wajah pembinaan akhlak, keagamaan, kepemimpinan, serta kepedulian sosial. Jadi melalui berbagai kegiatan seperti pengajian, pelatihan, kegiatan sosial, dakwah, dan pendidikan Al-Quran, generasi muda diajarkan untuk memiliki sikap dalam disiplin, dalam bertanggung jawab, gotong royong, dan rasa hormat kepada sesama. Selain itu juga, kita organisasi keagamaan juga harus membantu membentuk bagaimana mental dan karakter para pemuda agar terhindar dari pergaulan negatif, penyalahgunaan media sosial, serta perilaku yang bertentangan dengan nilai agama dan moral. Maka dari itu, BKPDB juga berperan dalam menanamkan nilai persatuan, toleransi, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.
1: Baik, Saudara Gufron, apakah selama ini di lingkungan sekitar Anda, apakah ada tantangan-tantangan dalam membentuk, menanamkan nilai-nilai Pancasila ini? Silakan.
2: Menurut saya, banyak tantangan di lingkungan masyarakat yang dapat mempengaruhi karakter generasi muda. Yeah. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana perkembangan teknologi dan media sosial yang sangat begitu cepat. Jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial dapat mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan gaya hidup remaja seperti munculnya sikap individualisme, kurangnya adab sopan santun, hingga mudah terpengaruh oleh informasi negatif dan budaya-budaya barat yang tidak sesuai dengan nilai bangsa.
1: Baik, terakhir Saudara Gufron, apa pesan Saudara Gufron terkait penerapan nilai-nilai Pancasila ini khususnya para pemuda di Kecamatan Bolan agar tetap memiliki nilai-nilai Pancasila di kedepannya?
2: Ya, pesan saya untuk generasi muda yang ada di Kecamatan Bolan, Kabupaten Toli-Toli adalah agar tetap menjaga dan memiliki karakter Pancasila yang kuat serta selalu cinta terhadap tanah air. Generasi muda merupakan penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, kerukunan umat beragama, dan masa depan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pengaruh media sosial yang saat ini, kita harus mampu menyaring hal-hal yang baik dan tidak mudah terpengaruh oleh perilaku negatif yang dapat merusak moral dan persatuan. Saya berharap generasi muda di Kecamatan Bolan, Kabupaten Toli-Toli dapat menjadi generasi cerdas, beriman, disiplin, peduli terhadap sesama umat manusia, serta mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara.
1: Baik, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Saudara Gufron, Ketua DPK PKPR MI Kecamatan Bolan, terkait penerapan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, kita masih terus bersama di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Anda boleh bergabung bersama kami di hari ini menyampaikan seperti apa di tengah keberagaman yang kita miliki ini, rasa sikap toleransi, kemudian juga saling menghargai, apalagi ini generasi muda kita, generasi penerus bangsa, seperti apa yang perlu dilakukan sehingga dengan semangat hari lahirnya Pancasila, kita bisa menjadikan Indonesia semakin lebih baik. Sudah pukul 8 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Nikmati pagi yang begitu bahagia dengan hadirnya Edari, dan semoga perjalanan di hari ini memberikan Anda begitu banyak hal yang lebih berarti.

Saudara pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Terus bersama Anda, Anda bisa berkarya di hari ini, punya begitu banyak waktu untuk terus mewujudkan apa yang menjadi harapan, cita-cita kita. Namun bagi Anda yang bisa menikmati libur panjang, ya long weekend, mulai dari hari apa nih? Hari Sabtu, Minggu, Senin, wah lumayan liburnya. Jadi staminanya bisa pulih lagi dan bisa lebih semangat, apalagi tambah RRI yang terus hadir mewarnai hari Anda. Semoga perjalanan di hari ini akan mengantarkan Anda pada kebaikan.

pendengar masih di 102 FM dan 1377 AM di suasana pagi yang begitu bahagia. Nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan program Toli-Toli Menyapa, membahas topik tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Untuk itu pendengar, pastikan tetap bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dari implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling jelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita harus saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran dan ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sejak sejak untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, pendengar, sudah pukul 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan segera mengajak Anda untuk mendengarkan program Toli-Toli Menyapa. Untuk pagi hari ini membahas terkait dengan tantangan penerapan nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Dan Anda akan ditemani oleh presenter Anda, Ruth Damayanti.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kembali saya Ruth Damayanti menyapa Anda dalam Toli-Toli Menyapa dengan topik tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda, edisi Senin 1 Juni 2026. Kita ketahui bahwa hari ini adalah momentum Hari Pancasila ya, dengan tema besarnya yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Ya, lantas pada topik kali ini, ya bagaimana pemersatu bangsa ini, kan kita ketahui bahwa garda terdepannya adalah kalangan muda ya. Untuk bagaimana kedepannya Indonesia ini lebih berkembang lagi. Ya, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber langsung di studio RRI Toli-Toli. Saya sapa Ketua Dua Eksternal PMII Toli-Toli, Irwan Samsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Irwan. Ya, kita juga kedatangan Pak Wahidin selaku Kabid Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahidin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, melalui via Zoom juga kita sudah terhubung bersama Akademisi Untad Palu, Dr. Insinyur Muhammad Nusangaji Dea. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Sungaji. Ya, mungkin mic Zoom-nya bisa diaktifkan, Pak Dokter. Ya. Ya. Ya, kita terkendala jaringan bersama Pak Dokter Sangaji. Ya. Kita langsung saja ke narasumber pertama, Pak Wahidin selaku Kabid Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Toli-Toli. Berkaitan dengan topik pada pagi hari ini, tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda, mungkin dari Kesbangpol bisa memberikan tanggapan, tantangan apa saja yang sebenarnya menjadi salah satu kendala kenapa generasi muda saat ini dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan ini sulit, Pak. Silakan, Pak.
4: Ya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Jadi menurut kami ada beberapa hal memang yang perlu diterapkan, artinya peran penting bagi generasi muda dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu mempelajari dan memahami Pancasila, yang kedua menjadi agen perubahan, yang ketiga menggunakan media sosial secara baik, yang keempat berpartisipasi dan demokrasi, yang kelima menghargai keberagaman, yang keenam mencintai produk dalam negeri, dan yang ketujuh menjaga lingkungan. Jadi itu ada tujuh untuk dalam hal ini generasi muda untuk memahami Pancasila atau nilai-nilai Pancasila. Jadi mungkin dalam hal ini mempelajari Pancasila dan memahaminya, yaitu generasi muda perlu memahami sejarah, filosofi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu. Adapun mungkin setelah mereka memahami, ya nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Mungkin itu gambarannya, Pak, Bu.
3: Ya baik Pak Wahidin, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi layanan interaktif di 0853 4383 1230 atau di 0821 9483 0965. Tentunya Anda bisa memberikan saran, kritik maupun pertanyaan berkaitan topik pada pagi hari ini. Namun sebelum kita lanjut berdialog, kita jeda terlebih dahulu ya.
1: Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni, bertepatan dengan pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 melalui Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Menurut sejarah, lahirnya Pancasila sebagai dasar negara memiliki histori yang panjang. Pancasila lahir karena gagasan Bung Karno yang kemudian dimatangkan oleh BPUPKI melalui Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, MR AA Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abu Kahar Musagir, HA Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 ini bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945. Sementara itu, kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca artinya lima dan sila artinya batu sendi, yang berarti Pancasila adalah berbatu sendi lima atau memiliki lima unsur. Hari lahir Pancasila untuk tahun 2024 mengusung tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2024.
2: Satu RRI Toli-Toli.
3: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam Toli-Toli Menyapa yang berkaitan dengan membahas topik berkaitan dengan Hari Pancasila, yaitu tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Ya, pada pagi hari ini kita juga kedatangan langsung Komandan Kodim 1305 Buol Toli-Toli, Letkol Infanteri Arianto Rolando. Saya sapa, selamat pagi Pak.
5: Selamat pagi Bu Ruth Damayanti dan selamat pagi pemirsa di seluruh Toli-Toli yang mendengarkan. Salam Pancasila.
3: Ya, salam Pancasila Pak. Ya, saya juga akan menyapa kembali Pak Dr. Insinyur Muhammad Sangaji yang terhubung melalui via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sangaji. Ya.
6: Sudah Pak.
3: Ya. Selamat pagi Pak Profesor Dr. Insinyur Pak Muhammad Sangaji. Ya, mungkin mikrofonnya bisa diaktifkan Pak Dokter. Nah, kita masih ya.
7: Ya,
3: selamat pagi ya, Pak. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangaji.
7: Ya, Waalaikumsalam. Iya, ada gangguan tadi di mikrofonnya ya, tidak kedengaran.
3: Ya, siap Pak. Ya, pada pagi hari ini, pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, saya kembali membuka layanan interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Ya, saya kembali ke Pak Letkol Infanteri Arianto Rolando, selaku Komandan Kodim 1305 Buol Toli-Toli. Berkaitan dengan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda, bagaimana selaku Komandan Kodim 1305 melihat tantangan tersebut? Banyak masyarakat terutama kalangan muda yang penerapan nilai-nilai Pancasilanya masih kurang di era sekarang. Silakan Pak.
6: Baik, terima kasih Bu Rut. Jadi dengan perayaan hari ulang tahun, hari lahirnya Pancasila, saya ucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, selamat merayakan hari lahirnya Pancasila. Jadi untuk tema kita ini, kenapa tantangan lunturnya nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Ya benar ya, ada tantangan di masyarakat kita zaman sekarang ini, di mana nilai-nilai luhur bangsa ini mulai terkikis oleh adanya arus informasi, kemudian globalisasi yang masuk, kemudian adanya juga paham-paham asing yang masuk melalui kebanyakan melalui gawai ya, melalui HP. Itu masing-masing saya perhatikan sudah mulai jiwanya, jiwa gotong royong, kemudian jiwa persatuan dan kesatuan itu mulai tergerus dengan adanya arus informasi yang sangat masif kepada kalangan anak muda. Nah, jadi tantangan itu yang sangat terlihat ya sekarang di anak-anak muda kita, terutama anak-anak yang masih SD, SMP, SMA, kemudian yang kuliah. Nah, masing-masing itu kalau misalkan kita lihat sehari-hari mereka itu pasti kegiatannya cari kesibukan sendiri-sendiri di dunia maya. Nah, itu dia yang paling mengikis jiwa-jiwa persatuan dan kesatuan, kemudian gotong royong yang ada di masyarakat. Demikian.
3: Ya, lantas Pak, kita seperti yang Bapak sebutkan tadi bahwa ternyata tantangan ini sudah terlihat ya melalui gawai media-media sosial. Lantas dengan tantangan yang ada sekarang ini, apakah bisa menjadi peluang untuk bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda ini bukan menurun malah semakin meningkat Pak di era sekarang ini?
6: Sebetulnya ini bisa kita manfaatkan ya. Ini merupakan peluang untuk generasi muda menanamkan jiwa-jiwa Pancasila atau nilai-nilai Pancasila melalui gawai. Nah, terutama yang harus kita gaungkan mungkin apabila tim kreatif yang sering-sering membuat video-video pendek itu tentang nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila ini bisa kita tuangkan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu berbau gotong royong, kemudian bergaul keadilan sosial, kemudian musyawarah mufakat. Nah, itu mungkin nilai-nilai tersebut bisa dituangkan di dalam kegiatan keseharian untuk anak-anak muda zaman sekarang. Jadi bukan hanya melihat digitalisasi asing yang masuk, itu kan kebanyakan melalui Facebook, kemudian melalui YouTube maupun TikTok, itu kan kita bisa melihat di situ bahwasanya anak-anak muda zaman sekarang ini hanya menonjolkan keunggulan diri masing-masing tanpa melihat sisi-sisi bahwasanya nilai-nilai luhur bangsa kita ini tertuang di dalamnya adalah nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, kemudian ya sifat-sifat yang sifatnya Pancasilais. Demikian.
3: Ya, baik Pak Letko Infantri Arianto Rolando. Ya, saya beralih ke Bung Irwan Samsu, mewakili generasi muda nih ya, ke selaku ketua 2 eksternal PMII Toli-Toli. Ya, Bung Samsu ya, berkaitan dengan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda dan seperti yang disebutkan Pak Arianto Rolando tadi bahwa tantangan ini terlihat melalui gawai, media sosial. Jadi menurut Bung Samsu sendiri bagaimana nih di era sekarang, apakah bisa tantangan tersebut menjadi peluang dan bisa membangkitkan semangat gotong royong di kalangan generasi muda? Silakan Bung Irwan.
8: Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
8: Ya, hari ini memang dari saya pribadi yang menjadi problem utama untuk anak muda khususnya ya. Problem utama itu ada di dunia maya sebenarnya, yaitu lebih spesifiknya ke globalisasi atau globalisasi yang bagaimana pemuda hari ini yang kurang mampu untuk bagaimana menyaring informasi-informasi yang berbau berbau hoax. Sepertinya begini. Globalisasi, pemuda hari ini yang tidak mampu, karena pemuda hari ini arus informasi itu lebih cepat daripada hal-hal yang lain. Jadi globalisasi hari ini, pemuda tanpa menyaring informasi-informasi tersebut akan mudah terpapar dengan informasi-informasi yang tidak valid. Kedua, individualisme. Menurut saya individualisme ini ada salah satu tantangan yang ada di, menurut saya, di per diri sendiri, personal. Individualisme ini, itu yang seperti Bapak bilang tadi, itu lebih mementingkan diri karena ingin eksis secara personal di dunia maya. Karena ada kepentingan pribadi yang bagaimana perasaan anak muda hari ini tuh lebih eksis di dunia maya daripada untuk kepentingan secara kolektif atau secara sosial. Ketiga, yang menjadi tantangan hari ini itu intoleransi, menurut saya. Intoleransi. Yang mana intoleransi ini menjadi problem, entah itu secara eksplisit maupun secara implisit, secara langsung dan tidak secara langsung. Karena kita lihat sendiri hari ini, pemuda hari ini lebih banyak aktif di dunia maya, yang bagaimana informasi-informasi tersebut valid atau tidak valid, itu saya lihat hari ini, pemuda hari ini tidak begitu memahami atau menelaah kembali informasi tersebut karena begitu cepatnya informasi yang masuk dunia maya hari ini. Tidak ada verifikasi data apakah informasi yang hari ini masuk ke teman-teman pemuda hari ini, tidak ada verifikasi kembali untuk di-share kembali kepada masyarakat luas dan sosial, masyarakat sosial hari ini itu khususnya dampaknya informasi yang tidak terverifikasi yang dibantu anak muda untuk men-share kembali, itu dampaknya sangat luar biasa negatifnya menurut saya. Kemudian keempat, krisis keteladanan. Kenapa? Ya saya pikir kembali lagi ke personal kita untuk bagaimana memperbaiki diri. Tapi krisis keteladanan ini yang menjadi salah satu penyebab nilai Pancasila tidak diterapkan secara personal maupun secara sosial. Pemerintah hari ini yang mana seharusnya menjadi edukator, fasilitator, regulator, bahkan menjadi teladan yang baik, itu sangat minim hari ini untuk bagaimana pemuda menjadikan contoh yang baik. Krisis keteladanan ini, contoh sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah yang sudah mengambil hak lingkungan itu sudah melanggar, itu sudah menjadi melanggar sila kelima. Saya rasa yang seharusnya tanah yang diberikan kepada masyarakat itu diambil haknya, itu sudah melanggar saya rasa sila kelima.
9: Ya, baik.
8: Ya.
3: Baik, terima kasih. Ya, baik Bung Irwan Samsu ya. Saya beralih ke Akademisi Untad Palu terlebih dahulu selaku Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangaji. Ya, Pak Sangaji masih terhubung? Mic-nya boleh diaktifkan kembali, Pak Nur Sangaji.
9: Ya, oke, kedengaran ya.
3: Ya, kedengaran Pak ya. Baik, berkaitan dengan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda, tadi kita sudah menyimak beberapa masukan dari narasumber berkaitan dengan tantangan-tantangan yang ada melalui gawai maupun sosial media itu sendiri. Lantas dari pandangan akademisi sendiri, bagaimana tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda? Apakah melalui tantangan bisa menjadi peluang bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda ini lebih bisa meningkat di era sekarang? Karena kita ketahui tantangan ini terlihat, namun kitanya atau kalangan generasi mudanya yang harus bisa berpikir ke depan agar bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila semakin lebih baik lagi. Silakan Pak Nur Sangaji.
9: Ya, oke, okay, terima kasih ya. Saya mengikuti apa penjelasan sebelumnya dari narasumber sebelumnya ya. Jadi gay lahir sebagai anak Indonesia, punya bangsa yang bernama Indonesia yang sangat majemuk, sangat luas, kaya dengan biodiversity, kaya dengan kekayaan alam dan kaya dengan culture kebudayaan kita yang luar biasa. Kemudian yang bernama ideologi yang mempersatukan kita yang namanya Pancasila yang hari ini kita peringati hari kelahirannya ya. Nah, satu sistem apapun dia itu akan mengalami tantangan, itu alamiah gitu, dalam waktu yang berjalan, dalam generasi yang berganti. Karena itu poin yang terbesar bagi kita adalah bagaimana kita konsisten menjaganya agar nilai-nilai itu tetap bisa menjadi nilai yang dibanggakan oleh anak-anak yang datang setelah kita, dan anak-anak itu boleh jadi adalah anak-anak kita sendiri ya, seperti itu. Karena itu maka beberapa poin yang tadi telah didiskusikan itu saya ingin bilang begini, seolah-olah kita ingin mengatakan bahwa saat ini kita sedang berada di satu era di mana keterbukaan informasi itu masuk sampai ke ruang privat kita, masuk sampai ke kamar-kamar kita. Itu sesuatu yang tidak bisa disalahkan, itu keniscayaan, kita tidak bisa hindari, begitu ya. Karena itu, maka itu, nah, kalau tadi ditanyakan, jadikan sebagai peluang, maka kita harus memandang bahwa yang datang di era keterbukaan itu semua hal, negatif maupun positif. Jadi kalau kita konsentrasinya hanya kepada negatif saja, sebenarnya ada juga hal-hal positif yang ikut serta gitu. Di mana era keterbukaan itu menjadi poin yang harus kita jadikan sebagai peluang. Itu poin yang pertama ya. Poin yang kedua, agar generasi kita ini dia bangga menjadi sama Indonesia dan bangga punya ideologi yang bernama Pancasila, maka saya setuju dengan beberapa komentar dari narasumber tadi. Kata kunci yang terbesar itu adalah teladan, begitu. Jadi teladan itu adalah teladan dari orang dewasa. Teladan, kenapa saya mulai kata-kata orang dewasa, nanti mewakili di situ, pemerintah ada di situ, guru ada di situ, orang tua ada di situ, itu sebagai wakil dari orang dewasa. Ada falsafah yang bilang begini, the kid always follow what the adults say or doing, gitu ya. Anak-anak akan mengikuti apa yang diucapkan oleh orang dewasa atau yang dilakukan oleh orang dewasa. Jadi adalah sangat mubajir dan omong kosong kalau gak keras sedikit. Kita menganjurkan anak-anak kita, generasi kita dengan berbagai macam doktrinitas tentang ideologi, tapi mereka menyaksikan di ruang publik itu adalah fakta yang terbalik yang kita sebutkan dengan ketiadaan keteladanan itu. Karena itu maka tantangan terbesar bagi kita itu harus mengoreksi diri kita sebagai pemberi teladan ini lebih dulu. Nah, kemudian setelah itu baru kita tanamkan indoktrin apresiasi atas kebanggaan kita dan kepada ideologi kita. Saya banyak sekali menulis, dan hari ini saya kirim beberapa tulisan itu kepada teman-teman ini ya. Nanti insya Allah kita juga bisa bertemu dengan teman-teman ya di RRI Toli-Toli untuk ngomong secara langsung berkaitan dengan itu ya. Tapi poin saya yang terakhir itu adalah indoktrinasi seperti yang pernah dilakukan pada era Orde Baru dulu itu juga tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia ya. Saya termasuk generasi itu, generasi yang ditatar dengan P4, generasi yang ikut dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan kepemudaan yang positif. Karena saya di era 80-an itu memimpin organisasi-organisasi di internal kampus maupun organisasi eksternal kampus sampai di KNPI dan lain-lain sebagainya seperti begitu. Itu semangat untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila itu sangat kuat sekali begitu. Karena itu waktu saya sekolah ke luar negeri, saya membanggakan Pancasila dan membanggakan kewarganegaraan Indonesia itu di luar negeri. Karena kita, sehingga menurut saya terakhir sebagai penutup untuk bagian ini adalah tugas besar dari orang dewasa. Orang dewasa itu saya bilang orang tua, guru-guru, dan pemerintah secara keseluruhan adalah bagaimana membuat anak-anak kita menjadi bangga, tetap bangga untuk menjadi anak Indonesia dan menjadi bangga untuk punya ideologi yang bernama Pancasila. Saya kira itu poin pertama ya.
3: Iya. Baik, terima kasih Pak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangaji. Saya beralih ke Pak Wahidin lagi selaku Kabid Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Toli-Toli. Dari beberapa narasumber yang sudah menjelaskan terkait tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda dari Pak Wahidin, apakah ada program-program yang menyasar dari Kesbangpol sendiri bagaimana meningkatkan penerapan nilai-nilai di kalangan masyarakat? Seperti Pak Nur Sangaji tadi katakan bahwa sebenarnya orang dewasa lah yang menjadi feature atau cermin untuk dicontoh oleh kalangan muda. Silakan Pak Wahidin.
4: Terima kasih. Sesuai apa yang disampaikan Pak Dokter tadi, yang jelasnya kami dari bagian Kesbangpol mengenai program tentang kepemudaan ada berada di bidang-bidang lain. Apalagi ini yang terkait dengan Pancasila. Jadi kami dalam hal ini ada program di kami namanya Duta Pancasila. Itu dalam hal ini anak-anak yang Purnapaskib itu yang kami kirim ke provinsi maupun ke tempat-tempat yang lain untuk dalam hal ini sebagai pembelajaran mengenai nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Mungkin seperti itu, Bu.
3: Ya, beberapa dari program Kesbangpol sendiri, apakah menurut Pak Wahidin itu sudah menyasar lebih bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila mungkin di kalangan generasi muda di Kabupaten Toli-Toli sendiri lebih signifikannya, Pak?
4: Ya, artinya kalau dinilai dari segi programnya mungkin tidak keseluruhan bisa semua, tapi ada beberapa yang bisa. Dalam hal ini karena kalau kita menjangkau semua daripada kepemudaan itu sendiri kemungkinan sangat luas. Jadi untuk sementara kami lakukan itu Purnapaskib dulu. Jadi dari anak-anak Purnapaskib itu yang kami jadikan sebagai duta-duta daripada Pancasila itu sendiri.
3: Ya, baik Pak Wahidin. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saya kembali membuka layanan interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa memberikan pertanyaan dan saran terkait topik pada Toli-Toli menyapa pada pagi hari ini. Ya, saya beralih ke Komandan Kodim 1305 Buol Toli-Toli, Pak Letkol Infanteri Arianto Rolando. Ya, berkaitan dengan tadi banyak disebutkan bahwa sebenarnya inti dari pernyataan narasumber sinergi harus terbangun mulai dari kalangan dewasa, pemerintah dan juga generasi muda yang mencontoh kalangan-kalangan tua atau kalangan-kalangan pemerintah agar bisa kedepannya menerapkan nilai-nilai Pancasila di era sekarang. Silakan Pak, bagaimana mungkin dari Bapak menanggapi hal tersebut?
6: Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya sudah banyak ya untuk hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui sinergitas TNI Polri dan pemerintah yang bisa dicontoh oleh kalangan muda zaman sekarang nih. Contohnya ya kita yang sederhana saja, mungkin sikap perilaku yang bisa kita contoh itu peduli lingkungan. Ini udah berapa kali kita melaksanakan kegiatan pembersihan, itu kan kita melakukan secara gotong royong. Itu mungkin kalau misalkan bisa ditiru saja oleh generasi muda, hal-hal perilaku yang baik seperti itu udah mencerminkan nilai-nilai yang perlu kita kita asah ya, jiwa-jiwa gotong royong, kemudian kebersamaan yang seperti itu. Itu hal-hal yang biasa ya. Mungkin kita belajar dari hal-hal yang kecil seperti peduli lingkungan, kemudian kita sikap-sikap toleransi beragama di Kabupaten Tolitoli ini sangat luar biasa, di mana semua pemeluk agama ini tidak ada singgungan sama sekali ya, belum pernah ada namanya konflik tentang agama di Tolitoli. Ya, mungkin itu hal-hal yang bisa ditiru oleh generasi muda zaman sekarang di Tolitoli.
3: Ya, tapi ya, dari Kodim sendiri apakah ada program-program yang menyasar kalangan muda untuk bisa lebih menerapkan bagaimana nilai-nilai Pancasila ini bisa diterapkan di era sekarang, Pak?
6: Ya, untuk program-program dari Kodim itu setiap tahun itu kita adakan kegiatan wawasan kebangsaan ke sekolah-sekolah maupun ke universitas. Ada beberapa sekolah yang kita undang secara khusus ke Kodim, kemudian kita melaksanakan kegiatan, contohnya KKRI, Korps Kadet Republik Indonesia, itu di situ kita memasukkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak muda di tingkat kalangan SMP maupun SMA, kemudian kita undang juga mahasiswa untuk berdiskusi, musyawarah, mufakat, membahas tentang nilai-nilai luhur Pancasila.
3: Ya baik Pak Letkol Infantri Arianto Rolando. Saya beralih ke Ketua 2 Eksternal PMII Tolitoli, Bung Irwan Samsu. Ya Bung Irwan, tadi sejumlah program sudah dikatakan dari pihak Kodi maupun dari Kesbangpol sendiri. Lantas dari PMII Tolitoli sendiri, bagaimana programnya? Apakah ada hal-hal yang menyasar penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda? Silakan Bung Irwan.
8: Ya, terima kasih. Program ya dari PMII itu sendiri. Ya, kalau dari PMI itu sendiri, untuk bagaimana kembali ke personal dulu, musyawarah untuk mufakat, itu sangat urgent juga menurut saya. Untuk program itu sendiri, yang seperti Bapak bilang tadi, untuk bagaimana peduli lingkungan dulu, itu sangat urgent juga untuk masyarakat sosial, untuk bagaimana bisa pemuda yang lepas pendidikan misalnya, atau yang akan melanjut pendidikan ke perguruan tinggi, untuk bagaimana bisa bahwa kakak hari ini apa memberikan yang terbaik kepada khususnya ke Kabupaten Tolitoli, kebakti sosial misalnya. Ya itu dulu Kak, saya kembalikan.
3: Ya baik Bung Irwan ya. Kita menyapa penelpon pertama kita. Saya sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pasha di Kabupaten Buol.
3: Ya, Pak Pasha di Kabupaten Buol. Silakan dengan pertanyaannya Pak Pasha.
10: Iya, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi buat bapak-bapak narasumber. Iya, saya langsung saja karena waktu ini sudah hampir habis. Tentang pembinaan ini, pembinaan nilai-nilai Pancasila, ya. Kalau dulu kita mengenal adanya dalam pembinaan nilai-nilai Pancasila itu ada yang namanya P4, ya. Pembinaan, pengamalan, dan seterusnya ini ya, untuk pengamalan Pancasila itu, ya. Nah, dan itu pada zaman itu, tahun-tahun 80-an itu sangat luar biasa dan berhasil itu untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat. Nah, tapi sekarang dengan bergantinya pemerintahan itu tidak ada lagi itu yang namanya P4. Nah, mungkin pertanyaan saya kemudian untuk pembinaan di zaman sekarang ini ya, apalagi di zaman era teknologi dan informasi ya, kira-kira polanya itu seperti apa itu menurut Bapak-Bapak narasumber yang lebih cocok dan lebih pas dengan zaman sekarang ini? Karena menurut saya kalau tidak ada juga pembinaan yang lebih terarah seperti dulu P4, maka untuk penerapan nilai-nilai Pancasila juga akan tidak terlalu maksimal ya. Saya kira demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pasya di Kabupaten Buol. Ya, saya langsung saja ke Pak Wahidin dari pihak Kesbang Pol Toli-Toli. Ya, pertanyaan dari Pak Pasya di Kabupaten Buol bahwa pembinaan nilai-nilai Pancasila berupa P4 ya tahun 80-an ini dianggapnya berhasil untuk bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila. Lantas di era sekarang ini pembinaan seperti apa yang cocok di era digital? Mungkin itu kurang lebihnya maksud dari Pak Pasya. Silakan Pak Wahidin.
4: Iya, terima kasih banyak Pak Pasya. Artinya dalam hal ini seperti yang dikatakan tadi, pembinaan P4 itu di era lama itu memang sangat-sangat bagus sekali. Tapi dalam hal ini ketika berubah regulasi dan beberapa regulasi yang terbaru, tapi kami dalam hal ini dari Kesbangpol tetap kami anggap ini sebagai masukan yang cukup bagus dan kami akan kaji kembali dengan pimpinan untuk membuat program beberapa program tentang pembinaan Pancasila dalam hal ini di kalangan pemuda maupun di sekolah-sekolah. Mungkin seperti itu Mbak.
3: Ya, baik Pak Wahidin. Saya beralih ke Komandan Kodim 1305, Buol Toli-Toli, Pak Letkol Infanteri Arianto Rolando. Ya, tadi berkaitan dengan pertanyaan Pak Pasya, Pak Wawat. Dia menganggap bahwa pembinaan melalui P4 itu penerapan nilai-nilai Pancasila itu berhasil di era 80-an. Lantas kalau di era sekarang sebenarnya pembinaan seperti apa yang mampu untuk mendorong masyarakat terutama generasi muda dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila? Silakan Pak Arianto Rolando.
6: Baik, terima kasih atas penanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi yang diperlukan untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila di generasi muda sekarang itu adalah penguatan nilai karakter bangsa, ya, penguatan nilai-nilai luhur karakter bangsa. Contohnya kita memperkuat rasa toleransi beragama. Nah, kemudian sikap ramah tamah, sikap sopan santun, itulah nilai-nilai yang sebenarnya nilai-nilai luhur bangsa kita ini. Kemudian sikap-sikap gotong royong, itu bisa kita terapkan di sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah menengah atas. Kemudian di universitas, itu bisa kita terapkan. Jadi meskipun program P4, penghayatan pedoman Pancasila, itu sekarang sudah tidak ada, tetapi untuk penguatan karakter bangsa ini bisa kita lakukan secara masif itu di sekolah-sekolah ya, seperti tadi yang hal-hal yang biasa yang sederhana, sikap ramah tamah, kemudian sopan santun, kemudian toleransi beragama, kemudian sikap gotong royong, sikap musyawarah, itu mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Demikian.
3: Ya, baik Pak Komandan ya. Saya beralih dari sisi akademisi ini. Pak Dr. Pak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangaji, ya, berkaitan dengan pertanyaan dari masyarakat di Kabupaten Buol, sebenarnya pembinaan seperti apa di era sekarang ini, di era yang digitalisasinya semakin modern dan semakin bisa membuat masyarakat ini lebih fokus kepada teknologi daripada nilai-nilai Pancasila sendiri. Lantas dari akademisi, bagaimana tanggapannya Pak? Silakan Pak.
11: Oke, terima kasih. Kedengaran, bagus?
3: Ya, bagus Pak. Silakan Pak.
11: Oke. Yang pertama sudah saya bilang tadi bahwa informasi dan teknologi itu adalah keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena itu berhentilah menjadikan dia sebagai alasan ya, maksud saya begitu. Karena itu adalah produk teknologi yang mau tidak mau kita akan jalaninya. Sekarang bagaimana kita mengantisipasinya? Ada dua poin penting di era apapun. Yang pertama tentang edukasi, tentang pendidikan, untuk memperkenalkan kepada generasi kita tentang Pancasila. Itu satu dari aspek historiannya. Jadi orang-orang atau anak-anak kita harus paham tentang bagaimana Pancasila itu lahir. Karena itu kita peringatinya pada hari ini. Itu namanya histori gitu ya. Anak-anak itu harus paham begitu. Jadi tidak gampang dasar negara ini dilahirkan melalui proses penciptaan yang sangat lama sekali. Di dalamnya ada filosofi, supaya orang tahu bahwa kenapa kita berPancasila itu melalui perjuangan yang berdarah-darah oleh nenek moyang kita, ada generasi-generasi the founding father kita. Dengan memahami itu, maka kita mengenal Pancasila itu bukan sebagai ideologi kosong, sesuatu yang diperjuangkan dengan sangat susah payah oleh pendahulu-pendahulu kita. Kemudian yang paling penting berikutnya itu adalah berkaitan dengan implementasinya gitu. Apa yang disebutkan dalam upaya yang dilakukan di era Orde Baru itu berkaitan dengan penataran P4 di apa namanya sekian jam dan sebagainya, kemudian masuk di setiap penerimaan mahasiswa baru, pelajar dan sebagainya, itu adalah proses indoktrinasi itu. Untuk mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana Pancasila itu dilahirkan dan bagaimana filosofinya itu terbentuk. Nah, seperti itu di kondisi dari bangsa yang sangat plural atau sangat majemuk seperti ini gitu. Setelah generasi itu tahu tentang filosofi dan aspek pendidikannya, maka mereka akan mengoreksinya di fakta implementasi begitu. Saya selalu membandingkannya begitu ya, karena kebetulan saya sempat sekolah di satu negara yang mereka punya ideologinya itu falsafah mereka itu ada tiga gitu ya. Yang pertama itu liberté, kemudian égalité, fraternité. Liberté itu adalah kebebasan, égalité itu adalah kesetaraan, dan yang ketiga fraternité itu adalah persahabatan atau perkawanan begitu kira-kira ya. Itu mereka punya tiga, itu menjadi landasan bernegara atau landasan berpikir, landasan filosofi begitu. Nah, kita ini punya lima begitu. Pertama Tuhan, kemudian kemanusiaan, kemudian persatuan, kemudian demokrasi, dan yang kelima itu adalah keadilan sosial seperti itu. Jadi menurut saya keunggulan kita itu lebih luar biasa begitu, karena menjadikan Tuhan sebagai sandaran begitu. Yang tiga tadi punya Eropa atau punya Perancis itu sama sekali tidak melihat Tuhan sebagai sandaran. Kita punya, ada Tuhan di situ. Jadi sesungguhnya apa yang kita lakukan itu sebagai negara yang menjunjung tinggi keyakinan beragama dan berikan kebebasan kepada penduduknya untuk beragama, mestinya kita penerapannya itu lebih hebat begitu. Nah, kalau kita sebutkan tantangan, maka loh kenapa kebalikannya begitu? Saya menulis juga pengalaman-pengalaman saya selama tinggal 3 tahun di negeri itu, saya justru melihat hubungan kemanusiaan, social relationship, hubungan sosial antar masyarakat itu sepertinya lama-lama kelihatannya mereka lebih manusiawi dibandingkan dengan kita begitu. Padahal kita punya kemanusiaan yang adil dan beradab, kita punya keadilan sosial dan sebagainya. Itulah sebabnya kenapa kita menekankan teladan itu menjadi kata kunci begitu. Adalah sangat omong kosong kalau setiap tahun kita memperingatinya, tapi yang muncul hanya seremonial begitu. Masyarakat atau generasi menyaksikan dengan mata kepala. Tadi saya dengar generasi muda kita itu bicara dengan sangat lantang, tanah dirampas, kebun mereka hilang dan sebagainya. Itu adalah contoh buruk dari segelintir orang-orang yang merusak bangsa sebenarnya untuk melahirkan kebencian rakyat kepada pemerintah gitu. Padahal oknum-oknum itu adalah oknum-oknum manusia yang kebetulan diberi jabatan untuk menjadi pemerintah dalam individunya seperti begitu. Dan orang-orang itu 5 tahun mungkin sudah tua, sudah diganti dan sebagainya, tapi mereka telah merusak negeri ini begitu. Nah, karena itu maka semua kita harus berkolaborasi untuk mensupport kebaikan dan melawan kepada kejahatan. Nah, itu ya, di bagian kunci yang menurut saya sangat penting adalah kita bicara tentang reward and punishment. Kalau itu tidak ada, berhentilah kita berdiskusi seperti ini.
3: Ya,
11: karena kita
3: baik,
11: hanya membuang waktu gitu ya, itu poin ya, saya begitu.
3: Ya, baik,
11: agak
3: Pak.
11: Keras, agak keras, tapi menurut saya itu untuk menyelamatkan, nama jangan dulu dipotong. Ini esensi. Ini apa, untuk menyelamatkan bangsa ini, reward and punishment. Berikan penghargaan kepada mereka yang layak mendapat penghargaan dan berikan hukuman kepada mereka yang harus dihukum. Itu kata kunci untuk memperingati hari ulang tahun Pancasila ini. Oke, saya kembalikan.
3: Ya, baik Pak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangaji. Ya, pernyataannya menarik sekali ya. Jangan jadikan perkembangan era sekarang teknologi menjadi alasan untuk tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ya, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah di tahap closing statement. Saya terlebih dahulu ke Ketua Dua Eksternal PMII Toli Toli. Mungkin ada harapan dan imbauannya untuk generasi muda di era sekarang. Silakan Bung Irwan.
8: Ya, terima kasih. Dari saya itu pertama yang lebih urgent di tingkat perguruan tinggi SMA sampai ke SD bahkan sampai ke TK, itu pentingnya pendidikan karakter berbasis Pancasila. Itu apa namanya, untuk bagaimana guru mendorong untuk memahami, bukan hanya sebatas teori. Itu yang menjadi problemnya sebenarnya. Pancasila dipahami hanya sebagai sebatas teori, tapi tidak mampu untuk merasionalisasikan lebih mendalam kepada anak-anak untuk bagaimana cara menelaah dan pengimplementasiannya. Itu yang penting saya rasa. Saya kira begitu.
3: Ya, baik, terima kasih Bung Irwan selaku Ketua Dua Eksternal PMII Toli yang sudah menyuarakan nilai-nilai Pancasila pagi hari ini. Saya beralih ke Pak Wahidin selaku Kabid Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Toli Toli. Mungkin ada imbauannya Pak dan harapannya ke depannya, silakan Pak Wahidin.
4: Iya, terima kasih banyak. Ada beberapa memang yang perlu sampaikan di closing statement ini. Yang pertama itu kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Artinya dalam hal ini membangun rasa kebangsaan dan kecintaan terhadap Indonesia sebagai tanah air kita. Yang kedua, menjadi bagian dari pewaris budaya. Artinya bertanggung jawab dalam mewarisi dan melestarikan budaya bangsa. Yang ketiga, mengenal budaya etnik lain. Artinya membuka diri untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya yang dimiliki oleh etnik lain. Yang keempat, menguatkan identitas bangsa dan mengharumkan nama bangsa melalui prestasi, aktif berkoordinasi dalam mengukir prestasi yang dapat mengangkat nama baik bangsa. Mungkin itu saja, makasih banyak Mbak.
3: Ya, terima kasih Pak Wahidin selaku dari pihak Kesbangpol Toli Toli yang hadir langsung di studio RRI Toli Toli. Saya beralih ke Komandan Kodim 1305 Bol Toli Toli, Letkol Infanteri Arianto Rolando. Ya, Pak Arianto, mungkin ada imbauannya maupun masukannya ke depan untuk generasi muda ke depannya agar bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Silakan.
6: Baik, untuk nilai-nilai Pancasila, mari kita jadikan Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, tetapi kita harus aplikasikan sebagai nafas kita, dan sebagai kita aplikasikan nilai-nilai Pancasila sebagai karakter bangsa dari generasi muda sekarang. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Pak Komandan Kodim 1305 Bol Toli Toli yang hadir di studio RRI Toli Toli. Terakhir ke Akademisi Untad Palu, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangaji. Ya, Pak Nur Sangaji, silakan dengan closing statement terakhirnya. Silakan Pak.
11: Yang pertama, if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But the character is lost, everything is lost. Ya, jadi kalau harta benda hilang, sesungguhnya tidak ada yang hilang. Kalau kesehatan kita hilang, itu sedikit ada yang hilang. Tapi kalau karakter kita hilang, maka sesungguhnya kita telah kehilangan segala-galanya. Mudah-mudahan itu menjadi kata kunci yang bisa menginspirasi kita. Nanti insya Allah saya akan ke Toli-Toli pada hari Jumat. Mudah-mudahan kalau jadi, saya ingin bertemu kita ya di RRI atau di mana saja. Oke, okay, thanks. Back, saya kembalikan.
3: Ya, terima kasih kembali Pak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangaji. Ya, kita akan bertemu di hari Jumat insya Allah Pak Profesor. Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah di akhir dialog Toli-Toli Menyapa dengan topik tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Senin 1 Juni 2026, selamat Hari Pancasila untuk semua masyarakat Indonesia. Dan terima kasih kepada keempat narasumber kita pada pagi hari ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
5: Kakak, adek mau minum.
6: Kakak ambilkan ya.
5: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
7: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
5: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
7: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
5: Oh begitu.
8: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
9: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Mendengar di kesempatan kali ini, kami hadir dengan selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda menikmati hari libur Anda bersama orang-orang yang Anda cintai. Dan pendengar, kami informasikan nanti pada pukul 10:45 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Toli-Toli nantinya akan turut menyiarkan secara langsung pelaksanaan kegiatan upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada, ya, sambil kita menantikan siaran langsung dari Pro 3 RRI Jakarta mengenai pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia masih akan terus hadir menemani Anda di siang hari ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya buat Anda seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Tuli-Tuli, tentunya kami ucapkan selamat memperingati hari lahir Pancasila. Ya, karena hari ini kita ketahui bersama 1 Juni, di mana bangsa Indonesia ini memperingati hari lahir Pancasila. Ya, momentum penting yang tentu mengingatkan kita akan dasar negara yang mana Pancasila bukan sekedar rangkaian kata-kata dalam lima sila, tetapi tentunya nilai-nilai luhur yang mengajarkan persatuan, gotong royong, dan toleransi, keadilan, serta penghormatan terhadap sesama. Nah, di tengah keberagaman suku di Indonesia, termasuk juga agama, budaya, dan bahasa, Pancasila tentunya menjadi perekat yang menjaga Indonesia tetap kokoh dan harmonis hingga saat ini. Karena itu, di peringatan hari lahir Pancasila, tentunya kita jadikan sebagai pengingat untuk dapat terus menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu tentunya juga pendengar, mulai dari hal sederhana itu kita bisa lakukan seperti saling menghargai, membantu sesama, menjaga kerukunan, hingga ikut berkontribusi positif bagi lingkungan di sekitar kita. Dengan semangat Pancasila, mari kita tentunya bersama-sama membangun negara yang kita cintai ini. Membangun Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Karena tentunya kekuatan bangsa ini lahir dari persatuan seluruh anak negeri. Karena itu, sekali lagi kami ucapkan selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 yang mana pada peringatan tahun ini mengangkat tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Karena itu tetap semangat menjalani aktivitas hari ini, dan semoga kebersamaan selalu menyertai langkah kita. Dan selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia tentunya masih akan terus hadir menemani Anda di kesempatan kali ini.

Pendengar di manapun Anda berada, kini waktu di studio telah menunjukkan pukul 10:41 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya sesaat lagi kita akan bersama-sama menantikan siaran langsung peringatan hari lahir Pancasila dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan sambil kita menantikan hubungan dengan Pro 3 RRI Jakarta, malam ini, di siang ini ada Afgan akan hadir menemani Anda dengan lagunya Jalan Terus.

0: Ya, pendengar, kini waktu di studio telah menunjukkan pukul 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan siaran langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila
1: 2026 segera dimulai. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat di monitor radio Anda, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, komandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya benar. Help!
1: Parade. Istirahat di tempat. Help!
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono Esos Emhan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi, SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri di tadi sudah diperkenalkan untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya, benar, untuk acara sendiri sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan undang-undang dasar 1945.
3: Mohon berdiri.
0: Ya, benar, Presiden
4: peringatan dilahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: 那个生日到等
1: undangan disilakan duduk kembali。Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Go! Senjata!
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: が、戦略だ
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 个神家的
1: undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka.

0: bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
3: Parade, istirahat di tempat. Kreok.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, Pimpinan Lembaga Negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI dan para Wakil Ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus Presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, atas kesehatan, dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
5: Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
6: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
5: Ya Allah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin.
7: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: 가 선제다! 각!
1: undangan dimohon berdiri. 살람 kebangsaan.
0: hormat 선제다!

0: が戦者だ。
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara menghadap saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan hari lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, diantaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Yang pendengar tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 2 negara berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.
3: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
4: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2040.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
5: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
6: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Demikian selanjutnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan Warta Berita Olahraga. Pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Mikä olahraga?
1: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas.

Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu.
1: Wah.
2: Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Oh, jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dari negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut bedah kekuatan tim berjuluk Loco.

0: Motiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama di penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat mengaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian,

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga, Iga Swiatek, pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
2: Yeah, feels for sure feels great and
3: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
1: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sirakseti dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sirakseti bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen menampilkan yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match di Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami, dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang, namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
2: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk
1: hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persigubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta, dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Ya, kita berjumpa kembali di acara Zona Musik Indonesia yang tentunya hadir untuk menemani Anda yang di kesempatan kali ini ingin ikutan bergabung bersama kami untuk meramaikan kebersamaan kita di hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Dan kami persilakan untuk Anda di 0853-4383-1230 yang ingin bergabung dalam Zona Musik Indonesia, kami persilakan. Dan kami buka juga di line telepon 082194830965. Kita sudah ada yang bergabung, kita menyapa. Halo, assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam, Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bung Masiara di Tende.
0: Masiara di Tende, ya. Bagaimana kabarnya, Bung Masiara?
1: Ya, kabar-kabar baik. Mapelas sih.
0: Oke. Iya, Masiara. Silakan Masiara.
1: Ya, lagu lo.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Kau dan Hatimu.
0: Kau
1: dari Meriam Belina.
0: Oke, Meriam Belina, Kau dan Hatimu.
1: Iya.
0: Dikirim.
1: Ada Gedi, ada Pak juga Pak Fasya, ada Bunda Ama, ada Sirendi, ada Pak Lima, ada Rahma, ada Angkini, ada Depi. Itu aja. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Mas Yara. Halo, assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
2: Halo, selamat siang, Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Deni di Lantapan.
0: Deni di Lantapan. Iya, bagaimana kabarnya ya, Deni?
2: Ah, puji Tuhan, sehat-sehat ini.
0: Oke, Deni di Lantapan. Silakan Deni.
2: Boleh lagu?
0: Boleh.
2: Mau mancur lagu baru ini.
0: Apa itu?
2: Dulu Torang Susah ciptaan Randy.
0: Tunggu dulu. Tadi Meriam Belina, Kau. Iya.
2: Dulu Torang Susah ciptaan Randy.
0: Oke. Okay. Bisa diganti lagunya karena kita ada iya, format lagu.
2: Fani Giovanni Fabiola Angin.
0: Angin, Fabi Fabiola.
2: Oke, kirim barang Masyara tadi. Selamat siang Masyara, semoga sehat bersama keluarga. Semua-semua ada di pergi mautong, buol. Tolis, selamat siang semuanya. Buat Muancu, selamat bertugas, semoga sehat bersama keluarga.
0: Oke, okay, dan selamat siang. Oke, terima kasih, selamat siang. Iya, di belakangnya Masyara, di belakangnya Deni. Halo, assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
3: Waalaikumsalam, Zona Musik Indonesia.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Mbak Gebi.
0: Oke, Gebi silakan.
3: Masih boleh lagi?
0: Boleh, silakan Gebi.
3: Lagunya John Sera.
0: Aha, yang mana?
3: Satu perahu tiga orang.
0: Satu perahu tiga orang. Oke, dikirim buat siapa?
3: Ada Mas Yara, ada Deni, ada Lois, ada Bun Lama, ada Fatima, ada Pak Sedilalo, ada Lois. Okay. Semua-semua pendengar Pro 1, cepatnya selamat siang buat Bung Ancu, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Gebi lagi sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ibu.
4: Ya, bapak, terima kasih.
0: Gimana ibu?
4: Saya mau ngucapin selamat siang untuk semua pendengar RRI Pro 1 Tali-Tali dan selamat hari lahir Pancasila yang ke-81 tahun.
0: Iya.
4: Pancasila bersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Itu ya, temanya seperti itu. Oke, okay. Untuk semua yang udah gabung dan semua yang lagi mendengarkan, masih boleh request lagu?
0: Boleh, satu.
4: Ya, emang cuma satu, nggak usah banyak-banyak. Ya,
0: karena cinta Anda cuma satu.
4: Lagunya judulnya Menyala.
0: Apa yang menyala?
4: Menyala, jadi semangat Garuda Pancasila itu bukan sebagai fondasi landasan saja, tapi harus terus tumbuh dan menyala di dalam hati sanubari masing-masing individu bangsa Indonesia.
0: Itu
4: merdeka.
0: menyala
4: dari Mahen itu ya.
0: Mahen, oke. Okay.
4: Mahen, Mahendra, oke. Okay. Ya, untuk semuanya, selamat siang, selamat hari lahir Pancasila. Semoga semuanya tetap semangat, apalagi untuk teman-teman muda ya. Selalu semangat dan selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri, dalam hati kita masing-masing. Apalagi sebagai penerus bangsa. Mungkin seperti itu. Yang lagi tugas, selamat melanjutkan tugas, semangat. Dan selamat menikmati hari liburan untuk semua yang lagi berlibur hari ini. Terima kasih, Zona Musik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Arianti. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
5: Dengan Mas Lia Parigi Motong.
0: Oh, Mas Lia Parigi Motong, silakan.
5: Masih bisa request lagu?
0: Aha.
5: Lagunya John Serang.
0: John Serang.
5: Merah Menahan Benci.
0: Merah menahan benci ya?
5: Menahan benci.
0: Menahan benci. Oke, kirim buat siapa?
5: Kirim buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Aham.
5: Dan buat Bang Yangnyar, salam saya selalu bersama keluarga di rumah.
0: Okay.
5: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di manapun Anda berada ya, untuk line telepon kami cukupkan dulu ya, karena kini kita langsung dengarkan untuk sebuah nama.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus akan kami hadirkan lagu-lagu pilihan Anda dalam zona musik Indonesia. Dan selanjutnya pendengar akan hadir lagu Satu Perahu dari John Seran yang sudah di request oleh Gaby yang ada di Lalos.

Iya, pendengar, mengakhir kebersamaan kita dalam zona musik Indonesia akan hadir Emen Seran dengan Merah Menahan Benci.

0: berkelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam,

Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Pancasila, sebagai sistem filsafat, adalah suatu dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Mengutip buku Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara tahun 2012 oleh Ronto, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca dan Sila. Panca artinya lima dan Sila artinya batu sendi alas. Berikut adalah berapa fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai sumber hukum, Pancasila dijadikan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila berfungsi sebagai ideologi bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai penjaga keutuhan dan persatuan bangsa, Pancasila berfungsi sebagai penjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai persatuan, kesatuan, dan kerukunan antar umat beragama, suku,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
4: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Arti Pancasila bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai landasan kokoh yang mengukuhkan identitas kolektif kita. Sebagai pilar utama negara dan panduan bagi pembangunan, Pancasila meresap dalam setiap aspek kehidupan kita. Melalui Pancasila, kita meneguhkan persatuan di tengah keragaman budaya, suku, dan agama yang kaya. Pancasila tak hanya menawarkan paradigma politik, tetapi juga nilai-nilai moral yang melingkupi keberagaman kita. Ia menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan demokrasi adalah panggilan kita untuk berpartisipasi dalam perencanaan masa depan kita sendiri. Di dalam Pancasila, kita menemukan konsep keadilan sosial yang mengusung ideal pemerataan hak dan kesejahteraan. Ini membuktikan bahwa tidak ada perbedaan yang mampu merampas martabat seseorang. Pancasila merupakan dasar ideologi negara bagi Indonesia. Secara harafiah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Oleh karena itu, Pancasila dapat diterjemahkan sebagai lima prinsip atau lima dasar. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila memiliki makna yang sangat penting dan mendalam. Pancasila memiliki fungsi sebagai panduan dalam pembentukan nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar di mana pun Anda berada, ya, di kesempatan kali ini kita kembali bersama dalam program musik tradisional dan budaya. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kali ini mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan sebuah lagu dari Ridwan Saul dengan Ale Mama Tea Bila.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli dalam musik tradisional dan budaya. Dan di kesempatan kali ini, tadi telah kita dengarkan dua lagu yang berasal dari Sulawesi Selatan, khususnya untuk suku Makassar. Dan untuk salah satu suku yang ada di Sulawesi Selatan, ada salah satu suku yang tinggal di kepulauan, yang tentu saat ini sudah banyak warga Sulawesi Selatan yang berasal dari Kepulauan Selayar yang ada di Kabupaten Tuli-Tuli. Dan untuk warga Selayar yang ada di Kabupaten Tuli-Tuli, ya, kami temani Anda di kesempatan kali ini dengan batik-batik.

Yeah.

ganjak doya sumpai, gari-gari ku gurai.

Ali fue.

Pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya sudah sampai di penghujung waktu. Dan pendengar di manapun Anda berada, kini jarum jam di studio telah menunjukkan pukul 13.59 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kini kita jelang penyampaian warta berita daerah pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.

0: terkait dengan hari lahir Pancasila, saya berharap semoga seluruh adik-adik yang ada di sekolah lalu menanamkan nilai-nilai Pancasila yang sudah ada dari para pendahulu-pendahulu kita. Semoga momentum hari lahir Pancasila dapat meningkatkan jiwa nasionalisme dan rasa kebersamaan serta rasa sosial masyarakat yang lebih baik lagi.
1: Jadikanlah Pancasila itu sebagai filter. Pancasila dalam pengertian di sini adalah kita menjaga kearifan sosial. Kenapa? Karena kearifan sosial itulah yang kemudian menjadi gambaran bagaimana Pancasila itu bisa dijaga. Kenapa? Karena dekadensi moral ini sudah sangat luar biasa, sehingga kita harus menjaga semua.
2: Saya melihat bahwa masyarakat di desa itu sudah mulai tinggi kesadarannya untuk berpartisipasi dalam hal bagaimana bisa memilih kepemimpinan dan memposisikan diri sebagai orang yang bisa memimpin desa Igra itu, jadi sehingga ada keterbukaan mereka dalam demokrasi mereka.
3: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya Kodim 1305 Bolotolitoli menyebut di era perkembangan zaman saat ini, penerapan nilai-nilai Pancasila memiliki sejumlah tantangan. Dari 44 desa peserta Pilkades tahun 2026, terdapat beberapa desa yang peserta Pilkadesnya melebihi standar maksimal yang ditetapkan untuk menjadi calon. Inilah berita selengkapnya edisi Senin 1 Juni 2026, dibacakan Andi Nur Syamsu. Wakil Bupati Tolitoli Muhammad Besar Bantilan memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di kantor Bupati Tolitoli Senin pagi tadi. Datra Hasan melaporkan.
4: Wakil Bupati Tolitoli Muhammad Besar Bantilan memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di kantor Bupati Tolitoli Senin pagi tadi. Upacara tersebut diikuti jajaran aparatur sipil negara ASN, unsur Forkopimda serta berbagai elemen masyarakat. Dalam amanatnya, Wakil Bupati menegaskan Pancasila merupakan dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang harus terus dijaga serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, di tengah perkembangan zaman dan berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, nilai Pancasila tetap menjadi bintang penuntun untuk tetap kokoh dalam keberagaman.
5: Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnis dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan.
4: Sementara itu, di tempat yang sama, dan Lanal Tolitoli Letkol Laut Pelaut Abdurrahman Ghazali mengatakan di momentum hari lahir Pancasila, seluruh masyarakat dapat menjaga nilai-nilai persatuan dalam kekeluargaan, sehingga kehidupan harmonis dapat diwujudkan.
0: Terkait dengan hari lahir Pancasila, saya berharap semoga seluruh adik-adik yang ada di sekolah lalu menanamkan nilai-nilai Pancasila yang sudah ada dari para pendahulu-pendahulu kita. Semoga momentum hari lahir Pancasila dapat meningkat.

0: nilai-nilai luhur Pancasila dalam menjaga keutuhan bangsa serta dalam menjaga perdamaian dunia. Setiadi melaporkan.
1: Saudara, hal tersebut tertuang dalam amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 yang dibacakan Wakil Bupati Buol Dr. Muhammad Nasir DJ Daimaroto di halaman kantor Bupati Buol pagi tadi. Pancasila menjadi bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah ketidakpastian yang mewarnai kondisi global dan di tengah ancaman fragmentasi, yang mana Indonesia sampai hari ini tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan.
2: Pancasila adalah jangkar moral dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.
1: Sementara itu, dalam sesi wawancara, Wakil Bupati Buol menyampaikan pesan kepada warganya untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai penjaga warisan budaya serta kultur sosial, di mana saat ini Pancasila tengah dan akan menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks.
3: Dari sekian perkembangan budaya yang ada pada saat ini, ada begitu banyak budaya-budaya asing yang masuk, jadikanlah Pancasila itu sebagai filter. Pancasila dalam pengertian di sini adalah kita menjaga kearifan sosial. Kenapa? Karena kearifan sosial itulah yang kemudian menjadi gambaran bagaimana Pancasila itu bisa dijaga. Kenapa? Karena dekadensi moral ini sudah sangat luar biasa, sehingga kita harus menjaga semua.
1: Melalui semangat dalam momentum Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, masyarakat diminta kembali meneguhkan semangat kebangsaan dengan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiositas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya.
0: Kodim 1305 Buol Toli-Toli menyebut di era perkembangan zaman saat ini, penerapan nilai-nilai Pancasila memiliki sejumlah tantangan. Ruth Damayanti melaporkan.
4: Momentum Hari Pancasila 1 Juni menjadi refleksi bagi masyarakat Indonesia untuk lebih meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama di era digitalisasi dan di kalangan generasi muda. Komandan Kodim 1305 Buol Toli-Toli, Letkol Infanteri Arianto Rolando, mengatakan, dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di era digitalisasi dan di kalangan generasi muda, tentunya memiliki beragam tantangan. Contohnya, kalangan muda saat ini lebih sering fokus dalam penggunaan teknologi seperti handphone, dunia maya atau sosial media, yang mana sedikit demi sedikit ini dapat mengikis jiwa persatuan dan kesatuan serta gotong royong yang seharusnya hidup di lingkup masyarakat.
5: Lunturnya nilai-nilai Pancasila di era globalisasi, ya benar, ya ada tantangan di masyarakat kita zaman sekarang ini, di mana nilai-nilai luhur bangsa ini mulai terkikis oleh adanya arus informasi, kemudian globalisasi yang masuk. Kemudian adanya juga paham-paham asing yang masuk melalui, kebanyakan melalui gawai ya, melalui HP, itu masing-masing saya perhatikan sudah mulai jiwa gotong royong, kemudian jiwa persatuan dan kesatuan itu mulai tergerus dengan adanya arus informasi yang sangat masif kepada kalangan anak muda. Nah, jadi tantangan itu yang sangat terlihat ya sekarang di anak-anak muda kita, terutama anak-anak yang masih SD, SMP, SMA, kemudian yang kuliah.
4: Di sisi lain, Akademisi Untad Palu Muhammad Nur Sangaji mengatakan, perkembangan teknologi di era digitalisasi itu adalah bagian dari perkembangan zaman yang mustahil untuk dibendung. Sehingga yang perlu ditekankan kepada kalangan masyarakat yaitu jangan menjadikan perkembangan teknologi sebagai alasan menurunnya nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat. Sebaliknya,

0: Jadikan tantangan perkembangan era saat ini untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dengan cara kalangan dewasa memberikan contoh yang baik kepada kalangan muda terkait penerapan Pancasila, serta selalu meningkatkan pemahaman dalam memaknai momentum Pancasila setiap tahunnya.
1: Informasi dan teknologi itu adalah keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena itu berhentilah menjadikan dia sebagai alasan, ya, menurut saya. Begitu, karena itu adalah produk teknologi yang mau tidak mau kita akan jalaninya. Sekarang bagaimana kita mengantisipasinya? Ada poin penting di era apapun. Yang pertama, tentang edukasi, tentang pendidikan, untuk memperkenalkan kepada generasi kita tentang Pancasila. Itu satu dari aspek historiannya. Jadi orang-orang atau anak-anak kita harus paham tentang bagaimana Pancasila itu lahir. Karena itu kita peringatinya pada hari ini.
0: Selaku pihak akademisi, berharap dengan adanya sinergi dari semua pihak dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di era perkembangan zaman saat ini dapat meningkatkan gotong royong dan pemahaman mengenai makna nilai-nilai Pancasila.
2: Hari ini 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila, yang merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lantas bagaimana pemuda, khususnya Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Toli-Toli, memaknai hari lahir Pancasila? Untuk mengetahui hal itu, kita simak wawancara bersama Ketua HMI Cabang Toli-Toli, Yogi Sentanu, yang akan dipandu oleh reporter Martina berikut ini.
3: Ya baik, Yogi Sentanu selaku Ketua HMI Toli-Toli, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya terkait dengan hari lahir Pancasila diperingati 1 Juni 2026. Nah, bagaimana Anda memaknai hari lahir Pancasila, khususnya Anda sebagai pemuda?
4: Ya, baik, terima kasih atas wawancaranya perwakilan dari RRI Toli-Toli. Berbicara persoalan hari lahir Pancasila, tentu banyak sekali hal yang bisa kita maknai dalam peringatan hari Pancasila tahun ini. Tentu kami dari pemuda memaknai Pancasila ini sebagai sebuah pedoman dalam bernegara, kemudian juga sebagai bentuk persatuan kita sebagai generasi muda, yang mana kita harus betul-betul menjalankan Pancasila itu sesuai dengan koridornya. Kemudian bagaimana kita bisa menegakkan Pancasila itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pendiri-pendiri bangsa kita terdahulu.
3: Iya, di tengah keberagaman suku, agama, dan pandangan politik, bagaimana Pancasila bisa jadi perekat yang nyata, bukan hanya sekedar slogan?
4: Pancasila harus mampu menjadi perekat, harus mampu menjadi simbol persatuan, yang mana simbol persatuan itu betul-betul dilaksanakan secara nyata, bukan hanya dijadikan sebagai slogan saja gitu. Artinya ketika kita memaknai Pancasila ini menjadi simbol persatuan, tentu kita harus menjalankan apa yang ada dalam Pancasila itu, bukan hanya kita gaung-gaungkan dalam acara-acara seremonial, kemudian atau peringatan-peringatan tertentu saja, tapi Pancasila itu betul-betul harus kita jalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.
3: Iya, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila?
4: Kami berpikir bahwa tantangan dalam setiap generasi itu pasti ada, khususnya di generasi kita hari ini. Cuman kalau saya melihat, ketika kita bisa memaknai Pancasila seperti yang saya sampaikan di awal tadi, maka tantangan-tantangan ini bisa kita atasi bersama. Nah, tantangan yang hari ini terjadi di kaum muda kan rata-rata adalah sikap acuh tak acuh terhadap kondisi negara hari ini, kemudian juga sikap mudah terprovokasi. Tentu kalau kita kembali berbicara persoalan bagaimana memaknai Pancasila, bagaimana menjalankan Pancasila sesuai dengan koridornya, tentu tantangan-tantangan ini bisa kita lewati bersama, termasuk provokasi-provokasi yang hari ini masih dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian
3: iya, apa contoh konkret yang sudah Anda lakukan sebagai tokoh pemuda untuk merawat persatuan di lingkungan Anda?
4: Kalau kemudian kita berbicara persoalan contoh konkret yang kami sudah lakukan dalam merawat persatuan di lingkungan kami sendiri, tentu dimulai dari, apalagi kami dari organisasi keislaman atau organisasi keagamaan, tentu ya dimulai dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang maha esa, yang mana kita harus betul-betul menjalankan syariat-syariat agama sesuai dengan agama yang kita anut masing-masing. Dan juga dalam konteks persatuan ini, kita harus saling menghargai apa yang menjadi kepercayaan kita masing-masing. Seperti itu. Jadi kita tidak, ini konsep toleransi itu memang dalam Pancasila harusnya sudah matang. Tinggal bagaimana pengimplementasian yang kita jalankan di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dari kami sendiri ya tentu kita mulai dari hal-hal sekecil itu dulu. Dari bentuk toleransi, kemudian bagaimana cara menghargai satu sama lain. Jadi hal-hal seperti itu yang kita lakukan.
3: Iya, bagaimana nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah, dan harapan kemanusiaan bisa jadi kontribusi Indonesia untuk perdamaian dunia?
4: Terus berbicara persoalan nilai-nilai Pancasila, ya seperti yang bisa jadi kontribusi perdamaian dunia, tentu kalau kita memaknai, kembali lagi kalau kita memaknai Pancasila secara utuh dan secara menyeluruh, tentu konsep perdamaian dunia itu bisa kita gaungkan bersama-sama, tentu dengan cara bergotong royong. Ya, misal kondisi Indonesia hari ini yang berstatus non-blok, ya, kita harus betul-betul menjaga independensi dari Indonesia itu sendiri, sehingga kita tidak mudah ikut arus gitu, menjadi ikut arus dengan negara lain. Termasuk juga kemudian konflik-konflik yang terjadi di luar sana. Ya kita jangan mudah terprovokasi, kita harus saling bergotong royong untuk saling mengingatkan sesama sesama anggota, sesama warga negara untuk tetap menjaga perdamaian ini. Sehingga dengan cara mengamalkan Pancasila secara menyeluruh di lima sila yang kita ketahui bersama, maka konsep perdamaian dunia itu pasti terwujud. Contoh kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya manusia itu kita harus adil, kita harus punya adab gitu, kita harus beradab dan lain-lain. Ya kurang lebih seperti itu.
3: Iya, apa harapan Yogi bagi generasi remaja pemuda?
4: Harapan saya bagi generasi muda hari ini adalah kita bisa bekerja sama ya. Beberapa kali saya sampaikan dalam wawancara RRI Toli-Toli dan wawancara-wawancara lain, tentu saya sering sampaikan bahwa hari ini yang membuat anak pemuda itu kuat adalah kerjasama. Begitupun sebelum-sebelumnya, Indonesia merdeka kan berkat kerjasama antar pemuda. Tentu kalau konsep-konsep seperti itu kita bisa wujudkan hari ini, maka saya yakin Indonesia bisa optimis mencapai Indonesia emas tahun 2045. Sebaliknya apabila kita tidak bergotong royong, tidak bekerja sama, maka ya harapan itu akan sirna dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, jangan mudah terprovokasi dengan apapun yang beredar di media sosial. Kita harus pintar memfilter, kemudian juga kita betul-betul kita betul-betul mencari informasi yang valid, yang bukan hanya sekedar FOMO saja ya. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan teman, kemudian kita menyimpulkan hal-hal itu secara mentah gitu. Itu. Kemudian yang terakhir adalah kita betul-betul harus menjaga ketertiban di lingkungan kita, khususnya di Kabupaten Toli-Toli, menghindari hal-hal yang negatif seperti narkoba dan hal-hal yang saya anggap merugikan diri kita dan juga merugikan orang lain. Tentu dengan cara-cara seperti itu, ketika kita menghindari hal-hal yang merugikan kita, merugikan orang lain, konsep-konsep perdamaian itu lebih mudah kita wujudkan. Kurang lebih seperti itu, Kak Martina. Terima kasih atas wawancaranya, terima kasih atas kesempatannya.
3: Iya, baik. Terima kasih Yogi Sentanu sudah meluangkan waktu di wawancara bersama kami RRI. Tentunya salam sukses dan sehat selalu.
5: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
2: Dari 44 desa peserta Pilkades tahun 2026, terdapat beberapa desa yang peserta Pilkadesnya melebihi standar maksimal yang ditetapkan untuk menjadi calon. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
6: Saudara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Tolu Toli mencatat dari 44 desa peserta Pilkades serentak tahun 2026 ini, terdapat beberapa desa yang peserta Pilkadesnya melebihi standar maksimal yang ditetapkan untuk menjadi calon, di mana standar maksimal yakni hanya 5 orang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Tolu Toli, Samsu M. Saleh, saat diwawancara RRI mengungkapkan 6 desa yang paling banyak pendaftar calon kepala desanya di tahun 2026 ini, masing-masing Desa Salumpaga dan Lalalang Kecamatan Tolu Toli Utara, Bilo Kecamatan Ogodede, Tinabogan Kecamatan Dondo, Tompo Dampal Utara, Kombo Dampal Selatan, di mana dari 6 desa ini calon kepala desanya melebihi dari 5 orang calon. Banyaknya calon kepala desa yang mendaftar di 6 desa itu yang telah melebihi standar maksimal yang ditetapkan membuktikan tingginya kesadaran masyarakat di desa yang bersangkutan untuk berpartisipasi dalam hal memilih kepemimpinan dan memposisikan diri sebagai orang yang dapat memimpin desa tersebut.
7: Saya melihat bahwa masyarakat di desa itu sudah mulai tinggi kesadarannya untuk berpartisipasi dalam hal bagaimana bisa memilih kepemimpinan dan memposisikan diri sebagai orang yang bisa memimpin desa itu. Kira itu, jadi sehingga ada keterbukaan mereka dalam demokrasi mereka.
6: Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan berlangsung di 44 desa sekabupaten Tolu Toli diharapkan berjalan secara transparan tanpa adanya politik uang atau money politik, serta banyaknya calon dapat saling mengawasi satu sama lainnya sehingga potensi politik uang dapat diredam oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap pemilihan kepala desa tahun ini.
7: Maka dengan demikian kita akan mendapatkan pemilih atau orang-orang yang memberikan pilihannya berdasarkan integritas masing-masing masyarakat.
6: Menyinggung soal keterwakilan perempuan pada Pilkades serentak tahun 2026, dirinya mengatakan di sejumlah desa terdapat calon kepala desa perempuan, di antaranya Desa Salumpaga dan Lolalang Kecamatan Tolu Toli Utara hingga Desa Tompo. Hal ini membuktikan peserta demokrasi tidak hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki namun juga kaum perempuan untuk membangun desa. Dirinya berharap Pilkades serentak yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat dapat berjalan tertib, aman dan lancar, serta menghasilkan kepala desa yang bersumber dari aspirasi masyarakat.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Tolu Toli memastikan bahwa penyaluran tunjangan profesi guru TPG telah dilakukan. Alfiansah melaporkan.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Tolu Toli memastikan bahwa penyaluran tunjangan profesi guru telah dilakukan sebelum Hari Raya Idul Adha. Penyaluran tersebut diberikan kepada guru yang datanya telah dinyatakan valid sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Tolu Toli Sukarni mengatakan bahwa seluruh guru aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan telah menerima TPG sesuai data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh instansi terkait. Selain guru ASN, Disdikbud Tolu Toli juga menyalurkan TPG kepada sekitar 500 guru non ASN di wilayah tersebut. Menurut Sukarni, para guru non ASN menerima tunjangan secara penuh dengan nilai sekitar 2 juta per bulan. Meski demikian, tunjangan yang diterima guru non-ASN tetap dikenakan potongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran pajak yang dipotong dari tunjangan tersebut mencapai 5% dari nilai yang diterima masing-masing guru.
9: Alhamdulillah, sesuai dengan data yang sudah valid, sekitar 2046 guru insya Allah akan disalari dalam waktu cepat. Ini khusus yang ASN, kalau yang non-ASN ada juga Pak, sekitar 500 guru yang non-ASN. Kalau yang non-ASN akan mendapatkan gajinya itu penuh 2 juta per bulan seperti itu, tapi potong pajak 5%.
8: Sukarni menjelaskan bahwa penyaluran TPG merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Ia berharap tunjangan yang telah diterima dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang tugas dan tanggung jawab para pendidik.
9: Harapannya ke depan mengajarlah lebih efektif karena tunjangan guru ini sudah cukup maksimal dilakukan di Kabupaten Tolu Toli. Guru-guruku yang terhormat dan guru-guru hebat, salam sehat selalu. Semoga kedepannya lebih maksimal lagi dalam melaksanakan tugas dan saling menyayangi antar guru dan siswa.
8: Ia juga berharap hubungan antara guru dan antara guru dengan siswa dapat terus terjalin dengan baik. Penuh rasa saling menghargai, menyayangi dan mendukung demi terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkualitas.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Buol meluncurkan sejumlah inovasi guna memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan. Sardono melaporkan.
10: Sebagai instansi pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol meluncurkan sejumlah inovasi guna memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Buol, Sahdan SSTP MAP menyebut inovasi pelayanan yang saat ini telah berjalan di Dukcapil Kabupaten Buol, yakni ilalang dataran atau ibu melahirkan langsung mendapat akte kelahiran melalui kerjasama dengan semua fasilitas kesehatan saat ibu melahirkan bayi atau sang anak. langsung mendapatkan akte kelahiran sesuai data yang diinput dalam aplikasi inovasi pelayanan Google Form ke semua desa dan kelurahan untuk memudahkan jika ada warga yang mendesak yang membutuhkan pelayanan administrasi seperti perubahan KK hingga akte kematian. Selain inovasi pelari cepat atau rekam cetak di tempat, melalui inovasi-inovasi tersebut, masyarakat tidak harus datang ke Dukcapil dan dipastikan pelayanan yang diberikan gratis atau tidak dipungut biaya.
11: Secara gambaran, insya Allah kalau kami Kabupaten Bol, Dukcapil sudah beberapa inovasi-inovasi yang tentunya memudahkan kepada masyarakat untuk memberikan informasi atau pelayanan kepada masyarakat hanya melalui ya secara digital sekarang. Jadi tidak harus datang lagi ke Dukcapil Bol, dan kami pastikan alhamdulillah kami gratis 100%, tidak ada dipungut biaya apapun, dan kami rasa itu semua berlaku di Dukcapil khusus di seluruh Indonesia.
10: Inovasi pelayanan disambut dan direspon positif warga Kabupaten Bol, salah satunya Pasya. Dengan inovasi pelayanan yang diberikan Dukcapil, warga tidak lagi sulit dalam mengurus berbagai administrasi kependudukan. Yang diharapkan inovasi-inovasi ini dapat terus dikembangkan ke depannya.
12: Berdasarkan postingan yang ada di medsos, ternyata Pak Kadis itu salah satu pejabat yang berprestasi di Kabupaten Bol, di mana mencapai prestasi sebagai peringkat ketiga ya, capaian kinerja terbaik sesuai setengah. Tentunya ke depan Pak Kadi sebagai pejabat yang baru, kira-kira apa-apa lagi ini yang akan dilaksanakan Pak untuk ke depannya ini supaya data-data kependudukan kita di Kabupaten Bol semakin rapi, semakin baik.
10: Mewujudkan tertib administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bol menghimbau warga selalu proaktif dalam melaporkan atau memperbaharui data kependudukannya untuk memudahkan saat warga melakukan pengurusan baik di instansi pemerintah maupun swasta.
2: Berita yang terakhir. Sebuah inisiatif kreatif lahir dari warga lingkungan Tanjung, Kelurahan Buol. Terinspirasi dari tradisi daerah lain, warga setempat sukses menggelar acara Lebaran Tinotok yang pertama kalinya. Untuk mengetahui mengenai hal tersebut, Reynaldi melaporkan, dan tentunya melalui Lebaran Tinotok sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Darwis mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
13: Kasmin, Ketua RW 04 Kelurahan Buol selaku panitia acara tersebut, kepada RRI mengungkapkan acara yang digagas langsung oleh masyarakat ini muncul sebagai bentuk kerinduan akan adanya kegiatan positif di daerah sendiri saat hari raya besar, sekaligus upaya menekankan kebiasaan warga yang kerap menghabiskan waktu libur lebaran keluar daerah. Nama kegiatan ini diambil dari Tinotok yang merupakan salah satu kuliner tradisional khas yang sangat digemari oleh masyarakat Kabupaten Buol. Tinotok sendiri adalah hidangan berbahan dasar beras pulut atau ketan yang dicampur dengan santan kelapa, kemudian dimasukkan ke dalam bambu yang telah dilapisi daun pisang lalu dimasak dengan cara dibakar. Kasmin menambahkan bahwa uji coba pertama ini sengaja dilakukan pada momen Hari Raya Idul Adha. Karena dinilai sukses dan mendapatkan respon positif, warga sepakat untuk mematenkan tradisi ini agar terus dilaksanakan pada setiap momen Idul Fitri dan Idul Adha ke depannya.
14: Hari-hari besar kayak Lebaran, banyak yang keluar daerah, mending kita buat kegiatan-kegiatan serupa, tapi dengan nama yang berbeda. Kayaknya kita buat ini, kemudian kita coba dulu di hari Lebaran Idul Adha. Jika ini sukses, maka kita akan lanjutkan di Lebaran Idul Fitri.
13: Hal yang menarik dari pelaksanaan Lebaran Tinotok ini adalah seluruh persiapannya yang mengandalkan kebersamaan warga. Tidak ada donatur tunggal maupun anggaran khusus, melainkan murni dari partisipasi aktif dan budaya gotong royong masyarakat lingkungan Tanjung. Hal ini dibuktikan sepanjang gang-gang kecil di lingkungan Tanjung tersaji beberapa makanan khas daerah Kabupaten Buol di depan rumah warga dan bisa dicicipi para pengunjung. Langkah ini dinilai menjadi motivasi bagi aparat dan lingkungan lain di Kabupaten Buol untuk menyelenggarakan kegiatan serupa yang berbasis kearifan lokal.
14: Dengan kegiatan kemarin, dapat respon yang baik dari berbagai elemen masyarakat, baik itu dari luar maupun yang ada di Kabupaten. Sehingganya setelah kegiatan kemarin, saya coba kumpul di beberapa toko masyarakat tadi malam. Saya tanya, jadi bagaimana kegiatan kita? Apakah kita lanjut ya di momen-momen berikut atau bagaimana? Alhamdulillah dapat sambutan juga. Jadi kita tetap lanjutkan di momen-momen berikutnya.
13: Melalui gelaran lebaran Tinotok ini diharapkan tali silaturahmi antar warga Kelurahan Buol dapat semakin erat. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi identitas baru dan menghilangkan stigma buruk lingkungan Tanjung, serta memotivasi daerah lain untuk bangga dan melestarikan kekayaan kuliner asli Kabupaten Buol.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit, berjuang bersama, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di siang hari ini, di depart kedua, sudah di penghujung waktu. Namun tentunya Anda jangan kemana-mana, karena setelah saya masih ada rekan saya yang nantinya akan menemani Anda dengan acara yang menarik dan tentunya juga lagu-lagu yang asik untuk kita dengarkan. Dan akhirnya saya Andi Nur Samsu pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero! Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dan dutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah

0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya penyiar Anda Sally hadir untuk Anda di sore hari ini. Temani Anda pendengar hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian acara Toli-Toli Sore ini. Edisi hari ini, edisi Senin 1 Juni 2026, 0853 438 3120. Saya berguna untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Halo. Halo.
1: Sore, Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Dengan Candy.
0: Pak Candy, halo Pak Candy, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Pak Candy silakan ini di Prodangdut mau dengar lagu yang mana Pak Candy?
1: Mau dengar lagunya Pecah Seribu Elvira. Elvira kan siapa namanya?
0: Oke, saya coba cari, silakan dijumpa dulu nih Pak Candy.
1: Untuk semuanya pendengar Prodangdut di mana saja berada, selamat sore. Semoga sehat-sehat semua, dijumpai dalam keadaan sehat, amin ya rabbal
0: alamin. Amin.
1: Oke, makasih Bu Seriwati.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Candy sudah bergabung juga bersama kami di siang sore hari ini dalam program acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Saya terima lagi untuk penelpon selanjutnya di 0853 438 3120. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Pak Seli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Eli.
0: Ibu Eli di Dondo.
2: Iya.
0: Oke deh, Ibu Eli di Dondo. Langsung saja Ibu Eli, mau dengar lagu yang mana ini Ibu Eli?
2: Lagunya Es Ahmadi bersama Ida Laila, Sehidup Semati.
0: Sehidup Semati, silakan kalau begitu dijumpa untuk siapa ini?
2: Dijumpa buat semua pendengar tanpa terkecuali mana saja berada. Selamat mendengarkan Pro Dangdut. Untuk Mbak Sally, selamat bertugas, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Eli di Dondo sudah ikut bergabung juga bersama kami di Prodangdut untuk sore hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, saya masih berguna di 0853 438 3120. Halo.
3: Assalamualaikum Mbak Sally.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Nur Aini di Kabetan.
0: Ibu Nur Aini di Kabetan. Silakan Ibu Nur Aini di Kabetan.
3: Lagunya?
0: Iya, mau dengar lagu yang mana? Halo?
3: Iya, halo.
0: Lagunya?
3: Ida Laila, Makan Sepiring.
0: Makan Sepiring?
3: Iya.
0: Silakan kalau begitu dijumpa dulu nih.
3: Iya, ada Bunda Eli tadi. Semoga sehat bersama keluarganya. Ada juga Pak Candy di Nalu, ada Dian di Salu, ada semua-semuanya Jo, Mbak Sally. Untuk Mbak Sally, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum Mbak Sally.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Aini di Kabetan ya, sudah ya bergabung juga bersama kami di Prodangdut Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda yang kembali ingin bergabung, saya masih berguna di 0853 438 3120 untuk sore hari ini. Halo Prodangdut.
4: Halo, Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Mbak Gaby.
0: Iya, Mbak Gaby di Lalos ya.
4: Iya.
0: Baik, langsung saja Mbak Gaby di Lalos. Langsung mau dengar lagu yang mana ini?
4: Lagu Kau Tercipta Bukan Untukku.
0: Nila Karisma ya?
4: Iya, iya.
0: Oke deh, silakan. Kalau begitu dijumpa untuk siapa?
4: Ala Pak Candy, ada Bunda Eli, ada Bunda Noreni, ada Mas Tiara, ada Fatima, Bunda Ama, ada Adil. Oke, semua-semua pendengar Prodangdut di mana saja berada, ucapannya mas sore buat Mbak Seri, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
4: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eli, Ibu Eli Mbak Gaby di Lalus ya, yang sudah bergabung bersama kami di Prodangdut Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, saya berguna untuk di 0853 438 3120. Halo Prodangdut.
5: Halo juga, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum cantiku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ama ya.
5: Ya pastinya.
0: Oke deh, Bunda Ama di sore ini silakan ini Bunda Ama.
5: Lagu Jangan Tunggu Lama-lama.
0: Baik.
5: Di lama-lama.
0: Oke, jangan tunggu lama-lama. Ini mau dikirim untuk siapa saja?
5: Ya, mau kirim, mau dengar sendiri saja. Tetap semua dapat dengar. Pokoknya saya misalkan berterukat Tuhan, terutama ada Pak Arsul di Buol bersama Pak Pasya yang sedang beraktivitas lagi di kebunnya atau di mana bersama Ibu Ida dan Mama Purgon juga, dan titip salam juga buat Yuyun yang ada di studio mini, semoga sehat selalu. Dan titip salam juga buat anakku yang sedang OTW dari Morowali Betul Soli, semoga tidak ada halangan, semoga sampai tempat tujuan dengan baik dan sehat. Oke, buat penyiar yang cantik, semoga saya selalu bersama adik di rumah. Semoga si kecil sudah membaik ya.
0: Alhamdulillah sudah membaik, ya, sudah kembali ke rumah.
5: Oke, titip salam sama si kecil, semoga saya selalu.
0: Terima kasih sudah berkunjung ke rumah sakit dan, ya.
5: Oke, terima kasih, hal yang biasa. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Terima kasih Bunda Ama sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya masih akan hadirkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0853-4383-1230. Halo Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita. Selamat siang, jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haryanti.
6: Iya, Mbak Seliwati dari Manampak.
0: Baik, silakan ini Haryanti.
6: Apa kabar Mbak Seli?
0: Alhamdulillah, saya sehat-sehat.
6: Alhamdulillah, semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: RRI Pro 1.
0: Amin.
6: Rekis dan rekis lagu dangdut boleh ya?
0: Iya, lagu dangdut dong, masa lagu keroncong.
6: Lagunya apa ya? Sakura deh.
0: Sakura punya siapa itu?
6: Dari Duo Serigala.
0: Sakura Duo Serigala, silakan dijumpa dulu kalau begitu.
6: Kayaknya asik kalau lihat bunga sakura kayak begini waktu ya.
0: Asal semuanya asal saja jangan sampai bikin bertengkar dan... ya.
6: Untuk semuanya yang lagi menikmati hari libur dan selamat hari lahir Pancasila yang ke-81 tahun, semoga semuanya selalu sehat, selalu damai ya, selalu bersatu semua pendengar RRI Pro 1 Senusantara dimanapun berada ya. Untuk Mbak Seli, selamat melanjutkan tugas, semangat, bahagia bersama keluarga tercinta di rumah ya. Terima kasih banyak, lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 14.58 waktu Indonesia Tengah. Satu penelpon lagi saya terima ya, sebelum saya akan hadirkan cek fakta di sore hari ini. Halo, Predangdut.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
7: 501 Selingku.
0: Kiapa Soloyo sekali do ini Om Lois.
7: Baru saja bangun ini.
0: Oh, saya kira so kena stres, so kena kolesterol gara-gara banyak makan kurban. Oke. Om Lois, silakan Om Lois.
7: Sengaja aku di lagunya Hari-hari ku nanti
0: ya. Oke, Duo Serigala ya. Silakan kalau begitu dijumpa untuk siapa ini Om Lois?
7: Salam aja buat semua-semuanya. Saja doa terbaik untuk Sally. Terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang terbaik juga untuk Om Lois bersama keluarga tercinta. Semoga sehat-sehat Om Lois ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Di kesempatan sore hari ini saya terima lagi. Halo, Pro Dangdut.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Seli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
8: Dengan Rahma Dilakatan.
0: Oke, Bunda Rahma Dilakatan, silakan langsung saja kalau begitu.
8: Saya menyapa dulu dari Parigemotong sana, di Buol, di Toli-Toli, dan semua anggota FC tanpa terkecuali ucapannya Mat Sore dan Mbak Seli selalu bersama keluarga di rumah. Lagunya Mbak Seli.
0: Lagunya siapa ini?
8: Oh, lagu Revina, Tajamnya Karang.
0: Judulnya apa?
8: Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang. Baik, silakan dijumpa ya, dulu Revina. Kalau begitu ya.
8: Oke, itu aja Mbak Seli. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Rahma sudah ikut bergabung bersama kami di Perdangdut untuk sore hari ini. Selanjutnya pendengar, sebelum saya kembali menerima penelpon selanjutnya, kita dengarkan dulu cek fakta berikut ini.
9: Waspada. teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, cek fakta kali ini terkait dengan Jokowi dinobatkan menjadi salah satu alumni terbaik UGM. Beredar di unggahan media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik Universitas Gadjah Mada atau UGM, dan unggahan tersebut disertai dengan foto Jokowi di lingkungan kampus UGM dan narasi yang menyindir pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazahnya. Faktanya adalah klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan pernyataan maupun publikasi resmi dari Universitas Gadjah Mada yang menyebutkan bahwa Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik UGM. Foto yang digunakan dalam unggahan ternyata berasal dari dokumentasi kegiatan Jokowi saat menghadiri acara Disnetalis Fakultas Kesehatan, maksud kami Fakultas Kehutanan UGM, pada Oktober 2025, bukan momen pemberian penghargaan alumni terbaik.
9: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, kita ke cek fakta selanjutnya, di mana informasi yang beredar terkait dengan ratusan purnawirawan yang menduduki MPR RI desak percepatan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa sejumlah purnawirawan menduduki gedung MPR RI mendesak dipercepatnya pemakzulan terhadap wakil presiden Gibran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci purnawirawan duduki MPR RI desak pemakzulan Gibran, hasilnya ditemukan artikel dari kompas.com berjudul Bagaimana Sikap MPR Terkait Dengan Surat Pemakzulan Gibran yang tayang pada Jumat 6 Juni 2025 lalu. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa MPR RI masih menunggu proses dan mekanisme konstitusional terkait dengan surat pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebutkan usulan tersebut harus melalui proses konstitusional yang panjang. Dimulai dari pembahasan di DPR RI, dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi, lalu kembali ke DPR sebelum dapat dibahas di MPR RI. Tidak disebutkan adanya aksi ratusan purnawirawan menduduki gedung MPR RI. Pencarian lanjutan ditemukan informasi kredibel. Maksud kami tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, tetap stay bersama kami.
9: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: suka Anda. Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.
1: Pak, pokoknya anak-anak setelah pulang sekolah, jangan dikasih keluar rumah ya, Pak.
2: Loh, kenapa, Toma? Masuk rumah langsung marah-marah. Lagian, kok tumben Mama jadi protektif? Kesian kan anak-anak kalau dikurung terus dalam rumah, tidak bergaul dengan teman-temannya.
1: Loh, Papa ini tidak pernah dengar radio, nonton TV, baca koran. Narkoba, Pak. Narkoba merajalela, Pak.
2: Iya, Ma. Ini lagi dengar beritanya.
3: Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
2: Terus, bagaimana?
1: Papa ini kok santai? Indonesia ini darurat narkoba, Pak. Menurut data dari BNN, tercatat 5,1 juta jiwa pengguna narkoba. Dan setiap tahunnya, ada 15 ribu jiwa melayang karena narkoba, Pak. Kan ngeri, Pak.
2: Nah, itulah, Ma. Tugas kita sebagai orang tua harus memberi pemahaman tentang bahaya narkoba. Bekali anak-anak kita dengan pendidikan, agama, perhatian, dan kasih sayang, Ma.
4: Jauhi narkoba. Jauhi narkoba. Jangan sampai anak kita menjadi salah satu korbannya. Katakan tidak pada narkoba.
5: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 15.22 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum saya lanjutkan lagi untuk Perdangdut sore hari ini, kita dengarkan dulu kumandang azan sholat asar.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Masih dari kawasan Puncak Kabinong 102 MHz dan AM 1377 kHz. Saya temani Anda di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 0853 4383 1230. Saya berguna untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut untuk sore hari ini. Sekali lagi di 0853 4383 1230. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Adin Baseli.
0: Oke.
1: Di Amsel, Parimo.
0: Adin di Parimo, silakan. Kalau Parimo bagaimana situasinya saat ini?
1: Wah, masih panas-panas.
0: Alhamdulillah ya. Oke, saya coba upayakan lagunya kalau bisa terputar-terputar ya. Tapi kalau tidak jangan kecewa ya.
1: Kalau begitu nggak usah beli lagu deh.
0: Oke, silakan. Kalau begitu
1: ikutan saja lagu yang sudah ada.
0: Diikutkan untuk siapa?
1: Pasti, iya pastinya kan yang lagu sudah dipilih semua pilihan dari teman-teman. Oke, kirim salam pertama buat Mbak Sally, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat bersama keluarga. Buat yang kecil ini lagi main di samping, Afika mudah-mudahan selalu sehat.
0: Sehat-sehat Afika.
1: Di bulan Tante Sili, sehat-sehat Afika. Buat Bunda Ama, buat Kak Masmi, Kak Gedi, ada juga Papa Asya di Lalos, ada Papa Rusli, ada juga Aja Eli di Dondo, Rahma di Lakatan bersama Kak Sherly, dan buat semua-semua saya sempat terkecuali. Dan buat 12 Maret, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Bersama keluarga di rumah. Oke, terima kasih Mas Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Afika. Afika, iya, ada yang baru nih. Apa? 12 Maret. Oke, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, saya masih berguna di 0853 4383 1230. Sekali lagi di 0853 4383 1230, saya berguna untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sekali lagi di 0853 4383 1230. Dan kalau belum ada yang berguna lagi nih untuk di sore ini, saya langsung saja hadirkan lagu berikutnya akan menemani Anda pendengar. Untuk itu tetap stay bersama Pro 1 RRI Toli Toli Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. This is one DJ.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 39 menit lampau dari pukul 15 sore. Saya masih menantikan atensi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 0853 4383 1230. Sekali lagi 0853 4383 1230. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI, Toli-Toli Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kurang lebih 20 menit ke depan saya temani Anda di Pro Dangdut untuk sore hari ini. Untuk itu selamat sore untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada Bu, ada Pak Kendi di Nalu, ada Ibu Eli di Dondo, ada Ibu Nurhaini di Kabetan, ada Mbak Gaby di Lalos, ada Bunda Ama di Lemba. Iya, Bunda Ama katanya titip salam untuk Mbak Gaby ya. Kemudian untuk Haryanti di Nalu, ada Om Lois di Malosong, ada Bunda Rahma di Lakatap, dan juga tadi ada Bu Ading di Parimo. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, saya masih berguna di 0853 4383 1230. Di Pro Dangdut untuk sore hari ini, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan kalau sudah tidak, kalau belum ada ya yang berguna, saya akan kembali hadirkan lagi musik berikut ini akan menemani Anda pendengar. Tetap stay bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 55 menit lampau dari pukul 15 sore, dan untuk Prodangdut akan saya cukupkan sampai di sini dengan sebuah lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda. Tetap stay bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit, berjuang bersama, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Aih, untung kasihan saya enggak jadi bab pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
1: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kau tahu itu? Berani betul kok bab pinjam di aplikasi begitu? Bahaya tahu yang begitu.
0: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bikin menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
1: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
0: OJK? Apa itu OJK?
1: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh, no? Makanya itu.
0: Oh, begitukah?
2: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Kanal inspirasi menemani Anda untuk di kesempatan sore hari ini. Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru saja stay bersama kami. Semoga di sore hari ini saya jumpai semuanya sehat, tidak kurang satu apapun, dan tetap bersemangat ya, menikmati waktu libur panjang. Luar biasa libur panjangnya ya. Tapi esok harus kembali beraktivitas seperti sedia kala. Untuk itu tetap stay bersama Pro 1 untuk menyiapkan segala sesuatu yang akan digunakan esok hari, sehingga tidak ada lagi yang namanya ketinggalan sesuatu ya. Oke, kita dengarkan lagi musik berikut ini, menemani Anda pendengar tetap bersama kami.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, 32 menit lampau dari pukul 16 sore, saya hadir di ruang dengar Anda lewat UMKM Bicara. Dan kali ini pendengar, ini akan saya hadirkan bagaimana pentingnya akses kredit bank untuk kemajuan UMKM di daerah. Sebentar akan saya hadirkan untuk Anda, tetap stay bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli untuk di kesempatan sore hari ini. Saya hadir di ruang dengar Anda, pendengar lewat UMKM Berbicara. Selamat sore dulu nih untuk Anda yang baru saja stay bersama Pro 1. Semoga di sore hari ini saya jumpai semuanya sehat dan tetap bersemangat dalam menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta. Begitu banyak tempat-tempat wisata yang bisa dijadikan tempat berkunjung bersama keluarga sekedar menghilangkan rasa penat atau mungkin mengisi waktu liburan ya, karena cukup panjangnya liburannya deh, dari Jumat, Sabtu, Minggu, kembali lagi di Senin. Waduh, panjang banget nih liburnya, bisa berapa tempat wisata bisa dikunjungi. Tapi jangan lupa besok harus kembali seperti sedia kala, semangat kembali. Anggap merefreshing diri itu untuk mengupgrade agar besok pagi atau besok hari bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala dengan penuh semangat tentunya. Baik, untuk di sore hari ini pendengar UMKM Berbicara, saya hadir di ruangan Anda di sore ini bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Nah, berbicara tentang UMKM ini, tentu kita tidak pernah terlepas dari yang namanya peran perbankan, di mana peran perbankan sendiri ini sangat membantu kelancaran dari UMKM itu sendiri. Nah, di mana perbankan juga merupakan salah satu tempat di mana para UMKM ini bisa membagikan keluhan terkait dengan pinjaman, kredit gitu ya, untuk melancarkan atau melancarkan modal dari UMKM itu sendiri. Namun perlu diperhatikan oleh para UMKM itu sendiri, jangan sampai cacat ya, karena banyak yang terjadi. Usahanya lancar tapi namanya yang cacat. Dan juga yang paling penting sekali nih teman pendengar, bahwa sekarang ini jangan sampai menggunakan nama kita kepada orang lain ya. Jangan sampai nama kita digunakan oleh orang lain yang akhirnya bisa macet, bisa mengakibatkan kredit macet, dan ketika kita mau butuh usaha malah susah, malah kita yang susahnya ke depan ya. Jadi jangan sampai, kalau boleh namanya sampai memiliki track record yang baik ya, jangan sampai ada yang namanya terbaca atau mungkin BI checking. Apalagi para pelaku UMKM sekarang ini kan sangat butuh ya, yang namanya kredit usaha rakyat ya. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, ini dia pentingnya akses kredit bank untuk kemajuan UMKM, di mana akses pembiayaan yang mudah ini dan juga merata menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, kemudahan dalam mendapatkan pinjaman, ya, pinjaman modal ini dinilai sangat krusial agar para pedagang kecil dan juga pelaku usaha mikro dapat memperluas skala bisnis mereka di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat. Seperti yang saya katakan tadi ya, tentu kita harus memiliki kredibel yang baik ya, nama yang baik. Jangan sampai namanya cacat, akhirnya ini merupakan salah satu hambatan ketika kita ingin melanjutkan atau melanjutkan untuk meminjam modal usaha bagi para pelaku UMKM. Nah, pendengar, salah satu pelaku UMKM ya ini menjelaskan bahwa kehadiran program kredit perbankan ini memberikan dampak yang sangat positif bagi berlangsungnya usahanya. Nah, menurutnya pinjaman modal menjadi solusi nyata bagi para pedagang kecil untuk berkembang di tengah keterbatasan pendapatan harian. Apalagi kan saat ini sudah tidak ada yang namanya para pelaku UMKM itu sudah tidak dibebankan dengan anggunan. Yang penting usahanya lancar, storannya juga lancar, jadi namanya juga baik-baik saja. Jadi nanti ada track record dari nama itu sendiri, dari para peminjam yang akhirnya tidak ada yang namanya bad checking. Akhirnya bisa dilanjutkan lagi untuk peminjaman selanjutnya. Nah, ini ternyata mengaku ya, ia juga mengaku bahwa telah memanfaatkan fasilitas kredit bank selama 3 tahun terakhir dan berdasarkan pengalamannya proses pengajuannya pun terbilang terhitung mudah ya, asalkan pelaku usaha memiliki perencanaan matang mengenai perputaran uang dan juga pembayaran angsuran. Nah, jangan sampai hasil dari angsuran digunakan untuk hal yang lain, bukan ditabung untuk membayar setoran setiap bulannya, kewajiban membayar setoran setiap bulannya. Ini yang banyak terjadi sehingga ada yang namanya kredit macet atau mungkin UMKM-nya macet yang sudah tidak dapat bantuan lagi ya. Ini yang banyak terjadi saat ini. Nah, pendengar, hal serupa juga terkait dengan pemanfaatan modal yang dirasakan dari pentingnya pemahaman pelaku usaha mengenai produk perbankan. Kejelasan informasi mengenai syarat-syarat kredit menjadi modal berharga bagi para pedagang kecil agar tidak salah melangkah dalam mengelola keuangan usaha mereka. Melalui kemudahan akses modal tersebut, Turpia ya, sudah ada kita harus menyusun rencana jangka panjang untuk memperluas bisnis keluarga yang sedang dirintis. Kemudian berencana menggunakan modal yang ada untuk membuka cabang baru yang nantinya akan diserahkan kepada kepada anak cucu kita tentunya nanti. Nah, jangan sampai usaha yang kita bangun malah ini tidak bisa dinikmati oleh anak cucu. Jadi ini tentu kita berharap kepada pihak perbankan maupun pemerintah agar terus berkomitmen memberikan keberpihakan kepada para pedagang kecil dan juga berharap ada regulasi pinjaman modal bagi UMKM yang masih terkendala di lapangan ini dapat semakin dipermudah dan juga diperlancar untuk kedepannya pada saat membutuhkan modal usaha di perbankan. Paling intinya satu, namanya harus baik ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, untuk UMKM Bicara saya cukupkan sampai sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
4: Hah? Masa iya?
3: Nih, kenalin.
4: Kamu maksudnya wanita itu?
3: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, pendengar, kami akan ajak Anda mendengarkan Gema Sari Pati Maju bersama Korwil 4 Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gema Sari Pati Maju edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya Rizna Supratio. Untuk informasi pertama, kami hadirkan dari RRI Palu. Saya akan menyapa rekan Yesi Adinda Kurnia Islami. Rekan Yesi.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, silakan.
2: Iya, rekan Rizna, kami hadirkan informasi dari RRI Palu di mana nilai-nilai Pancasila dinilai perlu terus diaktualisasikan kepada generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
3: Di era kemajuan teknologi saat ini, aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih perlu terus diperkuat. Salah satu langkahnya dengan mengharapkan peran generasi muda melalui Duta Pancasila Paskibraka Indonesia yang dinilai mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Majelis Pertimbangan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Henry Arianto mengatakan, generasi muda saat ini diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila. Salah satunya nilai toleransi dan gotong royong yang dinilai mulai memudar di era saat ini. Melalui generasi muda yang telah dikukuhkan melalui Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, diharapkan mampu menjadi role model dalam menginternalisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
4: Dalam keseharian itu dapat dilihat dari sikap dan perilaku kita. Apakah sikap dan perilaku kita itu sudah menunjukkan nilai-nilai Pancasila atau belum? Jadi sesuai dengan nilai yang ada. Nah, jadi diharapkan memang perilaku sehari-hari adik-adik ini memang berperilaku sebagaimana yang diharapkan pada nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan pada umumnya. Ya, ambil contoh saja misalnya masalah toleransi. Bagaimana sikap mereka terhadap perbedaan suku, agama, gitu kan? Nah, mereka harusnya bisa menyatu gitu. Kemudian yang mulai hilang misalnya nilai gotong royong misalnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka harusnya bisa menjadi contoh untuk menyelesaikan setiap permasalahan itu secara berkolaborasi itu bergotong royong ya dengan masyarakat sekitarnya gitu.
3: Senada dengan hal itu, Wali Kota Palu Hadianto Rasid mengatakan, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia merupakan salah satu upaya dalam menanamkan nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa. Ia berharap Duta Pancasila Paskibraka Indonesia ini mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila serta menjadi role model di tengah masyarakat, khususnya pada generasi muda Kota Palu. Aktualisasi dan internalisasi nilai Pancasila menurutnya mampu mencegah terjadinya degradasi makna Pancasila di tengah kemajuan teknologi yang terus berkembang.
5: Ya, apa yang dilakukan hari ini kan merupakan upaya bentuk penguatan implementasi dan aktualisasi Pancasila gitu di tengah-tengah kita, khususnya kepada generasi-generasi kita yang baru.

0: berkembang di masa yang akan datang dengan terus mengedepankan nilai-nilai Pancasila.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian berita dari RRI Palu. Saya Dinda Kurnia Islami, sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri. Kembali ke RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih RRI Palu untuk informasinya. Berikutnya pendengar, kami ajak Anda mengunjungi RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Seliwati. Rekan Seli.
3: Ya, terima kasih rekan Rizna. Ini informasi dari RRI Toli-Toli terkait dengan melalui tema peringatan Hari Lahir Pancasila, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, menjadi pengingat bagi seluruh anak bangsa bagaimana mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila dalam menjaga keutuhan bangsa serta dalam menjaga perdamaian dunia. Terkait hal tersebut, rekan kami Setiadi Marhum akan melaporkan.
4: Saudara, hal tersebut tertuang dalam amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 yang dibacakan Wakil Bupati Buol Dr. Muhammad Nasir DJ Daimaroto di halaman kantor Bupati Buol pagi tadi. Pancasila menjadi bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah ketidakpastian yang mewarnai kondisi global dan di tengah ancaman fragmentasi, yang mana Indonesia sampai hari ini tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan.
5: Pancasila adalah jangkar moral dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.
4: Sementara itu, dalam sesi wawancara, Wakil Bupati Buol menyampaikan pesan kepada warganya untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai penjaga warisan budaya serta kultur sosial, di mana saat ini Pancasila tengah dan akan menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks.
6: Dari sekian perkembangan budaya yang ada pada saat ini, ada begitu banyak budaya-budaya asing yang masuk, jadikanlah Pancasila itu sebagai filter. Pancasila dalam pengertian di sini adalah kita menjaga kearifan sosial. Kenapa? Karena kearifan sosial itulah yang kemudian menjadi gambaran bagaimana Pancasila itu bisa dijaga. Kenapa? Karena dekadensi moral ini sudah sangat luar biasa, sehingga kita harus menjaga semua.
4: Melalui semangat dalam momentum Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, masyarakat diminta kembali meneguhkan semangat kebangsaan dengan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiositas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya.
3: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Kembali ke RRI Makassar bersama rekan Rizna.
2: Baik, terima kasih. Dari RRI Toli-Toli, selanjutnya kami ajak Anda menuju RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni Safira. Rekan Yuni.
7: Baik, terima kasih rekan Rizna di RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menggelar upacara peringatan Hari Pancasila di tahun 2026. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
8: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Tojo Una-Una. Upacara dipimpin oleh Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri Esos MSI yang bertindak sebagai Inspektur Upacara dan membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi.

0: globalisasi, serta dinamika sosial yang terus berkembang. Kepala BPIP melalui sambutannya menegaskan bahwa Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Olehnya, nilai-nilai Pancasila harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata, kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, peran kita dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah dan dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia.
0: Mengakhiri sambutan, Kepala BPIP mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Upacara hari lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Tojo Una-Una tersebut diikuti oleh ASN lingkup pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tanem melaporkan.
2: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Risna di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Yuni dari RRI Ampana untuk informasinya pada sore hari ini. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Sabariah. Rekan Sabariah.
4: Baik, rekan Risna.
3: Silakan informasinya.
4: Baik, pendengar dan pemirsa, adapun informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait Pancasila bukan pajangan, Pemkot dan DPRD Bau-Bau dorong implementasi nilai dalam kehidupan. Penguatan pendidikan Pancasila sejak dini dinilai penting untuk membentuk karakter generasi muda. Selengkapnya laporan dari Hairul Muluku.
5: Pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Nah, ini kita harus.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Bau-Bau yang dipusatkan di lapangan upacara kantor Wali Kota Palagimata, Senin 1 Juni 2026. Momentum ini menjadi pengingat penting bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai simbol negara, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menegaskan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, Pancasila tidak boleh hanya dipandang sebagai gambar atau pajangan semata. Yusran juga menyoroti pentingnya penguatan pemahaman Pancasila sejak usia dini, khususnya di lingkungan sekolah dasar. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan melalui komitmen dan praktik nyata, bukan sekedar hafalan.
5: Tadi bahwa Pancasila merupakan satu pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Nah, ini kita harus melaksanakan poin-poin yang ada dalam Pancasila itu harus terlaksana untuk kepentingan masyarakat kita.
6: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau Adriansyah Farmin mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk merefleksikan kembali nilai-nilai luhur bangsa yang diwariskan para pendiri negara. Ia menilai Pancasila merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kehidupan yang damai, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Pancasila menjadi instrumen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai dan sejahtera. Bahkan nilai-nilainya berlaku universal dalam mewujudkan kehidupan yang berkeadilan sosial.
7: Dari momentum peringatan kelahiran Pancasila 1 Juni ini, hikmah yang dapat kita petik adalah bahwa Pancasila itu adalah dasar atau nilai-nilai luhur bangsa kita untuk kemudian kita amalkan. Pancasila adalah instrumen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai, sejahtera, lebih kepada masyarakat.
6: Adriansyah mendorong penguatan kembali pendidikan Pancasila di sekolah, termasuk melalui masa orientasi siswa dan pembelajaran dasar-dasar Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi pembentukan karakter kebangsaan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
4: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Risna di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Sabaria untuk informasinya dari RRI Bau-Bau pada sore hari ini. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan mengajak Anda menuju RRI Mamuju bersama dengan rekan Mega Pika. Rekan Mega, selamat sore, silakan.
8: Nah, terima kasih dan kami hadirkan informasi untuk Anda, pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Momentum Hari Raya Idul Adha identik dengan meningkatnya lalu lintas hewan ternak untuk kebutuhan kurban. Untuk memastikan hewan yang dikirim tetap sehat dan bebas penyakit, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak. Untuk mengetahui itu, pendengar, berikut wawancara bersama dengan dokter hewan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat, dipandu Ahyan Irsyadah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar RRI di mana saja berada. Momentum Hari Raya Idul Adha identik dengan meningkatnya lalu lintas hewan ternak untuk kebutuhan kurban. Untuk memastikan hewan yang dikirim tetap sehat dan bebas penyakit, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut wawancara kami bersama dokter hewan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat, Muhammad Fauzi. Baik Bapak, bagaimana pantauan pengiriman hewan ternak untuk kurban tahun ini? Dan berapa jumlah ternak yang dikirim ke luar Sulawesi Barat?
10: Kalau sekarang untuk pengiriman itu sudah selesai. Kalau dari wilayah Sulawesi Barat, jadi kemarin terakhir sekitar 5 harian sebelum pelaksanaan Idul Adha itu sudah berhenti proses pengiriman ternak karena mereka kan sudah fokus untuk penjualan di daerah tujuan. Jadi untuk pengiriman di kami itu sudah selesai. Jadi paling nanti setelah Idul Adha ini baru mulai lagi pengiriman hewan ternak. Kalau untuk sejauh ini, pengiriman di kami yang terdata itu, kalau kambing 2.452 ekor, yang ini frekuensinya 38 kali, dan kalau untuk sapi itu di kisaran 1.630-an. Itu frekuensinya sebanyak 26 kali kalau yang terdata di kami. Kalau daerah utama itu ke Kalimantan Timur, namun ada juga yang pengiriman ke wilayah Kota Baru di Kalimantan Selatan.
9: Lalu, apakah terdapat temuan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang sempat mewabah beberapa tahun lalu?
10: Kalau untuk PMK, karena persyaratan masuk ke instalasinya kami itu adalah kan ada dokumen sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh teman-teman dari dinas provinsi dan dinas peternakan provinsi. Nah, itu kan memang persyaratan penerbitan dokumen sertifikat veteriner dari dinas itu sebelum masuk ke kami itu ada pemeriksaan hasil laboratorium untuk penyakit PMK. Dan kalau untuk PMK itu di kami itu kami tidak melakukan pemeriksaan untuk PMK, tapi kami melakukan verifikasi hasil laboratorium. Hasil laboratorium yang sebelumnya sudah diuji di laboratorium yang terakreditasi yang di bawah yang sudah terakreditasi. Jadi kalau untuk PMK di dasar hasil laboratoriumnya sebenarnya kalau kita verifikasi ada beberapa yang terindikasi secara positif untuk penyakit PMK, tapi kalau pada saat masuk di kami itu sudah hewan ini sudah dipisahkan, jadi tidak masuk ke instalasinya kami.
9: Selain PMK, apakah ada temuan penyakit lain pada hewan ternak yang menjadi komoditas kurban tahun ini?
10: Kalau di kami, karena ruang lingkup pengujian laboratoriumnya kami itu ada di penyakit brucellosis dan trypanosomiasis. Nah, kalau untuk trypanosoma dan kalau untuk brucellosis itu ada beberapa yang ditemukan, tapi kalau nggak salah dia tidak lebih dari saya juga belum lihat data laboratorium lagi mas, karena saya nggak hafal juga karena kan yeah. Kita kali pemeriksaan itu kadang ada yang ketemu ada yang tidak. Jadi kalau untuk brucellosis ada beberapa, dan itu kalau misalkan ada hasil positif seperti itu kita tidak berangkatkan.
9: Demikian wawancara kami bersama dokter hewan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat, Muhammad Fauzi, terkait pengawasan hewan kurban di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dari RRI Pamuju, saya kembali ke rekan Rizna di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Mega Pika dari RRI Mamuju.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik pendengar, masih bersama kami dalam program Berita Gembala Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4. Selanjutnya, kita menuju RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Selamat sore, Ulfa. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih Risna untuk informasi dari Bone hari ini terkait kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa antar waktu bakal menjalani bimbingan teknis. Laporan Suryani Arifin.
3: Guna memperkuat tata kelola pemerintahan, 18 kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa antar waktu atau PAW bakal menjalani bimbingan teknis. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Andi Akbar mengatakan, bimbingan ini sangat penting untuk membekali para kepala desa baru mengenai pelayanan publik, perencanaan pembangunan, tertib administrasi hingga tata kelola keuangan desa. Diharapkan setelah bimtek ini mereka dapat langsung bekerja secara profesional.
4: Belum ada jadwal. Terkait dengan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat, ada tiga hal yang, apalagi yang baru pun kan pembangunan desa, pembangunan masyarakat.
3: Saat ini pihak DPMD Bone sedang menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun Pilkades PAW di Kabupaten Bone sebelumnya telah sukses digelar pada 21 Mei lalu yang tersebar di 14 kecamatan.
2: Pendengar, demikian informasi dari RRI Bone hari ini. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Risna di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Ulfa dari RRI Bone untuk informasinya pada sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda menuju RRI Kendari bersama dengan rekan Sofi Murniati. Sofi, silakan informasinya.
5: Ya, terima kasih rekan Rina. Selamat sore pendengar RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gemas Saripati Maju. Informasi dari RRI Kendari sore hari ini terkait pemerintah Kota Kendari memperkuat implementasi perlindungan anak di ruang digital. Selengkapnya akan dilaporkan Yuliana Linda.
6: Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan anak di ruang digital melalui implementasi kebijakan. Tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak yang menitikberatkan pada keamanan anak dari berbagai risiko di media sosial. Kadis Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Kendari Sahuryanto Meronda mengatakan, peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola anak di ruang digital dirancang untuk melindungi anak-anak dari berbagai dampak negatif teknologi digital yang semakin berkembang pesat.
7: Aturan resmi pemerintah yang berlaku per 28 Maret 2026 ini intinya untuk melindungi anak-anak dari konten negatif, kemudian eksploitasi data dan kejahatan cyber di internet.
6: Dijelaskan pentingnya penyebarluasan informasi terkait kebijakan ini hingga ke lingkungan sekolah di bawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar guru, orang tua, dan siswa memiliki pemahaman yang sama. Dengan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan keluarga, diharapkan perlindungan anak di ruang digital dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
5: RI Kendari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih dan kembali ke Anda di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih. Setelah dari informasi dari RRI Kendari, kali ini kami hadirkan informasi dari reporter RRI Makassar, Aan Ariska, mengenai persiapan kedatangan kloter pertama Jemaah Haji Debarkasi Makassar di Asrama Haji. Rekan Aan, silakan.
8: Ya, baik. Baik, pendengar dari manapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di ruangan rapat koordinasi persiapan kepulangan jemaah haji Debarkasi Makassar periode 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dapat kami sampaikan bahwa untuk kepulangan jemaah haji pada tahun ini pihak penyelenggara atau panitia penerimaan ibadah PPIH di Kota Makassar ini melakukan rapat koordinasi untuk memastikan proses kepulangan jemaah haji dapat berjalan lancar. Dari dapat kami sampaikan dari kegiatan rapat koordinasi ini sendiri bahwa yang menjadi penekanan dari pihak PPIH sendiri khususnya dari Kementerian Haji yakni keamanan dan kenyamanan jemaah haji yang baru tiba di tanah air kemudian bergerak menuju ke asrama haji sebelum kembali ke daerahnya masing-masing. Selain itu dalam rapat koordinasi ini dijelaskan bahwa untuk calon penjemput dari jemaah haji di Debarkasi Makassar untuk tahun ini agar semakin diperketat dan melakukan penjaringan lebih dari keamanan 3 ring di mana untuk ring 3 dapat diakses oleh seluruh calon penjemput. Kemudian jika ring 3 telah terpenuhi untuk lokasi parkir penjemput jemaah, kemudian akan dialihkan ke ring 2. Namun untuk ring 1, para penjemput jemaah haji itu tidak diperbolehkan, hanya yang menggunakan ID card dari asrama haji atau tamu VIP yang dapat masuk ke dalam lokasi penjemputan jemaah haji atau dari ring 1. Dapat kami sampaikan bahwa untuk jemaah haji kloter 1 Debarkasi Makassar akan tiba pada pukul 22.30 malam nanti dan direncanakan akan dijemput oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan beberapa pejabat lainnya. Dapat kami sampaikan bahwa menjelang kedatangan jemaah haji di asrama haji Sudiang Makassar juga pihak panitia telah melakukan persiapan dengan melakukan penertiban siapa saja yang sudah berhak masuk ke dalam area asrama haji. Untuk demikian yang dapat kami sampaikan untuk saat ini dan akan kami laporkan di kesempatan berikutnya.
1: Baik, terima kasih rekan Aan untuk laporan langsung mengenai persiapan kedatangan kloter pertama jemaah haji Debarkasi Makassar di asrama haji. Baik pendengar, masih dari RRI Makassar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan feature berjudul Budidaya Manggut Jadi Peluang Ekonomi Warga Mariso bersama Rahmadani.
9: Di tengah padatnya kawasan rumah susun sewa atau Rusunawa Mariso, Kota Makassar, tumpukan sampah yang selama ini dianggap masalah kini berubah menjadi sumber harapan baru bagi warga. Melalui budidaya maggot atau larva lalat black shoulder fly, masyarakat setempat berhasil mengubah limbah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomi. Program ini dikembangkan oleh kelompok swadaya masyarakat atau KSM TPS 3R Rusunawa Mariso. Menurut pendamping sekaligus ketua KSM TPS 3R Rusunawa Mariso Muhammad Saleh, persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan justru dapat diubah menjadi peluang usaha yang menjanjikan.
10: Kali panen itu saya sudah bisa mendapatkan 100 kilo untuk sementara ini. Satu kali panen itu ya, itu ada 4 metode yang kami gunakan di TPS 3R Rusunawa ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini setiap harinya itu kami mengelola sampah yaitu sekitar 20 ton lebih, kurang lebih itu 20 ton per bulan. Baik itu sampah organik maupun sampah anorganik.
9: Sampah organik seperti sisa makanan, sayuran, dan buah-buahan dikumpulkan untuk menjadi pakan maggot. Larva ini dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam mengonsumsi sampah organik, bahkan hingga 2-5 kali berat tubuhnya setiap hari. Tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, maggot juga menghasilkan produk bernilai jual tinggi. Maggot yang dipanen dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena kandungan protein yang tinggi, mulai dari ikan, ayam, hingga burung. Sementara, semuanya membutuhkan sumber pakan berkualitas dengan harga terjangkau. Dari sisi ekonomi, usaha budidaya maggot tergolong mudah dijalankan karena membutuhkan modal yang relatif kecil. Namun hasilnya cukup menjanjikan. Dalam satu kali panen setiap pekan, kelompok ini mampu memproduksi sekitar 100 kg maggot yang siap dipasarkan. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari anggota DPRD Sulawesi Selatan, Yeni Rahman.
11: Program budidaya maggot ini baru pertama kali dilakukan ya, khusus di Kota Makassar. Namun pembiayaan program ini dibiayai sepenuhnya oleh pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perikanan. Budidaya maggot ini sebenarnya selain untuk ekonomis, juga bagaimana kita bisa memecahkan persoalan sampah, yang mana kita ketahui bersama bahwa sampah yang dihasilkan setiap hari ini.
9: Selain itu, keterlibatan masyarakat terutama para ibu rumah tangga menjadi bagian penting dalam keberhasilan program ini. Mereka berperan dalam memilah sampah organik yang nantinya digunakan sebagai bahan baku budidaya maggot. Langkah sederhana tersebut bukan hanya membantu menjaga lingkungan tetap bersih, tapi juga membuka peluang tambahan penghasilan bagi keluarga.
1: Pendengar dan juga pemirsa RRI, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gebal Saripati Maju atas nama kerabat yang bertugas, saya Rizna Supratio mengucapkan terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Demikian Gemasari Repati Maju bersama Korel 4 Makassar. Kembali bersama kami di Pulau 1 RRI Toli Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17.49 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pendengar, saya akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di ruang dengar Anda sembari menantikan azan maghrib yang jatuh pada pukul 18.03 menit waktu Indonesia Tengah untuk Kota Tolitoli dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Peringat dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh karyawan karyawati RRI Tuli-Tuli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Pukul 18:08 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kita akan hadirkan cek fakta berikut ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Cek Fakta kali ini terkait dengan Menhan Syafri umumkan program bantuan untuk para pensiunan. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasil video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung Menhan Syafri dan Menteri Nusron penguasaan kembali kawasan hutan 1 juta hektar. Video itu adalah momen Syafri berpidato acara penyerahan dan pengusahaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025 lalu. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Syafri juga merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Nah, selain itu setelah dicek menggunakan auditable, suara Syafri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Pendengar dimanapun Anda berada, kita ke cek fakta selanjutnya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik, cek fakta selanjutnya terkait dengan Kemensos yang menganggarkan bingkai foto sejumlah 4,14 miliar di tengah prioritas pendidikan. Beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim Kementerian Sosial Kemensos anggarkan bingkai foto sekolah rakyat 4,14 miliar. Dalam unggahan juga terdapat foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan kutipan Menteri Sosial mengarah pada konteks gratifikasi. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar, di mana Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengkonfirmasi tautan tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi yang menyesatkan sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Kementerian Sosial juga memberikan klarifikasi baik melalui konten dan reels resmi di berbagai platform resmi Kementerian Sosial terkait dengan pengadaan di sekolah rakyat. Baik, demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan terakhir. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada Ivan Seventeen, jangan paksa rindu, hadir menemani Anda pendengar untuk semalam hari ini, mengantarkan kita ke pukul 18:50 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar, satu informasi saya hadirkan untuk Anda di info Toli-Toli terkini. Ini terkait dengan DPRD Toli-Toli yang menyoroti aktivitas peti di Dusun Batu Nobata. Pendengar, anggota DPRD Toli-Toli JB Yusuf menyoroti aktivitas pertambangan tanpa izin atau peti yang terjadi di Dusun Batu Nobata, Desa Dadakitan, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Menurutnya, aktivitas tambang ilegal tersebut mengancam keberlanjutan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B yang selama ini menjadi penopang ketahanan pangan daerah. Ia juga menjelaskan bahwa kawasan sawah LP2B yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 46 hingga 50 hektar. Lahan tersebut telah mendapatkan perlindungan melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian, lahan pertanian pangan berkelanjutan, kemudian Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2009 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, kemudian tentang Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan LP2B, serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toli-Toli Tahun 2023-2024, di mana aktivitas peti ini sangat mengancam keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Jika tidak segera ditertibkan, dampaknya akan dirasakan langsung oleh petani dan juga masyarakat luas terhadap ketahanan pangan daerah.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa waktu terus berlalu. Saat ini sudah pukul 18:55 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu sudah kebersamaan saya menemani Anda pendengar di rangkaian acara sore Toli-toli sore ini. Dan saya pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah selama bertugas menemani Anda pendengar dari pukul 14:30 hingga dengan saat ini. Saya pamit, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

Peningkat dari Puncak Kebenuang 93. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bakuda, apa lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari ini, Senin 1 Juni 2026. Sengaja ya, saya coba hadirkan lebih awal di Angkrisia lewat negeriku. Walaupun di awal kebersamaan kita untuk Toli-Toli malam hari ini kita coba menyoroti ragam informasi seputar Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada, tetapi kita juga harus bangga dengan bangsa kita ya, yang mana hari ini sebelumnya kita sama-sama peringati hari lahirnya Pancasila. Nah, tentu dengan kondisi hari ini kita harus menunjukkan rasa hormat kita ya pada founding father kita berkaitan dengan momen hari lahirnya Pancasila. Nah, baik, kita masuk saja di serba-serbi informasi seputar Piala Dunia 2026 yang tinggal menghitung hari. Di mana Anda pencinta sepak bola yang terus saja mengikuti informasi seputar Piala Dunia yang akan dihelat di 3 negara. Nah, kita coba hadirkan ragam informasi berbagai sudut ya seputar Piala Dunia. Kita awali informasi mengenai aturan baru FIFA yang semakin ketat. Nah, sebelumnya pendengar, Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional IFAB dan FIFA baru saja mengesahkan serangkaian aturan baru yang sangat ketat untuk Piala Dunia 2026. Dipimpin langsung oleh Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina, mantan bintang wasit ya dunia. Perubahan itu dirancang untuk memerangi taktik mengulur waktu atau time wasting, menjaga tempo permainan dan meningkatkan aspek sportivitas. Nah, poin-poin aturan baru yang ketat dan wajib diketahui seperti yang pertama, perang melawan drama mengulur waktu atau aturan hitung mundur, mana FIFA menerapkan sanksi instan bagi pemain yang sengaja memperlambat tempo permainan melalui situasi bola mati. Seperti halnya lemparan ke dalam dan tendangan gawang 5 detik, wasit akan menggunakan hitung mundur visual selama 5 detik. Jika pemain melanggar batas waktu saat lemparan ke dalam, hak lemparan pindah ke lawan. Jika kiper mengulur waktu saat tendangan gawang, lawan pun akan langsung dihadiahi tendangan sudut. Kemudian, kiper memegang bola. Itu diberi waktu 8 detik, di mana kiper hanya boleh menguasai bola dengan tangan maksimal selama

8 detik. Itu aturan barunya. Langgar aturan ini juga berbuah tendangan sudut bagi lawan. Kemudian kita mungkin selama ini dihadapkan dengan dipertontonkan saat pergantian pemain yang mengulur-ngulur waktu ya. Aturan barunya itu hanya diberi waktu 10 detik saja, di mana pemain yang diganti itu harus cepat-cepat keluar lewat garis lapangan terdekat dalam waktu 10 detik. Nah, jika sengaja berlama-lama, pemain penggantinya pun akan dilarang masuk selama minimal 1 menit. Maksa tim tersebut bermain dengan 10 orang untuk sementara waktu. Lalu perawatan medis. Nah, ini juga biasanya kita dipertontonkan ya saat mengulur waktu saat perawatan medis, di mana pemain non-kiper yang mendapat perawatan medis di lapangan wajib tetap berada di luar lapangan selama minimal 1 menit setelah laga dimulai kembali untuk meminimalisir drama pura-pura cedera. Nah, aturan baru lainnya untuk FIFA 2026 ini di Piala Dunia pendengar adalah larangan time out taktis saat kiper cedera. Nah, FIFA juga melarang fenomena cedera taktis yang kerap digunakan pelatih untuk mengumpulkan pemain di pinggir lapangan saat kiper pura-pura tumbang. Nah, berdasarkan aturan baru, jika kiper mendapat perawatan, seluruh pemain dari kedua tim itu dilarang mendekati area teknis bangku cadangan untuk menerima instruksi pelatih. Nah, terinspirasi dari taktik blokir pemain yang sering terjadi di Liga Inggris, salah satunya yang pernah dipopulerkan oleh Arsenal, FIFA kini memperluas kekuasaan VAR. Wasit dan VAR berhak menganulir gol atau memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran fisik. Nah, aturan baru yang menarik lainnya adalah menutup mulut saat berdebat bisa berujung kartu merah. FIFA juga memperketat aturan komunikasi di lapangan. Pemain yang berkedapatan sengaja menutup mulut menggunakan tangan, lengan atau jersey saat melakukan konfrontasi, berbicara dengan nada agresif kepada lawan atau mendebat perangkat pertandingan kini bisa langsung dijatuhi hukuman berat, bahkan hingga kartu merah. Nah, aturan-aturan ketat ini dipastikan akan mengubah dinamika strategi para pelatih di Piala Dunia 2026 nantinya. Apakah menurut Anda aturan anti-drama ini akan membuat sepak bola menjadi jauh lebih menarik untuk ditonton? Atau justru sebaliknya terlalu mengekang para pemain? Setidaknya itulah aturan-aturan baru yang sangat ketat untuk Piala Dunia 2026 yang baru saja dikeluarkan oleh IFAB dan FIFA baru-baru ini, pendengar.

0: Pati Nama. Angkat ke depan dia. Dicuri di tengah jalan.
1: Dilakukan cukup jauh berada di kotak penalti. Bagus
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Terima kasih mendengar Penjelasan Sepak Bola dimanapun berada, masih bersama kami di Serba Serbi Informasi Piala Dunia. Kalau saja tadi telah kita informasikan ya, aturan baru dan ketat ya dari FIFA untuk ajang Piala Dunia 2026 di tiga negara nantinya di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Kita ke informasi lainnya, menyoroti tentang hal-hal dan informasi terbaru dari Piala Dunia tahun 2026. Kali ini kita hadirkan ekspansi besar-besaran sebanyak 48 tim kontestan. Nah, pecinta sepak bola, judul yang disebutkan seperti ekspansi besar-besaran 48 tim kontestan tentu sangat identik dengan perubahan historis dalam dunia sepak bola, khususnya Piala Dunia FIFA. Mulai Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, FIFA resmi mengubah format turnamen dari yang sebelumnya diikuti oleh 32 tim menjadi 48 tim. Ini adalah penambahan jumlah peserta terbesar sepanjang sejarah. Nah, berikut adalah poin-poin penting mengenai ekspansi besar-besaran. Pertama, perubahan format turnamen, di mana jumlah pertandingan, total pertandingan melonjak dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Sementara untuk fase grup, tim-tim akan dibagi ke dalam 12 grup, di mana masing-masing grup berisi 4 tim. Lalu babak gugur baru, 2 tim teratas dari setiap grup itu ditambah dengan 8 tim peringkat ketiga terbaik akan lolos ke babak baru, yaitu babak 32 besar. Kondisi sebelumnya langsung ke 16 besar, bukan? Nah, kali ini berubah langsung babak ke 32 besar. Nah, mengenai durasi, turnamen berlangsung selama sekitar 39 hari. Tim yang mencapai semifinal itu harus bermain sebanyak 8 kali. Sebelumnya kan hanya 7 kali, ini 8 kali. Alokasi jatah slot per benua. Ekspansi ini memberikan kesempatan emas bagi negara-negara yang sebelumnya sulit menembus panggung dunia. Mengenai dampak positif dan kritik, dampak positifnya globalisasi sepak bola, negara-negara berkembang di sepak bola terutama dari Asia dan Afrika itu memiliki peluang jauh lebih besar untuk tampil. Keuntungan finansial, lebih banyak pertandingan berarti hak siar televisi, penjualan tiket dan sponsor yang melonjak tajam bagi FIFA dan negara penyelenggara. Terbantahkan juga muncul kritik dan tantangan kualitas pertandingan, di mana ada kekhawatiran bahwa kualitas turnamen di fase grup akan menurun karena kesenjangan kekuatan antar tim yang terlalu jauh. Beban pemain, jadwal yang semakin padat tentu saja memicu protes dari klub-klub Eropa dan asosiasi pemain karena resiko cedera yang meningkat. Nah, itu dia hal baru di Piala Dunia 2026 juga mengenai ekspansi besar-besaran. Dari sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim kontestan. Pendengar,

Anda masih bersama kami di Serba Serbi Piala Dunia 2026. Termasuk juga kami informasikan ya hal-hal dan aturan baru di Piala Dunia 2026 di Meksiko, Amerika, dan Kanada. Kita ke informasi lainnya, menyoroti tentang sebaran 16 kota dan stadion termegah yang akan dijadikan laga Piala Dunia 2026 nantinya. Sebelumnya Indonesia memang sedang dan telah membangun berbagai stadion megah yang tersebar di berbagai wilayah. Stadion-stadion ini tak hanya berfungsi sebagai aliran olahraga, tapi juga sebagai ikon arsitektur modern dan landmark kebanggaan daerah masing-masing.

Piala Dunia 2026 ini akan menjadi edisi yang sangat spesial karena diselenggarakan di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nah, total ada 16 stadion yang akan digunakan nantinya. Perlu juga dicatat bahwa FIFA mewajibkan semua stadion menggunakan nama geografis yang netral, bebas dari nama sponsor komersial domestik selama turnamen berlangsung. Nah, inilah daftar lengkap 16 stadion Piala Dunia 2026 yang akan menjadikan tempat laga para 48 kontestan dari berbagai negara. Yang pertama, Amerika Serikat, ada 11 stadion, New York Jersey Stadium, MetLife Stadium, ya, New Jersey lokasi pertandingan final, Dallas Stadium, Arlington, Texas, Atlanta Stadium, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia. Kemudian Los Angeles Stadium, Inglewood, California, Boston Stadium, Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts, Houston Stadium, Houston, Texas, Kansas City Stadium di Kansas City, Missouri, Miami Stadium, Hard Rock Stadium di Miami Gardens, Florida, Philadelphia Stadium, Lincoln Financial Field di Philadelphia, Pennsylvania, di San Francisco, Bay Area Stadium di Santa Clara, California, Seattle Stadium, Seattle, Washington. Sementara untuk Meksiko, terdapat 3 stadion akan dijadikan laga Piala Dunia nantinya, ada Estadio Azteca di Mexico City, di mana stadion ini merupakan stadion legendaris yang akan menggelar pertandingan pembuka. Lalu Estadio Guadalajara, Estadio Akron di Zapopan, Jalisco. Estadio Monterrey, Estadio BBVA, Guadalupe, Nuevo León. Sementara di Kanada terdapat 2 stadion pendengar, ada Toronto Stadium, BMO Field di Toronto, Ontario, dan BC Place Vancouver Stadium di Vancouver, British Columbia. Nah, fakta menarik, Estadio Azteca di Meksiko membuat sejarah baru sebagai stadion pertama di dunia menjadi tuan rumah dalam 3 edisi Piala Dunia berbeda, di mana sebelumnya ada 1970, 1986, dan 2026. Nah, jadi pendengar, stadion Piala Dunia 2026 di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada.

0: Menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris, dan Hansi Flick Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Andimaga, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan apresiasi kepada RI Toli-Toli atas siaran Piala Dunia tahun 2026. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semoga RRI terus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pencinta sepak bola dimanapun Anda berada, sampai kita pada informasi serba-serbi Piala Dunia 2026 yang terakhir. Nah, dari aturan baru, kontestan tim terbanyak, atau juga belasan stadion termegah yang akan menjadi laga pertandingan Piala Dunia 2026. Kita juga akan menyoroti tentang hadiah finansial terbesar dalam sejarah. We play the game hand in hand. Nah, pencinta sepak bola, ketika berbicara tentang hadiah finansial terbesar dalam sejarah, jawabannya sangat bergantung pada kategorinya. Apakah ini keberuntungan murni, kompetisi olahraga, atau pencapaian ilmiah? Rincian hadiah finansial paling fantastis yang pernah dimenangkan atau diberikan dalam sejarah umat manusia. Rekor dunia Powerball Amerika Serikat November 2022. Dunia olahraga, gelar dan turnamen. Dalam dunia olahraga, hadiah finansial biasanya dibagi ke dalam format tim atau kompetisi individu jangka panjang. Nah, kompetisi klub finansial terbesar pada UEFA Champions League. Total hadiah dibagikan kepada klub-klub peserta mencapai lebih dari 2 miliar euro. Setiap musimnya, klub yang berhasil keluar sebagai juara dan memenangkan seluruh pertandingan dari fase grup itu bisa mengantongi total hadiah lebih dari 100 juta euro atau sekitar 1,6 sampai 2,2 triliun. Hadiah atlet individu terbesar, tinju. Kemudian hadiah turnamen golf terbesar, penghargaan sains, akademik dan kemanusiaan. Breakthrough Prize, penghargaan Oscar-nya sains. Hadiah Nobel dan acara televisi game show. Nah, menariknya jika berbicara tentang hadiah dalam arti kompensasi finansial terbesar dari sebuah keputusan hukum atau bisnis, bukan kompetisi, angka-angkanya itu bisa mencapai puluhan miliar dolar. Seperti paket kompensasi saham orisinal Elon Musk di Tesla yang bernilai puluhan miliar dolar, meski hal ini lebih dikategorikan sebagai kontrak kerja saham daripada hadiah prize. When the night is dark, we light the flame. A billion heart. Nah, informasi hadiah finansial terbesar dalam sejarah tadi sekaligus mengakhiri informasi serba-serbi Piala Dunia 2026 pendengar.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebentar kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli malam hari. Demikian untuk informasi serba-serbi Piala Dunia 2026. Selanjutnya kita jelang Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa, ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia.
5: Dengan setinggal, menjaga sikap kepada orang lain hingga mengutamakan kepentingan seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan hari lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi

0: rakyat Indonesia.
1: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
0: Sementara itu dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
3: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
4: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
3: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
4: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
3: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
5: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
3: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
6: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
3: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
6: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian sebuah negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
3: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari kementerian-kementerian haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal, mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang satu dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darayan. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Ya, kalau personel sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operasional by traffic ya, artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pengembalan dan pergeseran dari area-area lain di bandara. Itu
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lhokseumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lhokseumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lhokseumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lhokseumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jamaah kota Lhokseumawe, jamaah haji kota Lhokseumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jamaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jamaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lhokseumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lhokseumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lhokseumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Serdong dan juga Joy Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tuloli, Proti, Gerere, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian pendengar Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Anda kembali bersama kami di siaran program 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli.

Bunyi sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Bintang menjadi simbol sila pertama yang menggambarkan sebuah cahaya, seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada manusia. Di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam. Latar tersebut melambangkan warna alam yang asli yang memiliki Tuhan, bukan sekedar rekaan manusia, tetapi sumber dari segalanya dan telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini.

kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari ini bersama saya Jasmine. Ya, sebelumnya kita boleh ucapkan ya selamat hari memperingati ya hari lahirnya Pancasila, di mana kita dituntut agar sebagai warga negara agar terus menjunjung tinggi ya kebinekaan, keragaman, perbedaan yang ada selama ini. Nah, pendengar, mengacu pada inspirasi, kalau sebelum-sebelumnya kita angkat beragam inspirasi dari berbagai aspek, mulai pertanian, usaha rumahan, dan lain sebagainya. Namun berkaitan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila, tidak salah kita coba hadirkan informasi mengenai inspirasi dari Pancasila. Pendengar, Pancasila bukan sekedar teks hafalan yang dibaca saat upacara, melainkan merupakan sumber inspirasi yang hidup dan bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan modern, mulai dari cara kita bermasyarakat, berkarya, hingga berbisnis. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, inspirasi nyata yang bisa kita gali dan rasakan setiap sila Pancasila, misalnya dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini lebih ke inspirasi ke spiritualitas dan etika, di mana sila ini mengajarkan bahwa apapun yang kita lakukan harus berlandaskan moralitas dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Aplikasinya yaitu menghadirkan kejujuran atau integritas dalam bekerja atau berbisnis. Percaya bahwa kesuksesan itu bukan cuma soal angka, tapi juga tentang keberkahan dan cara-cara yang halal, etis. Menghargai perbedaan, keyakinan rekan kerja atau tetangga tanpa menghakimi. Kemudian, inspirasi dari Pancasila pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lebih ke rasa empati dan humanisme. Nah, sila ini menginspirasi kita pendengar untuk bagaimana kita bisa memperlakukan manusia lain sebagai sesama yang memiliki harkat dan martabat. Tujuannya ya untuk membangun budaya anti bullying di sekolah, di kantor, di tengah-tengah masyarakat, aktif dalam gerakan sosial ataupun relawan bencana, serta tidak menutup mata saat melihat ketidakadilan di sekitar kita. Memanusiakan manusia termasuk bersikap sopan kepada pekerja rumah tangga, ojek online atau petugas kebersihan, atau orang-orang yang mungkin selama ini bersyukur lebih berada pada lingkungan kita. Kemudian pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, ini lebih ke kolaborasi dan solidaritas. Apalagi di era modern saat ini, persatuan bukan lagi soal angkat senjata, melainkan tentang bagaimana kita berkolaborasi di tengah perbedaan. Nah, menghindari penyebaran hoax misalnya, atau ujaran kebencian yang bisa memecah belah di media sosial. Sila ini juga menginspirasi kita tentang gerakan bangga menggunakan dan membeli produk lokal untuk memperkuat ekonomi bangsa. Lebih mengutamakan kerja tim, teamwork yang inklusif, di mana perbedaan latar belakang itu justru menjadi kekayaan ide. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lebih ke inspirasi demokrasi dan kedewasaan. Iya, sila ini mengajak kita untuk selalu menjunjung tinggi demokrasi dan kedewasaan. Di mana sila ini sumber inspirasi dalam komunikasi dan pengambilan keputusan. Tidak memaksakan kehendak saat rapat kelompok atau diskusi keluarga. Ketika ada perbedaan pendapat, jalan keluarnya atau solusinya adalah duduk bersama mencari solusi dalam musyawarah. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin pada sila ini kita terinspirasi lebih pada pemerataan dan empati, kepedulian.
di mana sila ini memang menginspirasi kita agar bisa hidup seimbang antara hak pribadi dan kewajiban sosial. Misalnya saja tidak sok pamer kekayaan secara berlebihan atau dalam istilah sekarang flexing ya. Ya bahasa awamnya kapujiang. Berlebihan, flexing. Apalagi di tengah situasi ekonomi masyarakat yang sedang sulit ya. Sangat disayangkan orang yang lebih banyak menontonkan yang hal-hal yang tidak bermanfaat. Sok pamer begitu. Sila ini juga menginspirasi para pengusaha untuk memberikan upah yang adil dan menciptakan lapangan kerja yang inklusif. Menghargai hasil karya orang lain dan tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang merugikan kepentingan umum. Jadi kesimpulannya pendengar, jika dirangkum dalam satu napas, Pancasila lebih menginspirasi kita untuk menjadi manusia yang utuh. Taat pada Tuhan, peduli pada sesama, jaga persatuan, menghargai pendapat dan bergerak untuk kesejahteraan bersama. Nah, itu dia inspirasi dari Pancasila yang bukan hanya sekedar teks di atas kertas, hafalan yang dibaca setiap upacara. Dan semoga ini bisa menjadi sumber inspirasi yang hidup bagi kita dalam kelangsungan hidup di tengah-tengah masyarakat.

0: kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan dua negara berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Masih bersama saya Jasmine. Sudah pukul 20.58 menit waktu Indonesia Tengah. Kami ingatkan sebentar pendengar, kita akan menemani Anda lewat obrolan komunitas yang akan membahas topik ya tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa, di mana tema yang kita angkat berdasarkan momen hari ini, yaitu hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Setiap tahunnya memang kita selalu peringati hari lahirnya Pancasila agar tidak luntur dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentu Pancasila ini selalu kita gaungkan di berbagai tempat. Termasuk diskusi kita sebentar yang akan menghadirkan narasumber Ketua FKUB Kabupaten Buol yang sekaligus Rektor Universitas Tadulako untuk wilayah Kabupaten Buol, Pak Muhammad Nur Korompot, dan juga tokoh umat Hindu yang ada di Kabupaten Buol, Pak Iwayan Gara. Namun sebelumnya pendengar, menemani suasana malam Anda, berikut kita akan persembahkan drama radio berjudul Pancasila di Zaman Kita.
1: Mendukung program Asta Cita, nilai keindonesiaan Pancasila di zaman kita. Di tengah keberagaman pendapat dan opini, Pancasila mengajarkan kita untuk tetap menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan bertindak dengan bijak, baik di dunia nyata maupun maya. Bagaimana implementasi Pancasila di kehidupan kita? Ikuti dalam drama radio berikut ini.
2: Guys, kenapa sih sekarang banyak banget orang yang kayak gak peduli sama toleransi? Kok kayaknya orang-orang makin kasar ya?
3: Ya gitu deh Al. Soalnya kan di sosial media semua orang jadi berani ngomong seenaknya. Coba deh, yang gak sependapat langsung diserang.
2: Iya, itu udah keterlaluan sih. Padahal Pancasila tuh ngajarin kita buat saling menghormati. Apalagi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bukan cuma agama, tapi kita juga saling menghargai keyakinan.
4: Bener tuh Cik, Pancasila tuh harusnya gak cuma jadi bahan hafalan waktu pacara, tapi harus jadi nilai yang kita adaptasi dalam kehidupan kita sehari-hari.
2: Nah, kita sebagai anak muda harusnya punya cara baru buat ngenalin Pancasila biar gak ketinggalan zaman, ya gak? Ih, lihat deh nih, ada orang dihujat cuma karena beda pendapat. Kenapa sih orang-orang sekarang tuh gampang banget marah?
4: Ya, emang gitu sih. Tapi kalau kita mau benar-benar ngikutin nilai Pancasila, kita harusnya lebih bijak juga. Apa gunanya demokrasi kalau orang cuma bisa saling maki?
3: Betul, bro. Sila keempat kan bilang, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Harusnya diskusi yang produktif, bukan yang saling menjatuhkan.
2: Makanya kita perlu bikin konten yang ngajarin orang-orang buat lebih bijak. Gen Z itu pinter-pinter. Tinggal gimana caranya kita bawa Pancasila ke dalam gaya hidup kita yang kekinian.
4: Pas banget, konten TikTok atau IG Story yang ngangkat Pancasila bisa jadi viral juga tuh.
3: Setuju. Aku sih setuju banget.
5: Oke anak-anak, tugas kelompok hari ini Ibu minta kalian buat presentasi ya.
2: Bertanya Bu, temanya apa Bu?
5: Tentang bagaimana kalian bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila di dunia digital.
2: Kalau aku saranin, kita bahas soal kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa angkat isu-isu di sosial media yang gak menghargai perbedaan.
5: Setuju. Dan kita bisa kasih contoh tentang perundungan di dunia maya. Kan itu juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia kan?
3: Gua bisa bantu nulis skrip kalau mau. Kita juga bisa angkat tentang pentingnya gotong royong di dunia digital, bro. Misalnya saling bantu di grup online buat bikin konten yang positif.
4: Oke, gue siap bantu editing dan nambahin musik yang keren ya, biar anak-anak muda semuanya pada tertarik.
5: Let's go, kita gas! Guys, lihat-lihat, video kita tentang Pancasila udah mulai banyak yang nonton loh. Komen-komen di TikTok juga positif semua.
6: Wah, keren-keren. Ada yang bilang, mantep Pancasila bisa dibahas dengan cara seru kayak gini. Ini berarti kita mulai diterima kan?
7: Iya, kita bisa bikin konten yang ringan, tapi tetap mengedukasi. Dengan gaya Gen Z, Pancasila bisa jadi sesuatu yang gak membosankan.
4: Gue juga gak nyangka bro, kalau video ini tuh bisa viral. Ternyata kalau dikemas dengan keren, banyak banget yang peduli sama Pancasila.
6: Kalau gini, kita bakal terus bikin konten positif dan edukasi orang-orang tentang pentingnya Pancasila. Pancasila itu hidup, guys. Bukan cuma sejarah.
5: Lihat deh. Banyak banget yang ngasih komentar positif di video kita. Ini artinya banyak yang mulai sadar betapa pentingnya nilai Pancasila.
4: Iya benar. Kita sebagai Gen Z, kita juga punya tanggung jawab buat jaga nilai-nilai ini. Gak cuma omongan doang, tapi benar-benar diimplementasiin.
7: Bener banget, Dim. Kita bisa terus pakai media sosial buat nyebarin pesan-pesan positif. Kalau kita serius, Pancasila pasti makin dihargai.
6: Jadi, Gen Z, yuk kita buktiin kalau kita bisa kok jadi generasi yang gak cuma pintar di digital, tapi juga peduli sama nilai-nilai Pancasila.
1: Pancasila hidup dalam setiap langkah kita. Generasi muda menjadi ujung tombak untuk meneruskan perjuangan bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila adalah kita. Demikianlah drama radio Pancasila di zaman kita. Drama ini ditulis oleh Reza Adibrata dan didukung oleh pemain El Haiza sebagai Alia, Riani sebagai Chika, Dimas diperankan oleh Dimar, dan Aden sebagai Raka, serta Raras sebagai guru. Ilustrasi musik dikerjakan oleh Aden, rekaman oleh Ananta Setiadi, narator Feni Rahmawati, dan sutradara Ananta Setiadi. Selamat berpisah dan jumpa lagi pada cerita yang lain.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita hadir lewat obras ya, obrolan komunitas, di mana malam hari ini kita ngobrol, membahas seputar

0: atau dalam bahasa Kalimatun Sawa yang diterima oleh semua kalangan. Dan untuk malam hari ini saya tidak sendiri, saya juga sudah bersama dengan dua tokoh yang memang punya tugas untuk senantiasa menyemai benih-benih kesejukan begitu ya. Yang pertama saya boleh kenalkan Ketua FKUB Kabupaten Buol sekaligus Rektor Universitas Tadulako untuk wilayah Buol ya, Pak Muhammad Nur Korompot. Iya, mic-nya boleh dikasih hidup ya. Baik. Iya, assalamualaikum, selamat malam Pak Muhammad Nur.
1: Ya, siap.
0: Masya Allah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda.
0: Iya, senang ini bisa ngobrol bersama kita di RRI Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong ini, Pak Nur.
1: Siap, siap. Terima kasih untuk semua pemirsa di mana saja berada.
0: Ya, selain itu kita juga sudah bersama dengan tokoh umat Hindu yang ada di Kabupaten Buol, Pak I. Wayan Gara ya. Selamat malam Om Swastiastu, Pak Wayan.
2: Ya, Om Swastiastu, selamat malam. Assalamualaikum Pak Nur ya.
1: Siap Pak Wayan.
0: Luar biasa.
1: Sehat walafiat.
0: Ya, saya kok kalau dengar berdua ini saya langsung adem ini kayaknya. Iya, langsung merasa sejuk begitu ya di tengah perbedaan seperti ini, karena mungkin di tempat lain perbedaan itu dipertentangkan. Justru sebenarnya perbedaan itu sebuah keniscayaan yang memang luar biasa begitu. Tapi yang saya ke Pak Muhammad Nur dulu ini. Kita kepengen tahu ini, kita tahu bahwa tiga kabupaten ini di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan daerah-daerah yang boleh kita apresiasi tingkat toleransinya itu baik, sangat tinggi malah begitu, termasuk Kabupaten Buol. Nah, sebenarnya mengenai Pancasila, nah saya pikir ini sudah final bagi FKUB, walaupun tugas berat di depan mata ini masih berat begitu Pak Muhammad Nur ya. Nah, apa sebenarnya yang selama ini dilakukan untuk terus menyemai bibit-bibit positif di tengah keberagaman di Kabupaten Buol, Pak Nur? Iya, seperti apa Pak Nur? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga di Kabupaten Buol, Toli-Toli dan Parigi. Baik, saya kira kami di Kabupaten Buol, Pak Jasmin dan pemirsa di mana saja berada, kita punya ada namanya Kampung Moderasi Beragama.
0: Betul.
1: Itu tepatnya ada di Desa Boilan, Kecamatan Tiloan, kemudian di Modo 1, Pak Jasmin, di tepatnya di Modo 1. Nah, itu saya kadang-kadang kalau menghadiri kegiatan di sana itu kayaknya rasa bagaimana ya? Karena suasananya begitu apa ya? Misalnya dalam hal menu makanan ya. Jadi di saat menu makanan itu kadang-kadang yang menjamunya mulai dari masaknya sampai menjamunya itu yang pelayannya yang melakukannya itu justru dari kaum muslimin, Pak Jasmin.
0: Jadi ya, tidak ada keraguan di sana, Pak Muhammad.
1: Nah, itu dia. Saya enggak tahu juga ini barang karena saya juga belum lama ini sering sih di Buol, kampung halaman kan. Betul. Cuma memang saya agak lambat mengamati apa ini fenomena yang saya kira cukup menarik. Karena begitu saya datang ini kok bukan sekali dua kali, tetapi kayaknya sudah jadi sudah kayak terpatenkan apa istilahnya ya.
0: Mungkin yang ingin Anda sampaikan Pak Nur bahwa selain tugas dari FKUB sendiri untuk menyemai benih-benih positif di tengah keberagaman, ternyata tokoh-tokoh umat Hindu di Kabupaten Buol itu sudah lebih awal menyorakan keberagaman begitu ya, termasuk di Kampung Moderasi itu Pak.
1: Iya Pak Jasmin, karena memang di dua desa yang telah dideklarasikan sebagai Kampung Moderasi Beragama, memang di sana ada terdapat beberapa agama yang berdampingan sarana ibadahnya maupun pemeluknya. Nah, suasana itu yang saya kira sangat menyejukkan seperti yang disinyalir dari awal, dan saya kira ini yang kita semai, ini yang kita harus rawat ini, ibarat modo itu, modo satu.

0: dengan Boylan itu seperti miniatur Indonesia.
1: Nah, itu
0: dan
1: dia.
0: Iya, itu untuk di Boylan itu saya pernah itu sampai menetes air matanya peserta itu karena melihat suasana kesejukan itu, Jasmine.
1: Masya Allah. Iya.
0: Iya.
1: Baik, ditahan dulu Pak Muhammad Nur. Kita juga kepengen tahu ini, kenapa bisa seperti itu? Padahal ini tugas berat dari FKUB. Ternyata saudara-saudara kita dari umat Hindu ini, tokoh-tokoh umat Hindu itu sudah lebih awal untuk menyuarakan, menonjolkan tentang keberagaman. Buktinya itu menghadirkan yang namanya kampung moderasi. Nah, ini tersangkanya ini. Maksudnya ini yang punya ide untuk barangkali bisa menonjolkan keberagaman di sana. Iya, bagaimana Pak Wayan? Halo Pak Wayan.
2: Ya. Betul. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya. Salam nama budaya, salam kebajikan.
1: Iya.
2: Baik pemirsa dimanapun berada, khususnya di 3 kabupaten Sulawesi Tengah. Ini merupakan anugerah kalau bagi saya Pak Jasmine.
1: Oh iya.
2: Anugerah. Hanya sekarang sudah diwadahi, ada wadahnya namanya FKUB. Saya sangat bangga sebagai warga Buol. Saya suku Bali, warga Buol. Saya tinggal di Kecamatan Bukal, tepatnya di Desa Moyo. Nah, hal-hal ini sejak lama memang sudah terjalin. Sudah terjalin. Hal kecil saja sebagaimana tadi Pak Nur sampaikan, di setiap ada hajatan, entah itu pesta atau undangan di keagamaan, kami itu selalu menjaga. Kami selalu menjaga toleransi, menjaga keberagaman, baik suku, agama, dan semua. Salah satu contoh tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur. Jika ada hajatan, ya pasti dari merencanakan itu ada dari umat lain. Ya, mau di Hindu, mau di Katolik yang saya hadiri, dari perancangan awal itu sudah ada. Dari semua agama ada utusan-utusan. Baik dari pemudanya, tokoh agamanya ada. Sehingga dalam hal kecil saja, atau penyajian menu itu memang sudah didesain untuk umat muslim di hari pertama atau di tempat di satu wilayah dimasaknya oleh umat muslim, disajikan juga oleh umat muslim. Demikian juga bagi umat Hindu, Katolik dan semua. Nah, ini bagi saya anugerah yang ada di Kabupaten Buol. Ya. Ini luar biasa, kita harus bangga dengan ini, apalagi sekarang FKUB sekarang sudah lebih galak untuk menjalankan bagaimana ini moderasi beragama. Ya, tepatnya di Kecamatan Bukal itu kampung moderasi beragama ada di Desa Modo. Nah, di Desa Modo itu sebagaimana pernah kita bicarakan bahwa ini miniaturnya Nusantara memang. Dari semua agama ada, hampir semua agama ada, semua suku ada. Nah, ini yang kami transmigrasi dari tahun 92 yang ada di Desa Moyong ini memang sudah merasakan itu keberagaman. Karena bagi kami perbedaan-perbedaan itu bukan menjadi halangan, tetapi itu keindahan.
1: Keindahan.
2: Itu anugerah buat kami yang ada di samudrasi. Demikian Pak Jasmin.
1: Iya. Pak Wayan, tapi jarang sekali loh orang seperti Anda yang punya punya ide untuk bagaimana keberagaman, toleransi itu terjaga. Bahkan seperti kata Pak Nur tadi, yang mulai dari yang masaknya itu dari semua pihak, mulai dari Hindunya, Muslimnya, Katoliknya, semua menyatu begitu. Nah, apa di balik ide awal sehingga kampung moderasi ini luar biasa Anda bisa hadirkan di Kecamatan Tiloan begitu ya, Pak Wayan?
2: Bukal, Pak, Bukal.
1: Ya. Oh iya, Bukal, ya.
2: Ya, itu Bukal. Ya, ini kita didasari dari awal. Dari awal itu bahwa kami hadir di di Buol Pogogul ini awal-awalnya sih bagaimana agar kita selalu menjaga tidak terjadi senggolan dan semua. Dari mana kita mulai? Ya dari hal yang paling kecil dulu. Bagaimana saling menghargai dalam hajatan, baik itu perkawinan, acara keagamaan, bahkan kalau di Hindu itu kalau ada ulang tahun pura kami mengundang semua tokoh agama yang ada menyaksikan bersama. Nah, itu hal kecilnya di mana? Bagaimana kita menyajikan? Ya, menyajikan airnya, apanya semua. Itu memang kalau ada undangan muslim ada juga pelayannya. Karena inilah kita menjaga rasa ya, menjaga perbedaan itu, memupuk perbedaan itu, bagaimana kampung moderasi ini yang paling mendasar itu adalah toleransi. Ya. Oleh karena itu, saya sangat berharap ke depan FKUB juga lebih banyak hadir di Desa Modo khususnya kepada kalangan kaum muda. Ya, kalau tokoh-tokoh yang sudah umur 40-an 50-an ini sudah sudah final dengan itu, bagaimana saling menjaga keberagaman yang ada. Gitu. Kami mulai dari hal kecil, baik itu gotong royong, Pak. Misalnya Jumat gotong royong, entah gotong royongnya nanti di lapangan atau di pembangunan jalan apa namanya kantong produksi, itu memang kami melibatkan semua suku, semua agama. Nah, karena kalau orang buat kita tanda nium mutligutat kalau tidak salah itu. Mohon maaf kalau saya keliru.
1: Kayaknya sudah banyak, sudah nah, hafal betul ini Bapak. Ya.
2: Ya karena itu selalu saya sampaikan. Setiap saya menyampaikan sesuatu ke umat Hindu, baik itu di Hindu, di Katolik, saya sampaikan itu. Apalagi mohon izin Pak, kalau dalam agama Hindu itu ada namanya tatwa masih, ya. Aku adalah kamu. Ya. Jadi kalau kita menyakiti orang lain, berarti menyakiti diri sendiri. Tapi kalau kita menghargai orang lain adalah menghargai diri sendiri. Demikian dasarnya.
1: Baik. Yasmin, ya. Pak Wayan, saya kembali ke Pak Muhammad Nur ya. Ini FKUB, ini juga merupakan salah satu organisasi yang mewadahi agar bagaimana semua keberagaman agama di suatu daerah itu bisa selalu adem, sejuk begitu. Bahkan kalau kita bicara tentang Kabupaten Buol, beriman, ini merupakan salah satu slogan dan visi misi dari Kabupaten Buol, selain terang dan juga Buol beriman ya. Nah tentu Pak Muhammad Nur juga mungkin ada bocoran ini, sejauh mana upaya pemerintah daerah bersama dengan FKUB untuk selalu menggaungkan keberagaman di Kabupaten Buol, dan berharap juga ke depannya kampung moderasi beragama ini tidak hanya di Bukal saja, mungkin di tempat-tempat lain juga bisa hadir begitu Pak Muhammad Nur. Silakan Pak Muhammad Nur.
0: Ya, saya kira memang kalau kita bicara tentang Pancasila sebagai sebenarnya kita harus bercermin ke para pendiri bangsa. Hanya kita mau sebenarnya kalau kita melihat bagaimana mereka membagakan. Bisa kedengaran Pak Jamin? Ya,
1: didengar Pak Muhammad Nur, didengar.
0: Halo?
1: Iya, saya dengar Pak Muhammad Nur, didengar Pak Muhammad Nur.
0: Iya, karena saya kebetulan di salah satu area di Leok 2 ini jaringannya kurang
1: kedengaran.
0: Poco-poco ini.
1: Tetap kedengaran.
0: Iya. Jadi itu yang saya yang menariknya dari para pendiri bangsa itu. Dalam perjalanan bangsa itu kan kadang-kadang mereka itu berselisih pendapat, berdebat begitu keras. Ya, tetapi setelah habis acara, habis diskusi, habis merumuskan sesuatu, setelah itu mereka ke belakang sambil ngopi-ngopi.
1: Betul.
0: Nah ini, iya. Dan coba dibaca sejarah bagaimana mereka itu, para pendiri bangsa itu, dalam merumuskan apa ini proklamasi, bagaimana itu BPU, PKI dan lain sebagainya. Kok begitu? Jadi sebenarnya ini bukan barang baru. Ya. Para pendiri bangsa ini sudah meletakkan ini, apa namanya, suasana ini, persaudaraan ini, nilai-nilai apa gotong royong dan lain sebagainya. Sebenarnya kita malu sih kalau belakangan justru ada fenomena, ada gejala yang kelihatannya hal-hal sepele sebenarnya. Kenapa bisa kita ribut, kita besar retak, sementara kita, para pejuang kita, sudah mempertontonkan suasana yang luar biasa, Jasmine.
1: Betul.
0: Nah kita ini, saya kadang-kadang agak malu juga, sudah S1, S2, malah S3, sudah haji lagi dan lain sebagainya, maaf.
1: Ya.
0: Tapi kenapa kita tidak bisa praktekkan hal-hal seperti yang sudah dipertontonkan?
1: Betul.
0: Nah yang kedua, saya kira memang Pak Bupati ini, Pemda Kabupaten Buol dengan Buol Agamisnya memang, saya kira ini yang menjadi, saya kira tepat sekali ini visi Buol Agamis, karena ke depan ini persoalan radikalisme dan intoleransi ini tantangan terbesar. Betul. Kita, Jasmine.
1: Iya, sepakat.
0: Nah, sehingga memang solusinya, jalan keluarnya, kita memperkuat pendidikan, memperkuat apa, pintu literasi, pintu pemahaman, memperbanyak ruang-ruang dialog, diskusi, saling mengunjungi, saling tukar pikiran. Karena dengan cara itu saya kira sekat-sekat kita, perbedaan-perbedaan kita, kalau kita sering mengunjungi, sering ngopi-ngopi bersama, apa sih masalah yang tidak bisa diselesaikan kira-kira?
1: Saya Saya sejenak membayangkan apa yang Pak Muhammad Nur katakan barusan, bahwa kita harus merasa malu ya, persoalan yang lama kok selalu dipertontonkan hal seperti itu. Mungkin ini faktor urusan perut barangkali, sehingga ini mengait-ngaitkan dengan keberagaman tentunya. Tapi kita juga ingin membahasnya dengan pendengar dan pemirsa. Barangkali ada yang kepengen gabung ya, kita juga buka line telepon, silakan di 0821-9483-0965. Sekali lagi di nomor WhatsApp kami, mungkin ada yang kepengen bergabung untuk menanyakan beberapa hal terhadap topik kita, yaitu Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kita merasa malu kalau dipertontonkan hal-hal yang tidak sebenarnya mesti justru diributkan begitu ya. Baik, kita sudah ada penelpon ini ya, Pak Muhammad Nur dan juga Pak Wayan, kita sapa. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya. Dengan siapa, Bapak?
3: Iya, dengan Arbain Mentemas.
1: Oh, Pak Arbain di Buol. Pak Arbain Mentemas. Iya, apa yang ingin ditanyakan kedua narasumber kita di obrolan komunitas malam ini? Silakan, Pak Arbain.
3: Iya, berkenaan dengan hari lahirnya Pancasila, tentunya sebagai generasi muda maupun generasi yang sudah lanjut harus bersatu memang. Karena saat ini persatuan dan kesatuan keragaman budaya agama ini kalau di wilayah Buol bukan cuma di Modo, di Tontoyong saja. Itu dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti halal bihalal, mereka bisa mempertontonkan musik bambu. Bahkan terjadi juga di Modo, dari alat musik yang ada itu di kegiatan halal bihalal, mereka biasanya tamu-tamu yang datang itu disajikan musik tradisional dari 7 suku bangsa yang ada di sana. Jadi menurut kami bukan cuma dari segi makanan, kerjasama yang baik, malah di segi tradisional musik juga mereka pertontonkan. Kadangkala juga dari teman-teman Nasrani, ada kegiatan-kegiatan keagamaan atau kegiatan daerah, mereka melantunkan lagu daerah Buol. Jadi menurut kami sangat baik dan tentunya masih dipoles lagi, lebih maju lagi toleransi hidup beragama tentunya. Apalagi sudah ada Pak Muhammad Nur senior, izinkan dah. Ada Pak anggota dewanku, Pak Wayan Negara.
0: Siap.
3: Barangkali cuma itu, Pak Jasmine.
1: Baik, terima kasih Pak Arbain Mentemas ya. Luar biasa. Ternyata Pak Muhammad Nur, moderasi kampung beragama ini bukan hanya di Bukal begitu, sudah menyebar di beberapa wilayah di Kabupaten Buol seperti kata Pak Arbain tadi, termasuk di Tontoyon begitu ya. Nah, mungkin Pak Wayan, ada yang ingin ditambahkan juga Pak Wayan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arbain Mentemas tadi? Ternyata bukan hanya di Bukal saja moderasi kampung beragama ini. Ternyata ini sudah mencontohi Modo sendiri untuk dijadikan pilot project di daerah lain, di wilayah lain termasuk di Kabupaten Buol begitu Pak Wayan. Bagaimana? Silakan Pak Wayan.
2: Baik. Bagi saya secara umum,
0: Saya potong dulu Pak.
1: Iya. Ya. Ditahan dulu Pak Wayan. Iya, silakan.
0: Boleh saya potong dulu. Jadi, saya potong dulu Pak Wayan. Jadi, adapun penyebutan Modo 1 dengan Boilan itu memang sudah ditetapkan sebagai kampung moderasi. Tetapi praktek-praktek moderasi itu hampir menyeluruh di Buol. Tetapi yang sudah dipatenkan apa istilahnya ya, yang sudah di SK-kan itu yang jadi kampung moderasi itu yang kami praktek sehari-hari mengenai moderasi di Kabupaten Buol.
1: Oke. Okay. Iya. Baik, silakan Pak Wayan.
2: Ya, baik. Saya sependapat, sepakat dengan Pak Nur, dengan Pak Arbain ya. Hanya saja memang yang dicanangkan, yang di SK-kan itu untuk Kabupaten Buol adalah di Desa Boilan dan di Desa Modo, Kecamatan Bukal. Tetapi prakteknya jauh sebelum dicanangkan itu, hal ini memang sudah ada. Sudah ada di Kabupaten Buol. Ya. Saya sepakat dan saya juga setuju dan merasakan bahwa pendekatan-pendekatan toleransi bukan hanya dari segi penyajian makanan. Dari seni juga ya. Saya merasakan itu bahwa di Modo juga kadang kita mengundang rebana memang dalam segala keterbatasan yang ada ya tetap menampilkan, demikian juga dari gamelan umat Nasrani khususnya Katolik yang dari suku Flores ya. Kadang kami juga undang dalam kegiatan-kegiatan untuk menampilkan seninya ya. Jadi pendekatan-pendekatan toleransi itu yang pertama memang ya dari segi bagaimana toleransi penyajian makanan dari seni ya. Ini hanya saja ke depan saya sementara berpikir bagaimana nanti ada satu tarian itu yang menggambarkan semua suku yang ada khususnya di kampung moderasi yang ada ya. Saya sepakat dan saya sudah menjalani dari tahun 92 bahwa di Kabupaten Buol ini sudah terjalin begitu baik ya. Saya bangga atas anugerah semua ini sudah terjalin begitu baik apa yang ada Kabupaten Buol itu tentang toleransi. Hanya saja sekarang dikemas dengan kampung moderasi beragama. Ya, saya berdoa dan berharap dan selalu menghimbau ya baik di undangan umat lain, umat Katolik, umat Muslim saya di misalnya ada halal bihalal, ada kegiatan Maulid, ya selalu saya menyampaikan bagaimana kita saling menjaga. Kita tandanya mutulik bukat. Kita semua bersaudara. Jadi mudah-mudahan ke depan ini bisa lebih baik, lebih bagus. Mohon dukungan juga dari Pak Arbain, mohon doanya juga ya. Bagaimana juga nanti Pak Nur menyikapi bagaimana ini FKUB lebih intens, sekalipun saya pahami bahwa segala keterbatasan dari segi pendanaan itu masih menjadi kendala. Tapi harapan saya bagaimana ini terjalin lebih bagus, dikemas oleh FKUB supaya apa namanya toleransi moderasi beragama ini tidak hanya di dua kampung ini, tetapi menyebar di seluruh Kabupaten Buol. Itu sih harapan saya, Pak Bosmin.
1: Pak Wayan, kita tidak hanya sebatas bicara tentang bagus-bagusnya saja ini ya, karena di depan mata ini bahkan dalam kehidupan sehari-hari itu ada-ada saja oknum-oknum yang sengaja untuk membenturkan sekaligus menghancurkan keberagaman kita. Misalnya saja kita tidak bisa menampik ada perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya. Misalnya kan di setiap wilayah itu ada minuman keras begitu ya. Sehingga yang dibutuhkan ketika ada sedikit ribut ini pengertian dan lain sebagainya. Apa yang Anda lakukan untuk meredam sekaligus menghindari hal-hal itu, Pak Wayan?
2: Saya teringat kejadian kalau tidak salah 2019 ya, 2019 pernah terjadi gesekan akibat pemilu, perbedaan pilihan dalam menentukan calon ya. Itu pernah terjadi di Desa Modo. Tetapi nah disinilah kita karena sudah merasa bersaudara, kami mengundang semua tokoh-tokoh yang ada, membicarakan solusinya, mencarikan jalan tengah dan semua. Kalau tidak salah beberapa bulan lalu ada hari Nyepi yang hampir bersamaan dengan Idul Fitri. Ya. Itu juga merupakan anugerah bahwa dari umat Hindu merayakan Nyepi juga sehari sesudah itu ada acara Idul Fitri. Nah khusus di Kampung Moderasi, saya selalu soan ke tokoh-tokohnya. Ya, selalu soan bagaimana mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tidak boleh pungkiri bahwa minuman keras itu masih menjadi menjadi apa ya, pemicu ya. Pemicu khususnya bagi anak-anak muda. Itu. Oleh karena itu saya selalu kebetulan sekarang di DPR ya selalu memantau perdanya sejauh mana nanti untuk bisa dilaksanakan dengan baik. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa kami selalu menjalin komunikasi ya. Kalau ada yang menjual minuman keras dan lainnya, kami sudah selalu menyampaikan. Sampaikan ke tokonya, misalnya mohon maaf, saya sebut misalnya dari suku Bali misal jual minuman keras misalnya. Saya datangi, sampaikan atau saya teleponkan ketua umatnya, demikian juga di suku Buol atau di suku Flores, saya menyampaikan sebat-sebat itu. Nah, yang saya tidak pesan-pesannya menjaga ini.
1: Ya. Karena ini butuhkan komunikasi begitu ya?
2: Ya, komunikasi yang paling memang kita butuhkan. Kita tidak butuh yang lain-lain, tetapi bagaimana kita komunikasi.
1: Betul.
2: Ya, sehingga mufakat itu berdasarkan musyawarah bisa kita capai bagaimana kita selalu menjaga keberagaman yang ada di bumi Pogogol ini.
1: Baik.
2: Ya. Saya tidak bisa pungkir itu, Pak. Ya. Memang itu salah satu faktor. Tetapi di Bambang Perda, di Perda Kabupaten Bol, ya, sementara menggalakkan Perda tentang minuman keras. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih tertib, ya, bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian, Pak.
1: Baik, sebelum kita ke Pak Muhammad Nur lagi, saya buka telepon lagi ya. Silakan di nomor WhatsApp di 0821-9483-0965. Jadi topik kita Pancasila sebagai pemersatu bangsa, di mana kita bicara di tiga wilayah ini ya, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Parigi Mautong. Dan tentu saja kebetulan malam hari ini kita coba ambil semacam pilot project ya di Kabupaten Buol, ada beberapa kampung yang dijadikan sebagai kampung moderasi toleransi beragama yang saat ini terpelihara dengan baik, karena kita juga tidak menutup mata bahwa di Kabupaten Toli-Toli sendiri, di Kabupaten Parigi Mautong, hal yang sama itu terjadi. Nah, lantas bagaimana praktek di lapangan yang Anda saksikan, Anda pantau selama ini? Nah, mungkin Anda bisa tanyakan ke dua narasumber kita, ada Pak Wayan Gara ya, selaku tokoh umat Hindu di Kabupaten Buol sekaligus dewan yang ada di DPR di Kabupaten Buol, bersama dengan Pak Rektor Universitas Tadulako untuk wilayah Kabupaten Buol, ada Pak Muhammad Nur Kerompot. Nah, silakan kita undang ya di 0821-9483-0965. Baik, sambil saya tunggu untuk Anda yang kepengen bergabung di obrolan kita di malam hari ini, Pancasila sebagai dasar pemersatu bangsa, kembali ke Pak Muhammad Nur. Pak Muhammad Nur, halo Pak Muhammad Nur. Iya, halo Pak Muhammad Nur.
0: Siap.
1: Seperti apa yang disampaikan, dijelaskan tadi oleh Pak Wayan, bahwa ketika ada oknum-oknum yang mencoba untuk memperkeruh suasana, mencoba untuk memancing keributan di tengah keberagaman, dan tentu saya pikir tidak cukup rasanya untuk mengumpulkan tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya. Tugas dari FKUB disinilah kita lihat apakah ada ruang-ruang lain yang dilakukan untuk bagaimana bisa meredam yang namanya oknum-oknum yang ingin memperkeruh suasana di tengah keberagaman, khususnya di Buol, Pak Muhammad Nur. Silakan Pak Muhammad Nur.
0: Iya, baik, terima kasih. Saya kira seperti yang kita sudah ketahui bahwa tugas dan peran FKUB itu secara garis besar kan ada tri kerukunan kan, interen umat beragama, antar agama dan antara agama dengan pemerintah. Nah, jadi saya kira memang ini tugas bersama, dan saya kira kita semua sepakat bahwa FKUB ini ke depannya dan sekarang dan ke depan sangat memegang peranan penting di dalam memberikan apa namanya kesejukan, memberikan pembinaan, memberikan bimbingan-bimbingan kepada umat masing-masing. Tetapi memang yang menarik saya kira, yang perlu kita perbanyak ini presentasinya adalah memperbanyak silaturahmi, saya kira kuncinya. Kita harus perbanyak komunikasi.
1: Iya.
0: Kan kadang-kadang nih, kalau kita amati ini dalam keseharian kita, hal-hal sepele itu kan kadang-kadang jadi pemicu persoalan kan, karena itu kita kurang komunikasi kadang-kadang. Nah, sehingga memang saya sangat apresiasi dengan Pak Wayan. Begitu apa mendengar sesuatu langsung komunikasi, langsung apa kunjungan, langsung menghubungi, misalnya seperti minuman keras tadi, siapa penjualnya. Saya kira hal-hal seperti itu yang dalam kerangka itu komunikasi dan silat, ya, dalam sisi agama Islam saya kira silaturahmi itu kuncinya. Nah, jangan ada apa istilahnya ya, eksklusif, artinya apa, membatasi diri untuk bergaul. Membatasi diri untuk apa, bergabung dengan komunitas lain, berkomunikasi dengan orang lain. Saya kira kuncinya di komunikasi, Jasmine.
1: Iya, sepakat.
0: Nah, iya, saya kira karena itu. Yang kedua, saya kira yang perlu kita apa ini antisipasi, saya kira kuncinya ke depan dan sekarang bagaimana kita merangkul generasi muda. Karena begini, Jasmine, yang saya agak khawatir ini karena ini persoalan sosial media. Sosial media ini yang saya kira tantangan terberat.
1: Baik, maaf kita, saya potong Pak Muhammad Nur, ada penelpon ya. Kita coba sapa. Iya, selamat malam, ya. Halo. Iya, selamat malam. Halo.
4: Ya, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ya, Mbak siapa
4: hari
1: nih?
4: Pancasila, hari lahir Pancasila yang ke-81 tahun ya.
1: Pastinya. Dengan Ibu Dani atau?
4: Ya, halo.
1: Iya, dengan siapa nih?
4: Saya langsung aja ya ke narasumber Bung Yasmin.
1: Oh iya. Dengan siapa dulu?
4: Enggak terdengar di...
1: Dengan Ibu Dani
4: ya? Ya, okay. Baik. Terima kasih untuk kepada narasumber ya. Mungkin kami sebagai generasi muda pengen menanyakan bagaimana mensinkronkan antara generasi orang tua atau generasi milenial kepada generasi muda atau Gen Z. Karena kita ketahui sekarang perbedaan itu makin ketimpangan itu terjadi di generasi terdahulu dengan generasi masa sekarang, banyak sekali ketimpangan. Jadi untuk menghilangkan gap-nya juga terlalu jauh, untuk meminimalisir itu seperti apa, bagaimana mensinkronkannya? Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Dani yang ada di Toli-Toli nih, Pak Nur dan Pak Wayan. Mungkin langsung saja Pak Nur bisa menjawab ini apa yang ditanyakan tadi oleh Ibu Dani di Toli-Toli berkaitan dengan bagaimana caranya untuk menjembatani generasi yang dulu dengan generasi sekarang ini, Pak Muhammad Nur. Penting juga memang karena namanya saja Pancasila ini butuh apa ya, keberlanjutan untuk melestarikannya. Karena kalau tidak dipupuk dan dilestarikan, waduh, ini bisa putus begitu ya. Ya, silakan Pak Muhammad Nur.
0: Ya, baik, sekira terima kasih dari Ibu siapa tadi yang
1: Ibu Dani di Toli-Toli.
0: Iya, Ibu Dani, terima kasih Ibu Dani pertanyaannya. Saya kira memang kalau kita lihat presentasi jumlah penduduk ini, kalau enggak salah Jasmine, ya, datanya itu di atas 50% kalau enggak salah datanya. 50 sekian persen itu populasi penduduk kita itu dari generasi milenial, Gen Z dan sebagainya. Nah, ini saya kira potensi modal sekaligus tantangan buat kita generasi tua, bagaimana menjembatani kecenderungan, minat, potensi anak-anak muda. Nah, saya kira salah satu pintu masuknya, saya kira kita lebih sering apa ya, melakukan kolaborasi dengan mereka. Jadi ada kegiatan-kegiatan apapun harus melibatkan anak muda, harus banyak dialog dengan anak muda. Okay. Jangan dijauhi mereka.
1: Baik.
0: Jadi kegiatan-kegiatan anak muda, kita yang dari tua-tua ini, yang senior-senior ini, yang sudah sepuh-sepuh, harus diminta atau tidak diminta, harus kita melibatkan diri dengan mereka.
1: Okay.
0: Di berbagai kegiatan apa saja.
1: Baik.
0: Karena persoalannya ini soal komunikasi.
1: Sepakat.
0: Lagi-lagi soal komunikasi. Nah, pintu masuknya di sekolah-sekolah kita masuki, salah satunya Pak Jasmin.
1: Oke, okay. Baik, ditahan dulu Pak Muhammad Nur. Kita ada penelpon lagi nih. Assalamualaikum, selamat malam. Iya, halo, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, halo, assalamualaikum.
5: Baik, kita dulu Pak Muhammad Nur. Kita ada penelpon lagi nih. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Iya.
6: Halo.
1: Halo, silakan.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
6: Halo.
1: Iya, didengar suaranya, silakan Pak. Siapa? Pak Syahrul kayaknya nih ya. Baik. Halo. Iya, baik. Saya yang terputus. Iya. Halo, selamat malam. Iya, halo.
7: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak?
7: Dengan Pasya.
1: Oh, Pak Pasya.
7: Di Gunung Kali, Kabupaten Buol.
1: Pak Pasya, oke. Pak Pasya, topik yang kita ngobrolkan malam hari bersama Pak Wayan dan Pak Muhammad Nur, yaitu Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Apa yang ingin Anda tanyakan ini? Atau sumbang iya. Ide bagaimana?
7: Iya. Iya, terima kasih Bung Jasmine. Jadi berbicara masalah toleransi antar umat beragama di Kabupaten Buol, kalau menurut pengamatan saya ini sudah terjalin dengan baik. Dalam arti kata tidak ada masalah itu Bung Jasmine. Malah saya ingat dulu waktu tahun berapa itu MTQ di Kecamatan Bukal. Itu yang menyanyikan lagu Mars MTQ itu justru dari saudara-saudara kita dari Flores dan agama lain lah seperti itu. Dan luar biasa itu sambutan, apa namanya, cara mereka nyanyi dan sambutan masyarakat pada saat itu. Jadi kesimpulannya menurut saya memang alhamdulillah sampai dengan hari ini persoalan toleransi ini di Kabupaten Buol sudah bagus menurut pengamatan saya. Tinggal bagaimana caranya mempertahankan itu. Cuma saya sedikit jadi yang ingin saya soroti kesempatan ini Bung Jasmine. Justru yang terjadi itu sebetulnya perkelahian antar pemuda itu ya. Seperti kejadian lebaran kemarin itu Bung Jasmine ya.
1: Betul-betul.
7: Itu di beberapa tempat, tempat rekreasi. Rekreasi. Itu sampai ditutup, Pak.
1: Tak pantas.
7: Dan ini kalau tidak diantisipasi, kalau sampai yang terjadi itu yang berkelahi itu antara agama dengan agama yang lain,
1: wah.
7: Nah, ini bisa bisa memicu.
1: Betul.
7: Makanya saran saya ini kepada pemerintah, jangan sampai lengah dengan persoalan ini. Karena ini menurut saya ini bisa jadi pemicu kalau yang berkelahi itu justru beda agama, bisa melebar itu.
1: Oke.
7: Nah, makanya saran saya tolong ini diperhatikan dan diantisipasi sedini mungkin. Saya kira demikian,
1: baik.
7: Jasmine, sekedar sumbang saran saya pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat malam Pak Pasya di Buol. Sebelum ke Pak Muhammad Nur, saya ke Pak Wayan dulu ya. Pak Wayan masih bersama kami, Pak Wayan.
2: Baik, ya.
1: Pak Wayan, apa yang ditanyakan tadi oleh Pak Pasya di Buol berkaitan dengan perkelahian yang sempat dipertontonkan yang tidak pantas begitu di beberapa tempat wisata di Buol itu mungkin juga bisa menjadi evaluasi. Jangan sampai ini melebar begitu. Nah, apa yang Pak Wayan selaku tokoh umat Hindu di Buol untuk bagaimana bisa terhindar dari persoalan perkelahian seperti itu, Pak Wayan. Silakan Pak Wayan.
2: Baik, terima kasih ya. Yang pertama ya pasti APH yang ada di desa lebih aktif itu yang pertama. Yang kedua, memang saya sadari di Komisi 1 kalau kita cerita pemerintah, itu adalah masih kurangnya sosialisasi tentang Pokdarwis di desa-desa yang ada, khususnya di desa yang sudah ada tempat-tempat pariwisata lah dikatakan seperti tempat rekreasi. Memang dilihat di media sosial ada dua tempat wisata ya yang terjadi perkelahian anak muda. Tetapi saya salut kalau tidak salah di kelurahan mana beberapa hari lalu terjadi juga, tetapi dengan sigapnya ya, pemerintah desa ya, sigap pemerintah desa sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa ditangani dengan baik. Setidaknya ada pemantauan pengunjung ya, karena kemarin didapati minuman keras dari beberapa anak muda yang masuk ke tempat rekreasi membawa minuman keras. Ya, ini yang memang harus lebih sigap baik dari aparat keamanan maupun dari pemerintah desa. Tetapi tidak kalah penting juga dari dinas terkait itu melakukan sosialisasi tentang kelompok sadar wisata, ya, kelompok sadar wisata baik desa-desa yang potensi ada tempat wisata maupun tidak, setidaknya mereka menyadari bagaimana manfaat ataupun keuntungan bagi desa secara khusus, bagi kabupaten secara umum. Itu mungkin yang masih kurang kita tentang kelompok sadar wisata. Karena saya kaji banding di Gorontalo tentang pariwisata, mereka menekankan itu, selalu ada sosialisasi, baik di kelompok pemuda maupun kelompok secara umum masyarakat, atau diundang tokoh-tokohnya di tempat-tempat yang ada tempat wisata untuk disosialisasikan bagaimana manfaat, bagaimana kita menjaga tempat wisata ini sebagai aset desa, aset daerah. Okay. Itu mungkin kalau bagi saya untuk Pak Pas ya.
1: Okay.
2: Nah, saya juga menambahkan sedikit Pak Jasmin.
1: Ya, silakan.
2: Dari Ibu Dani. Andi ya.
1: Ibu Dani. Ibu
2: Dani dari Tolitoli ya. Ya, yang kami lakukan di Kecamatan Bukal khususnya di Desa Moderasi Beragama ini adalah kami memberikan peluang sebesar-besarnya kepada anak-anak muda melalui Karang Taruna untuk ya menunjukkan apa kreativitas untuk membangun desanya. Ya, kami dari kelompok yang tua ini selalu mendukung, memberikan arahan bagaimana baiknya. Karena Karang Taruna itu yang ada di Desa Modo itu terdiri dari beberapa kelompok pemuda. Ya, ada dari Risma-nya untuk umat muslim, ada dari OMK-nya anak muda Katolik, ada dari Prada, Perhimpunan Pemuda Hindu Dharma. Nah, ini dijadikan satu. Ya, kami undang setiap rapat kecil ya, apalagi kami reses itu kami mengundang itu. Ya, apa ke depan kira-kira untuk kegiatan baik. Karang Taruna sehingga dapat menjembatani komunikasi antara kelompok milenial dengan kelompok yang memang sudah
1: artinya apa yang ditanyakan tadi oleh Ibu Dani itu sudah dilakukan oleh
2: ya, kita ya, di ya, ya.
1: Oke.
2: Oleh karena itu komunikasi memang kita kan cuma mengundang cerita dengan mereka, nggak bakal mereka dengar nih kalau dengan anak muda.
1: Betul,
2: tetapi
1: betul.
2: Tunjukkan, kami nanya sama mereka, maunya apa nih? Ya, Karang Taruna maunya bikin apa ya? Ya, untuk memiliki aset, ya, giatnya apa? Misalnya peternakan atau apa, atau sewa sound dan semua. Ya, kami selalu mendukung itu. Nah, dari situlah terjadi kedekatan antara anak-anak muda dengan para orang tua yang ada. Tidak kalah penting juga, memang orang tuanya harus memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk menunjukkan jati dirinya sehingga mereka tidak merasa tertekan dari anak-anak muda yang ada. Itu yang kami lakukan di Desa Modo khususnya, setiap ada kegiatan baik 17-an, baik apa, baik maulid, baik apa itu, ya kami, kamu tunjukkan apa dari Prada, kamu nunjukkan apa dari Risma, dari UMK kami mau tampilkan apa, ayo kita bareng nih. Nah, kita yang tua-tuanya hanya mengarahkan bagaimana supaya hal ini bisa terjadi di dalam koridor yang ada. Demikian mungkin
1: Pak Jasmin. Tak terasa kita juga sudah berada di penghujung waktu ini Pak Wayan ya, Pak Muhammad Nur. Sekaligus Pak Muhammad Nur sekaligus menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Pasha dan Pak Arbain serta Ibu Dani tadi ya, sekaligus menyimpulkan apa yang menjadi pokok pembicaraan kita di hari ini, fokus di hari lahirnya Pancasila agar bagaimana Pancasila ini tetap terpelihara, tidak ada lagi yang namanya memperkeruh suasana, meributkan sebuah perbedaan ya. Silakan Pak Muhammad Nur, apa yang ingin Anda sampaikan melalui hari lahirnya Pancasila tahun ini? Silakan.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Jasmin. Saya kira memang secara pribadi sebagai berlatar belakang pendidikan berkaitan dengan kejadian-kejadian perkelahian, memang saya melihatnya begini. Saya kira yang lebih fundamental itu adalah peran orang tua. Karena segala muaranya berasal dari orang tua. Nah, kita ini FKUB, kepolisian, pokoknya aparat itu kan jumlahnya sangat terbatas dan tidak mungkin itu bisa mengontrol setiap saat. Nah, sehingga sekali lagi seperti yang Pak Wayan singgung itu memang bagaimana peran orang tua memberikan apa perhatian penuh, memberikan mereka apa bimbingan, memberikan mereka apa supaya mereka itu tidak melampiaskan apa yang keinginannya. Saya kira memang orang tua harus memberikan ruang-ruang dialog, memberikan kesempatan apa yang bisa mereka lakukan. Yang kedua memang saya kira lagi-lagi ini soal komunikasi. Saya kira memang apa yang disampaikan oleh Menteri Agama Pak Mukti Ali itu, saya kira sangat tertarik. bahwa dengan ilmu itu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi halus, dan dengan agama kehidupan menjadi terarah dan bermakna. Nah, kata-kata seni itu saya kira memang salah satu pendekatan yang paling apa ya, yang paling apa paripurna, yang paling mengena di kalangan anak-anak muda saya kira.
1: Ya.
0: Jadi saya melihatnya, saya kira pendekatan seni budaya untuk apa namanya, meminimalisir apa kejadian-kejadian yang kita tidak harapkan dalam rangka menjembatani keinginan dengan orang tua. Okay. Lagi-lagi pendekatan seni budaya saya kira yang baik, yang paling ampuh saya kira. Okay. Jadi saya kira dua hal itu, yang pertama kuncinya dari rumah, yang kedua sekira pendekatan dan komunikasi yang paling digencarkan. Baik. Pak Jasmin.
1: Oke. Okay. Ya, terakhir Pak Wayan, apa yang ingin Anda sampaikan melalui diskusi kita, obrolan kita malam hari ini Pak Wayan, agar Pancasila tetap terjaga?
2: Ya, ini kalau kita ngomong Pancasila udah final nih.
1: Sudah Pak. Final,
2: sepakat. Final sekali, tetapi setidaknya bagaimana kita menjaga. Emang kuncinya kemajuan, kemajuan satu desa, daerah, bahkan bangsa ini tergantung dari memang apa namanya gen milenial yang sekarang ini. Tetapi kita ya sebagai orang tua memang selalu memberikan arahan, tidak menutup, ya, tidak menekan sekarang generasi muda bagaimana mengekspresikan, ya apalagi di hari lahir Pancasila ini menjadi momen bahwa Pancasila itu sudah final, bahwa kreativitas daripada anak muda tidak boleh kita tekan, kita berikan ruang dan waktu bagaimana menjaga kerukunan beragama yang ada khususnya di Kabupaten Bo.
1: Demikian Pak Jasmin. Terima kasih banyak Pak Wayan Gara atas kesempatannya sudah ngobrol bersama kami di area di Toli-Toli, Buo dan Parigi Mautong. Semoga apa yang kita diskusikan, kita obrolkan malam hari ini bisa mendapat empati kepada semua pihak ya, termasuk kita-kita yang ada di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Wayan atas waktunya. Selamat malam, Om Swastiastu. Selamat malam juga Pak Muhammad Nur, Ketua FKUB Kabupaten Buo sekaligus Rektor Universitas Tadulako wilayah Buo dan
0: siap.
1: Iya, terima kasih juga Ibu Dani, Pak Pasha dan Pak Arbain Mentema sudah menyumbangkan buah pikirannya sekaligus yang ditanyakan. Dan pendengar, sebelum mengakhiri kebersamaan kita di obrolan malam hari ini, saya teringat dengan mendiang Kiai Haji Nurrahman Wahid ya, tokoh bangsa pemersatu yang inklusif, mengatakan bahwa tanpa Pancasila negara ini akan pecah. Pancasila adalah tali pengikat bangsa yang sangat majemuk ini. Akhirnya kami cukupkan kebersamaan kita di obrolan komunitas. Semoga Pancasila hari ini tetap ada pada hati kita semuanya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
9: Mbah Pi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
10: Hewa ai nufa be'e-be ita banosa sihasara tadi.
11: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
12: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
13: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
14: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
15: Kami
16: cinta Indonesia.
17: Sampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ruang Lindung.
3: Ruang berbagi cerita dan informasi tentang deretan lagu-lagu kenangan.

Manapun Anda berada, hadirnya Lionel Richie lewat di Only One tadi sekaligus membuka kebersamaan kita di ruang rindu nostalgia lama. Spesial lagu-lagu barat lama yang coba kita angkat pada malam hari ini. Barangkali saja selama ini Anda mungkin sudah jarang mendengarkan lagu-lagu barat lama favorit Anda yang pernah populer di era 80-an hingga 90-an. Nah, disinilah malam hari ini kita coba hadirkan kembali, termasuk kabar terkini dari grup maupun penyanyi-penyanyi mancanegara yang pernah populer di era 80 hingga 90-an. Nah, baik, kita coba awal informasi terkini mengenai musisi legendaris Phil Collins yang dengar-dengar kabarnya sih kondisi kesehatannya berangsur-angsur membaik, di mana setelah sempat dikabarkan mengalami penurunan kesehatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir akibat masalah saraf, komplikasi pasca operasi lutut dan masalah ginjal, kini Phil Collins membawa kabar baik. Bahkan dalam wawancara terbaru bersama BBC, pria berusia 75 tahun ini menyatakan bahwa kondisinya saat ini jauh lebih stabil dan ia merasa lebih sehat dibandingkan sebelumnya. Nah, pendengar, Phil Collins resmi diumumkan sebagai salah satu musisi yang masuk ke dalam kelas Rock and Roll Hall of Fame 2026 untuk kategori performer. Upacara penghargaan itu rencananya memang akan digelar pada 14 November 2026 di Los Angeles, bersanding dengan nama besar lainnya seperti Oasis, Billy Idol, dan Iron Maiden. Sebelumnya, meski kondisinya membaik dan pihak penyelenggara Rock and Roll Hall of Fame memintanya untuk tampil dalam acara seremonial tersebut, Phil Collins memilih untuk menolaknya secara profesional. Ia menjelaskan bahwa untuk kembali tampil di atas panggung besar, seorang musisi harus berada dalam kondisi fisik yang sangat prima dan butuh latihan vokal yang intensif agar suaranya tidak serak. Karena sudah cukup lama tidak bernyanyi secara live sejak tur perpisahan Genesis tahun 2022 lalu, ia memilih untuk tidak memaksakan diri. Walau begitu, ia menegaskan tak berhenti berkarya sepenuhnya di balik layar. Nah, itu dia kabar terakhir dari sang legendaris Phil Collins. Kesehatannya pun kini berangsur-angsur membaik, pendengar. Nah, kita coba dengarkan salah satu hits yang pernah populer bersama Phil Collins, Another Day in Paradise.

sambil menikmati kegiatan apa di malam hari ini, entah di rumah atau yang lagi kebagian tugas jaga atau sekedar santai di depan rumah nongkrong begitu ya. Sambil dengar-dengar kita di RRI Toli-Toli, kita ucapkan selamat malam ya, semoga Pro 1 RRI Toli-Toli, Buo dan Parigi Mautong ini bisa menjadi teman malam Anda. Dan kita kembali lagi lanjut untuk menghadirkan informasi dari penyanyi-penyanyi mancanegara legend yang pernah populer di era 80 hingga 90-an. Kalau saja tadi sudah kita hadirkan si botak Bill Collins dan kabarnya yang berangsur-angsur kesehatannya sudah mulai membaik, kita ke penyanyi yang pernah mempopulerkan lagu berjudul Every Time You Go Away, Paul Ang. Nah, pendengar, penyanyi legendaris Paul Ang masih sangat aktif di industri musik dunia. Walaupun di usianya yang telah menginjak 85 tahun, namun masih tetap rilis album. Bahkan baru-baru ini, di awal 2026 bulan Februari, Paul Ang merilis album studio ke-30 miliknya bertajuk Inspiration of Life and Love. Album ini berisi lagu-lagu baru serta beberapa arrangement ulang dari karya klasiknya, termasuk kolaborasi menarik dengan material vokal mendiang Michael Jackson, Love Never Feels So Good, dan musisi Jack White, Freedom, Braver, The Faith. Nah, pada 12 Mei 2026 kemarin, Paul Ang dianugerahi penghargaan tertinggi BMI Icon Award dalam acara 2006 BMI Pop Award di Beverly Hills, California, di mana penghargaan itu diberikan atas kontribusi luar biasa dan umur panjang karirnya yang luar biasa di dunia musik. Dalam acara itu, ia juga sempat tampil memuka membawakan lagu legendaris ciptaannya, My Way. Meskipun sudah tak muda lagi, Paul Ang memperpanjang jadwal tur konsernya sepanjang tahun 2026. Ia melakukan perjalanan konser ke berbagai kota di Amerika Serikat dan Kanada, seperti di Las Vegas, Washington, Detroit City, Ontario, dan Atlantic City. Nah, guna mengenang salah satu hitsnya yang pernah populer ya, Every Time You Go Away, kini kita coba simak lewat Soul Blues cover, Every Time You Go Away.

Iya, peringatan sambil kita persembahkan lagu-lagu dari penyanyi maupun grup band mancanegara yang pernah populer di era 80 hingga 90-an. Kita juga coba hadirkan informasi terkini dari grup ataupun penyanyi itu. Seperti berikut ini ada informasi terkini dari grup band rock legendaris asal Jerman, Kalajengking Scorpion, yang saat ini sedang merayakan perjalanan 60 tahun karir mereka di dunia musik. Kabar paling mengejutkan datang pada April 2026 kemarin, di mana Scorpion terpaksa membatalkan seluruh rangkaian tour Coming Home. Mereka di 4 kota besar India, Siloling, Delhi, Bengaluru, dan Mumbai, mana pihak promotor mengkonfirmasi bahwa pembatalan mendadak itu disebabkan oleh masalah medis darurat yang dialami oleh personil band. Meskipun detail penyakitnya tak dibuka secara spesifik ke publik, faktor usia dan kelelahan fisik akibat jadwal tur global yang padat disebut-sebut menjadi pemicu utama. Dalam setahun terakhir, pendengar, memang band legendaris ini beberapa kali dihantam masalah kesehatan. Meskipun sempat terkendala masalah kesehatan, dedikasi rockstar asal Jerman dan veteran ini belum padam. Di mana untuk merayakan ulang tahun ke-60, mereka sempat merilis versi remix terbaru dari album debut legendaris mereka, Lonesome Crow, dalam bentuk piringan hitam terbatas dan format audio Dolby Atmos. Lalu, jika kondisi kesehatan para personilnya terus membaik, Scorpion dijadwalkan akan kembali melanjutkan tur mereka ke Eropa sepanjang musim panas Juni-Juli, melewati negara-negara seperti Malta, Hungaria, Turki, Prancis, hingga Portugal. Para penggemar global saat ini terus memberikan dukungan moral di media sosial, berharap agar Klaus Main dan kawan-kawan ini bisa pulih total demi menyelesaikan sisa tur perayaan 60 tahun sejarah rock and roll mereka, pendengar.

Baik pendengar pencinta musik mancanegara, demikian grup band asal Jerman ya, grup rock legendaris Jerman, Si Kalajengking. Demikian Scorpion, kita beralih berpindah ke grup lainnya. Kita ke Inggris, ada The Rolling Stones. Nah, ada kabar yang sangat besar dan menarik dari band rock legendaris The Rolling Stones ya. Kurang dari 3 tahun setelah merilis album Hackney Diamonds yang sukses besar, Mick Jagger dan kawan-kawan siap kembali menggebrak dunia musik. Info terkininya mengenai The Rolling Stones, pendengar, The Rolling Stones telah resmi mengumumkan album studio terbaru mereka yang diberi tajuk Rain Tunes. Album ini dijadwalkan akan rilis secara global 10 Juli mendatang di bawah naungan label Capitol Records. Album itu akan memuat 14 track baru dan menghadirkan deretan musisi tamu kelas atas, di antaranya Paul McCartney, ex The Beatles, Robert Smith, vokalis The Cure, Chad Smith, drummer Red Hot Chili Peppers, serta Steve Winwood. Nah, kabar yang cukup emosional bagi para penggemar album Rainer Tungus ini juga akan menampilkan rekaman permainan drum dari mendiang Charlie Watts. Isian drum itu diambil dari salah satu sesi rekaman terakhirnya sebelum ia meninggal dunia tahun 2021 lalu. Nah, untuk memanaskan antusiasme penggemar, mereka telah merilis single utama yang berjudul In The Start, serta lagu pembuka album Rock and the Twisted. Iya, Rock and the Twist. Proses rekaman album ini sendiri berlangsung sangat intens dan cepat, yaitu kurang dari 1 bulan di Metropolis Studio, London Barat. Mick Jagger sendiri bersama Keith Richards dan Ronnie Wood kembali bekerja sama dengan produser peraih Grammy Andrew Watt yang sebelumnya juga sukses menangani album Hackney Diamonds. Nah, sejenak kita coba simak ya lagu lama dari The Rolling Stone berikut ini, Still Go By bersama Angie.

Peringkat dimanapun Anda berada, demikian dua buah lagu dari Mick Jagger ya bersama grup The Rolling Stones. Sampai kita pada informasi penyanyi ataupun grup band lawas mancanegara. Sampai kita pada Jon Bon Jovi. Setelah merilis album studio ke-16 mereka yang bertajuk Forever, fokus utama band ini adalah kondisi vokal sang vokalis, Jon Bon Jovi. Iya, Jon masih terus menjalin terapi vokal yang intensif setelah menjalani operasi vocal cord medialization atau pemulihan pita suaranya beberapa waktu lalu. Memang, Jon telah menegaskan kepada media bahwa ia tak akan melakukan tur besar-besaran lagi jika merasa kualitas vokalnya belum kembali 100% seperti yang ia harapkan. Hubungan antara Bon Jovi dan mantan gitaris legendaris mereka, Richie Sambora, tetap menjadi sorotan. Setelah perilisan serial dokumenter Thank You, Good Night, The Bon Jovi Story, komunikasi antara Jon dan Richie dilaporkan jauh lebih baik dan mencair. Meskipun belum ada pengumuman tur reuni resmi, keduanya tak menutup kemungkinan untuk bekerja sama lagi di masa depan jika situasinya tepat dan jadwal mereka pun memungkinkan. Di luar musik, Jon Bon Jovi tetap sangat aktif mengelola yayasannya, GBG Soul Foundation, yang fokus pada isu tunawisma dan kerawanan pangan di Amerika Serikat melalui restoran komunitas mereka, GBG Soul Kitchen. Dan demikian kabar terkini Bon Jovi, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu Nostalgia Lama, khusus lagu-lagu barat lama di era 80 hingga 90-an.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa air nufa be'e-be'e'ita, banosa sihir saratedu.
3: Jadi astu ni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Sampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Peringat untuk sesi malam hari ini kita lanjut lagi. Setelah Ruang Rindu, kita hadir lewat musik tradisional dan budaya. Mengenalkan budaya-budaya yang ada di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Kami awali informasi budaya menarik pada masyarakat suku Buol. Pendengar, suku Buol memiliki kekayaan budaya yang sangat eksotis dan syarat akan nilai luhurnya. Berada di kawasan pesisir utara Sulawesi, budaya suku Buol merupakan perpaduan harmonis antara tradisi asli adat, nilai-nilai Islam, serta pengaruh interaksi dengan kerajaan tetangga seperti Gorontalo dan Ternate. Ada beberapa aspek budaya paling menarik dan unik dari suku Buol, yaitu tradisi gotong royong mengolah sawah, tradisi Mouyula. Salah satu tradisi sosial yang masih terjaga adalah Mouyula. Ini adalah sistem gotong royong tanpa upah dalam menggarap lahan pertanian atau sawah, di mana pemilik lahan cukup menyediakan makanan dan minuman bagi kerabat atau tetangga yang datang membantu. Tradisi ini bukan sekedar urusan bertani, melainkan wadah untuk mempererat tali silaturahmi dan menjaga solidaritas antar warga agar tetap kuat. Lalu ada upacara adat Mopotilantor, penyambutan tamu agung. Suku Buol dikenal sangat menghormati tamu. Mopotilantor adalah upacara adat resmi yang digelar khusus untuk menyambut tamu agung, pejabat negara atau tokoh adat yang berkunjung ke tanah Buol. Bicara kekayaan seni suku Buol tercermin lewat musik dan tarian mereka yang ritmis dan penuh makna. Salah satu yang terkenal adalah tari Kalanda, tarian klasik yang dulu kala sering dipentaskan di lingkungan Istana Kerajaan Buol. Selain itu, suku Buol juga memiliki alat musik khas seperti kulintang, mirip daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta rebana dan gendang tradisional yang sering mengiringi lagu-lagu daerah berbahasa Buol. Secara historis, suku Buol memiliki sejarah kerajaan yang kuat. Hingga saat ini, jejak struktur itu masih diabadikan melalui lembaga adat Buol. Catatan menarik bahasa Buol, Language of Buol, termasuk dalam rumpun bahasa Gorontalo Mongondow. Meskipun bertetangga dekat dengan daerah lain di Sulawesi Tengah, bahasa dan beberapa detail ritual adat suku Buol justru memiliki kemiripan linguistik dan kultural yang kuat dengan masyarakat Gorontalo. Nah, itu dia sekilas mengenai budaya menarik pada masyarakat suku Buol.

Dari Buol kita ke Toli-Toli pendengar. Suku Toli-Toli merupakan salah satu suku tertua dan terkaya akan tradisi di Sulawesi Tengah. Masyarakat memiliki kebudayaan yang sangat unik yang lahir dari perpaduan harmonis antara kepercayaan leluhur dan nilai-nilai Islam. Salah satu tradisi tahunan yang paling meriah adalah Mogau Ngaju, yang puncaknya bertepatan dengan ritual mandi safar di bulan safar. Suku Toli-Toli juga memiliki ragam tarian yang bukan sekedar hiburan, lainkan bagian dari ritual adat, seperti ada yang namanya Tari Maradika, tarian perang tradisional yang melambangkan keberanian dan kepahlawanan. Dulu tarian ini ditarikan untuk menyambut para prajurit yang kembali dari medan perang atau untuk menyambut tamu-tamu agung kerajaan. Selain itu ada juga Tari Moduai, tari penyambutan tamu resmi yang syarat akan nilai penghormatan dan keramahan khas masyarakat Toli-Toli. Masyarakat Toli-Toli juga memiliki tradisi bertutur, petuah dan cerita rakyat melalui sastra lisan yang disebut Bailo. Sastra lisan ini seringkali dilantunkan dalam bentuk syair atau nyanyian bertutur pada acara pernikahan, pesta adat atau malam keakraban. Ini adalah cara unik mereka menjaga sejarah leluhur tetap hidup tanpa media tulisan zaman dulu. Nama Toli-Toli sendiri secara historis berasal dari kata Totoru yang berarti tiga. Angka ini merujuk pada tiga kelompok masyarakat awal, ada pangeran dan pemimpin yang diyakini menjadi cikal bakal bersatunya peradaban di daerah Toli-Toli. Nah, demikian sekilas menarik ya tentang budaya suku Toli-Toli pendengar.

Baik, pencinta budaya, sampai kita pada informasi terakhir, kita ke Suku Tialo di Parigi Mautong. Nah, pencinta budaya, suku Tialo ini merupakan salah satu suku asli yang mendiami wilayah pesisir Teluk Tomini selain suku Lauje. Suku ini merupakan bagian dari rumpun Tomini yang kaya akan nilai sejarah dan adat istiadat uniknya. Beberapa budaya dan tradisi menarik pada masyarakat suku Tialo diantaranya adalah adat popene dalam pernikahan. Dalam prosesi pernikahan adat suku Tialo, terdapat tradisi unik bernama pompene. Artinya menaikkan atau secara istilah berarti bermertua. Ini adalah ritual saat pengantin baru naik ke rumah mertua. Ada lagi tradisi sliwir. Ketika menghadiri hajatan pernikahan pada masyarakat suku Tialo, tak perlu, Anda akan menemui para sliwir. Tradisi ini melibatkan sekelompok warga atau pemuda yang bertugas melayani para tamu undangan dengan menyajikan kue tradisional dan minuman. Tradisi sliwir ini punya nilai semiotika tinggi sebagai simbol kesederhanaan, keramah tamahan dan kebersamaan yang erat dalam kehidupan bermasyarakat. Ada lagi tradisi momaane, pesta panen. Momaane secara harfiah artinya memberi makan. Ini adalah ritual adat pasca panen sebagai wujud rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah sekaligus bentuk penghormatan kepada alam. Terakhir, rumah panggung dan gaya hidup. Secara tradisional, masyarakat suku Tialo yang tinggal di daerah pesisir membangun rumah panggung di sepanjang garis pantai Teluk Tomini. Sementara yang berada di pedalaman membangun rumah di dereng bukit. Mereka hidup berdampingan dengan alam sebagai petani padi, jagung, cengkeh, kopra, serta nelayan yang memanfaatkan kekayaan laut Teluk Tomini. Kebudayaan suku Tialo mencerminkan keseimbangan yang indah antara penghormatan terhadap leluhur, alam, dan nilai gotong royong yang kuat dalam kehidupan sosial mereka. Nah, informasi budaya menarik pada masyarakat suku Tialo di Parimo tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di informasi budaya dan tradisi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

Pendengar dimanapun Anda berada, hadirnya irama ini maka tuntas sudah, selesai sudah tugas kami menemani Anda pada kesempatan edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Kita berjumpa lagi esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah pada pemancar 102 FM dan AM 1377 kHz. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Jasmin menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, bahagia di pagi hari ini. Program 1 RRI kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami hari ini, Selasa 2 Juni 2026 melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Ya, semoga kami jumpai semuanya tetap dalam keadaan yang sehat dan tentunya penuh dengan semangat dan energi yang positif. Pendengar, tentu di pagi ini aktivitas akan kembali mulai berjalan seperti bagaimana biasanya. Dan tentunya Pro 1 RRI Tuli-Tuli hadir menemani Anda dengan beragam informasi, musik, dan cerita yang tentunya diharapkan bisa menambah semangat Anda dalam menjalani hari ini. Karena itu tetap bersama kami di frekuensi kebanggaan Anda. Karena setelah ini dan beberapa menit kedepannya, kami sudah siapkan rangkaian acara yang akan menemani Anda di hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Di antaranya lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani Anda dalam beraktivitas, dan juga ada informasi penting ya, seperti perakiran cuaca dan juga info lalu lintas di seputar wilayah Kabupaten Tuli-Tuli dan sekitarnya, dan juga info pasar. Dan tentunya juga nantinya Anda bisa mengikuti ruang interaksi bagi Anda ya, dalam dialog pagi nantinya. Pendengar di manapun Anda berada, saya Andi Nur Samsu, dan inilah program 1 RRI Tuli-Tuli yang tentunya hadir menemani Anda di kesempatan kali ini untuk memberikan hiburan dan tentunya juga informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kebutuhan Anda. Dan pendengar di manapun Anda berada, inilah program 1 RRI Tuli-Tuli.

0: Share link ke grup lagi. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, tentu ada baiknya kita bersama-sama mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang untuk pagi ini kita akan bersama dengan Imad Al-Mansyari yang akan membacakan Surah Ibrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah dari Ustaz Humairah, kerinduan penduduk kubur kepada keluarganya yang masih hidup.

Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia yang masih hidup? Dan apakah orang-orang yang dikubur juga mendengar orang-orang yang datang menziarahinya? Dan apakah orang-orang yang dikubur itu juga mereka saling menziarahi sesama mereka dalam kuburan? Dan yang terakhir tentunya bicara tentang amalan yang bermanfaat bagi penduduk kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah kepastian yang tidak mungkin terelakkan adalah kematian. Manusia bisa berangan-angan di dunia, tapi angan-angan manusia itu terkadang bisa tercapai, terkadang tidak. Tapi kalau kematian sebuah kepastian, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada mereka, orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang-orang yang baru dikubur? Maka sepakat para ulama, ada dua perkara dan yang lainnya diperselisihkan.

Pertama doa, dan yang kedua sedekah. Ini tidak ada khilaf ulama. Tapi selain doa dan sedekah ini dikhilafkan ulama panjang. Maka kita akan menjelaskan yang sudah disepakati saja. Pertama, doa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mensalatkan jenazah, maka di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'aqrim nuzulahu wa'wassi' madkhalahu wa'ghsilhu bima'in wa'thalji wal-bar wa'nakkihi minal khataya kama yunakka thawbul abiyadu binad danas wa'abdilhu daran khairan min darihi wa'ahlan khairan min ahlihi wa'zawjan khairan min zawjihi waqihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Inilah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca pada rakaat ketiga. Karena salat jenazah itu diawali dengan Fatihah rakaat pertama. Kemudian yang kedua salawat Ibrahimiyah. Kemudian yang ketiga pada takbir yang ketiga baru doa yang diajarkan Nabi ini. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada orang yang meninggal itu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia, muliakan tempat duduknya, luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air dingin. Bersihkan kesalahannya sebagaimana baju yang kotor dibersihkan, gantikan tempat terbaik untuknya, keluarga terbaik untuknya, pasangan terbaik untuknya, dan selamatkan dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa saudara kalian dan mintalah kepada Allah ketetapan agar dia bisa menjawab karena dia sedang ditanya. Dan beberapa riwayat yang tidak mungkin saya baca karena panjang juga. Kesimpulannya adalah kalau seandainya kemudian kita menguburkan jenazah atau menziarahi kuburan, maka doa yang disepakati yang harus kita berdoa untuk ahli kubur itu tiga. Pertama, mintakan kepada Allah akan ampunan dosa-dosanya. Yang kedua, mintakan kepada Allah agar dia dirahmati. Dan yang ketiga, mintakan kepada Allah agar dia dapat ketetapan saat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ini doa yang disepakati. Jadi kalau antum mengantarkan jenazah atau berziarah kuburan, maka tiga perkara ini jangan sampai ditinggalkan. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini, ya Allah tetapkan jawaban orang ini. Kalau itu orang tua kita, ya kita ngomong, ya Allah tetapkan ampunan bagi orang tuaku, berikan rahmat bagi orang tuaku, dan tetapkan jawabannya dari pertanyaan mungkar dan nakir bagi orang tuaku, dan begitu seterusnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Yang kedua, apakah orang-orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia saat menziarahinya? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terjadi silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, ijtihad beliau, apabila seseorang itu menziarahi kuburan,
maka orang yang dikubur itu akan merasa bahagia, akan merasa senang, karena juga mereka menanti doa-doa orang yang hidup yang mengantarkan doa untuk diri mereka. Jadi mereka senang dengan doa yang dihantarkan kepada mereka, bukan karena ziarah kuburnya. Karena ziarah kubur itu bermanfaat bukan untuk si mati, tapi ziarah kubur itu bermanfaat untuk kita yang hidup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang kuperintahkan kalian ziarah kubur karena dengan ziarah itu mengingatkan kalian dengan kematian." Jadi, ziarah kubur itu manfaat untuk kita yang berziarah. Mengingat akhirat, mengingat kematian, melembutkan hati dan begitu seterusnya. Adapun yang dimaksud doa, itulah yang ditunggu-tunggu orang yang ada di kubur itu. Jadi para penziarah yang datang ke kuburan itu yang ditunggu oleh mereka adalah doa. Mereka sangat senang dengan doa yang kita hantarkan kepada mereka. Doa apa ya? Doa tadi. Minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya. Minta kepada agar Allah merahmati dirinya, dan minta kepada agar dia diberikan ketetapan dalam jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian timbul pertanyaan, walaupun ini sekali lagi ijtihadnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, karena Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala ketika ditanya soal ini, dia mengatakan Allahu a'lam. Kita tidak bisa mengatakan tidak, tidak juga mengatakan iya, beliau tawakuf. Ini perkara gaib sampai datang dalil. Termasuk juga perkara apakah orang yang ada di kubur itu mendengar. Maka ada yang mengatakan bahwa orang yang ada di kubur itu tidak mendengar apapun yang kita bicarakan di atas kubur. Orang yang mengatakan seperti ini berpendapat dengan surah Fatir ayat 22. Di mana Allah mengatakan wa ma anta bi musmi'in man fil kubur, bahwa engkau wahai Muhammad tidak mungkin memperdengarkan orang-orang yang ada di kubur. Dan juga Allah mengatakan dalam surah An-Naml ayat 80, innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati itu terputus amalannya. Apalagi kemudian dia disibukkan dengan nikmat kubur atau azab kubur. Disibukkan dengan taman-taman sorga atau hufratun min hufarin nar, lubang dari lubang-lubang neraka. Sehingga mereka sibuk tidak mungkin mendengar apapun yang kita bicarakan. Tapi ada juga yang mengatakan mereka mendengar. Dalilnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Badar, kita tahu bahwa jasad-jasad Abu Jahal, Rabi'ah, Syaibah, Umayyah itu diletakkan di lubang yang ada di Badar. Jadi jasad-jasad itu, bangkai-bangkai Abu Jahal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengajak bicara bangkai-bangkai itu dan mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni wajadtu ma wa'adani Rabbi haqqah." Sesungguhnya aku, kata Nabi, sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadaku. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Apakah kalian juga sama? Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau bicara dengan orang mati? Gitu. Mereka sudah mati. Kenapa kau bicara dengan mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Walakinnakum la yastati'una an yujibu. Kalian tidak lebih mendengar dari aku kepada mereka, tapi mereka tidak sanggup menjawab. Mereka dengar tapi tidak bisa menjawab, gitu maksudnya. Dari hadis ini sebagaimana mengatakan orang-orang yang dikubur itu mendengar karena Rasul bicara masalahnya, cuma mereka tak bisa jawab. Tetapi sebagianlah membantah bahwa hadis ini bukan menunjukkan orang yang ada di kubur itu mendengar. Karena hadis ini bicara khususiah Nabi. Kehususan Nabi saja.
Sebagaimana ketika Nabi SAW lewat di dua kuburan yang disiksa. Kemudian Nabi SAW membelah pelapah kurma, kemudian menancap di salah satu dari keduanya. Selama masih kering, kata Rasul, maka ini bisa meringankan azabnya. Ini khususnya Nabi mendengar orang yang diazab. Ah, sama juga di sini. Adapun kemudian berdalil dengan bahwa orang-orang yang dikubur itu mendengar suara terompah. Kan ada hadis yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi innahu la yasma'u hafqani alihim idan sarafa. Jadi si mayat itu apabila dikubur, maka mereka mendengar suara terompah orang yang mengantarnya. Sebagian mengatakan lihat, mereka mendengar. Karena Rasul mengatakan mendengar. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak. Maksudnya di sini mendengar itu saat itu saja. Saat dikubur saja mendengar. Apakah mendengar terus setiap ada orang yang ziarah kubur? Tidak. Karena konteks hadis ini adalah saat penguburan. Jadi saat kemudian si mayat itu dikubur, kemudian para pelayat dan pengantar itu pulang, ah disitulah dia mendengar suara terompas sandal yang semakin jauh meninggalkannya. Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa dia mendengar seterusnya. Ini juga bantahan bagi orang yang berpendapat bahwa si mayat itu mendengar. Kesimpulannya, wallahu a'lam, karena ini perkara gaib, kita tidak bisa menetapkan mendengar atau tidak mendengar. Tetapi secara dalil, kita hanya bisa menetapkan perkara ini lewat dalil yang sahih. Seperti mamanya, ketika si mayat dihantar ke kuburan, maka kemudian mereka akan berteriak-teriak dan mengatakan, kalau dia orang baik, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Tapi kalau dia tidak baik, orang jahat, maka dia mengatakan ya wailaha ila aina tadhhabuna biha, hendak kau bawa ke mana aku, katanya. Hati ini kan merasakan tuh. Tapi merasakannya saat itu saja, saat ketika diantar jenazahnya. Termasuk juga mendengar suara terompah. Adapun kemudian hadis yang mengatakan apakah kemudian orang yang datang berziarah kemudian mengucapkan salam, mereka mendengar dan menjawab salam, berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha turaddu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Jadi apabila kita mengucapkan salawat kepada Rasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjawab dalam kuburannya salam yang disampaikan malaikat kepadanya. Tapi ini juga, kalaupun sahih hadis ini, kata para ulama, ini khususiah Nabi, bukan untuk yang lainnya. Tapi yang jelas bahwa karena ini perkara gaib, ada yang berpendapat mereka mendengar, ada yang berpendapat mereka tidak mendengar, maka kita katakan wallahu a'lam. Kita hanya menetapkan yang ditetapkan dalil, dan kita tidak menetapkan yang tidak ditetapkan dalil. Walaupun sekali lagi, banyak ijtihad para ulama bahwa mereka mendengar, seperti Ibnu Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Abdul Qayyim rahimahullahu taala, mereka mengatakan mendengar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taib. Pertanyaan berikutnya, apakah juga si mayat tersiksa hatinya karena niyahahnya orang-orang yang ada di atas kuburan? Banyak ada keluarga si mayat itu menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, memotong-motong rambut, berguling-guling, berteriak-teriak ala jahiliyah. Ini kan niyahah namanya. Seolah menolak takdir. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, innal mayyit la yu'adzab bibukai ahli alihi. Sesungguhnya si mayat itu akan terazab dengan tangisan orang yang hidup. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahwa hadis ini, apakah yang dimaksud diazab di sini? Apa maksudnya diazab? Sebagian para ulama mengatakan dia diazab karena sebelum matinya dia tidak berwasiat. Pamannya, kalau saya berwasiat kepada keluarga saya, nanti kalau saya mati jangan kalian tangisi ya. Kemudian saya mati, kemudian dia menangisi saya,
maka kita tidak akan terpengaruh dengan tangisannya. Tapi kalau seandainya sebelum mati dia tidak berwasiat seperti itu, kemudian keluarga si mayat menangis sejadi-jadinya, itulah yang kemudian diazab. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu, karena wasiat gitu ya, tidak diberitahu duluan kalau dia mati jangan lakukan seperti itu. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, itu hanya sekedar pendapat saja. Tapi zahir hadis ini bahwa si mayat itu diazab, tapi beliau mengatakan diazab bukan berarti diazab fisiknya, bukan. Karena tidak mungkin dosa orang lain dipikul orang lain, kan begitu. Tapi yang dimaksud diazab di sini bukan azab fisik, tapi diazab di sini maksudnya hatinya itu merasa tersiksa. Seperti umpamanya seseorang yang safar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, safar itu qit'atun minal azab. Antum safar, kata Rasul, safar itu potongan dari azab. Apakah ketika antum safar antum diazab? Tidak kan? Cuman orang safar itu tidak enak. Orang safar itu walaupun tidak ngapa-ngapain, capek, lelah, letih kan begitu ya. Maka yang dimaksud diazab di kuburannya karena niat orang hidup itu bukan diazab fisik, tetapi hatinya merasa sedih. Itu yang disebutkan oleh beliau al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian juga masalah yang lain, apakah orang-orang yang ada di kuburan itu mereka saling menziarahi satu dengan yang lainnya? Pamannya orang tuanya meninggal duluan, kemudian anaknya menyusul. Apakah di kuburan kemudian anaknya bisa menziarahi orang tuanya atau sebaliknya? Di sini pun terjadi silang pendapat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Ruh mengatakan ya, bahwa orang-orang yang ada di kuburan itu saling menziarahi selama mereka mukmin. Tapi kalau mereka kafir, maka tidak saling menziarahi. Kenapa? Karena orang kafir sudah sibuk dengan azab kubur. Tapi seorang mukmin diberikan nikmat. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan juga gurunya Ibnu Taimiyah membawakan dalil. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadara atau idza hudhiral mu'minu atadkhu malaikatur rahmati bijarirati baydha fayaqulun ukhruji radiyatan mardiyah anki ila rauhillah wa raihani wa rabbun ghairi ghadban fatakhruju ka'atiya birihil miski hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'dha hatta ya'tuna bihi bab as-sama' fayaquluna ma atiya bihadhihi ar-rih allati ja'atkum minal ardi fayatuna bihi arwahul mu'minin falahum ashaddu farahan bihi min ahadikum bighaibihi yaqdamu alaihi. Ketika seorang mukmin mendekati ajalnya, para malaikat rahmat datang menemuinya dengan membawa kain sutra berwarna putih. Mereka berkata, keluarlah engkau sebagai ruh yang diridhoi dan menuju kepada rahmat Allah dengan bau yang harum dan tidak dimurkai Allah. Lalu ruh tersebut keluar dan mengeluarkan bau misik yang paling harum. Sampai-sampai para malaikat berebut satu dengan yang lainnya untuk mendapatkannya. Kemudian mereka pun membawanya sampai ke pintu langit pertama. Lalu penduduk langit pun berkata, betapa harumnya ruh yang kalian bawa ini dari bumi. Lalu para malaikat pun mendatangi ruh-ruh kaum mukminin yang lain. Ruh kaum mukminin bergembira dengan kedatangan ruh tersebut dengan kegembiraan yang melebihi kegembiraan ketika bertemu orang yang lama tidak berjumpa. Syahidnya yang terakhir ini. Kata Imam Ibnu Qayyim, lihat, orang-orang yang beriman mereka bergembira dengan kedatangan tamu yang baru. Bahkan juga dinukilkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala perkataan ulama-ulama salaf seperti Sa'id bin Zubair, dia mengatakan, "Idza matal mayyit istaqbalahu waladuhu kama yastaqbil al-ghaib." Apabila orang itu meninggal dan anaknya juga sudah meninggal, maka anak dan bapak akan berjumpa dan sangat merindukan seperti orang yang tidak pernah berjumpa kemudian berjumpa. Dan juga perkataan yang sama juga disebutkan oleh Thabit Al-Bunani dan juga Sufyan Al-Thawri
rahimahullahu ta'ala. Intinya mereka saling menziarahi satu dengan yang lain. Ini satu pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Ibnul Qayyim, dikuatkan oleh Imam Suyuti dan ulama-ulama yang lainnya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Karena riwayat tentang ziarah menziarah itu tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat katanya. Seperti Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullah ta'ala mengatakan tidak ada. Kemudian juga Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala juga mengatakan hadisnya lemah. Karena mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang sudah jelas. Kalau dia orang yang beriman, berarti sibuk dengan nikmat kubur. Kalau dia orang kafir, maka sibuk dengan azab kubur. Tidak mungkin mereka saling menziarahi. Tapi sekali lagi ini perkara ijtihad ulama. Kita tidak bisa menetapkan ziarah ataupun tidak ziarah. Karena ini perkara gaib masalahnya, ikhwan. Ya. Perkara gaib ini harus berdasarkan dalil yang jelas. Karena juga para ulama ada yang mengatakan berziarah, ada yang mengatakan tidak berziarah. Dan mereka ulama-ulama besar seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Imam Suyuti dan begitu seterusnya. Intinya bahwa wallahu a'lam, ini perkara gaib. Mereka bisa mendengar, mereka juga mungkin berpendapat ulama yang lain tidak mendengar. Mereka bisa berziarah dengan satu dengan yang lainnya, khusus bagi orang-orang yang beriman, ataupun sebenarnya mengatakan tidak ada ziarah di situ. Wallahu a'lam tawakuf. Ya, tapi yang jelas bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada alam yang disebut dengan barzakh. Alam kubur yang memisahkan antara alam dunia dengan alam kuburan. Tapi yang sangat ditekankan adalah bukan permasalahan ini, tapi apa amalan-amalan yang bisa kita berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada empat perkara yang sangat bermanfaat bagi si mayat. Pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa istighfar, karena istighfar ini manfaat bagi si mayat. Disebutkan dalam sebuah hadis, innar rajula la turfa darajatuhu fil jannah. Ada seorang yang diangkat derajatnya di surga tinggi-tinggi, padahal amalnya sedikit, tapi bisa diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Kemudian dikatakan, ya Rabb, aku tidak banyak beramal, kenapa kau tempatkan aku di tempat yang paling tinggi? Maka Nabi SAW terus menjelaskan dalam hadis ini, fayuqalu bistighfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu kepadamu. Lihat bagaimana dengan istighfar anak itu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar. Kemudian yang kedua, as-sadaqatu, sedekah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Inna ummi uftutilat nafsuha." Sesungguhnya ibuku meninggal mendadak katanya. "Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat." Dan kalau dia ada kesempatan bicara, tentu dia akan bersedekah, tapi keburu meninggal mendadak. Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah aku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am." Iya, hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Jadi kalau kita ingin atau sayang dengan keluarga kita yang sudah meninggal dan ingin menyelamatkan mereka, maka rajin-rajinlah bersedekah. Niatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ini yang kedua. Yang ketiga, menghajikan dan umroh, mengumrohkan. Menghajikan dan mengumrohkan setelah orang yang menghajikan dan mengumrohkan haji dan umroh, baru menghajikan dan mengumrohkan orang lain. Walaupun ini terjadi silang pendapat, ya, ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Tetapi karena ada riwayat yang mengatakan tentang masalah ini, seperti hadis Abdullah ibn Buraidah dari bapaknya radhiyallahu an, dia mengatakan, bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, id atatku imra'atun, tiba-tiba datang seorang wanita, faqalat, dan dia mengatakan, inni tasaddaqtu ala ummi, saya ingin sedekah untuk ibuku. Maka
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wajib ajruki wa raddah alaikil mirath. Kemudian dia mengatakan, maka pahalamu akan sampai. Pahalamu akan sampai kepada ibumu. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, innahu kana alaiha saumus syahrin. Dia punya hutang puasa satu bulan tu. Afa asumu anha, apakah harus aku berpuasa untuk ibuku? Kata Rasul, sumi anha, puasa untuknya. Karena itu hutang. Kemudian dia mengatakan, innaha lam tahuj, dia belum haji ya Rasulullah. Apa hujju anha, apakah aku boleh menghajikan? Maka Rasul mengatakan, hujji anha, hajikan untuk dia. Hadis ini keluarkan Imam Muslim. Artinya kalau seandainya kita menghajikan atau mengumrohkan setelah kita haji dan umroh, itu akan sampai pahalanya untuk orang tua kita. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah qadha'u nadrihi. Kalau memang orang tua kita punya wasiat, punya nazar, punya keinginan, maka sampaikanlah wasiat itu. Laksanakan wasiat itu. Karena wasiat itu akan sampai kepadanya. Fa innallaha ahaqqu bil wafa. Allah lebih berhak untuk dibayar wasiat dan hutang-hutang orang tua. Dan banyak pembahasan ini masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas bahwa inilah amalan-amalan yang sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi islami ke ruang dengar Anda.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Pembangunan desa sebagai prioritas utama dalam program pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi hingga pelosok negeri. Dalam mendukung tujuan pemerintah Republik Indonesia bahwa desa harus menjadi motor utama dalam memenuhi kebutuhan dan penyangga pangan secara mandiri. Selain itu, pemerintah mengharapkan desa dapat bersuasembada energi yang tak tergantung dengan bahan bakar fosil melalui pengembangan energi terbarukan, dan program ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang mandiri secara energi dan berkelanjutan di masa depan. Selain itu, program pemerintah ini juga membangun kualitas SDM yang berada di daerah pedesaan, seperti bagaimana desa sebagai penyedia bahan baku untuk program makan bergizi gratis MBG yang didesain untuk mengatasi stunting di tengah masyarakat sehingga perputaran ekonomi dapat tumbuh dengan baik di wilayah pedesaan di Indonesia. Untuk itu, mari bersatu membangun desa untuk tumbuh lebih kuat Indonesia maju.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Asta Cita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.

0: Kemen Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita jelang penyampaian Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: dalam momentum memperingati Hari Lahir Pancasila, satu kata buat kita semua bahwa pemuda itu adalah kekuatan bangsa. Sehingga diharapkan dengan pemuda-pemuda dapat lebih berkreativitas, lebih menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, lebih menjalin rasa kebersamaan dengan marwah Pancasila yang ada.
1: Dan kita perkuat.

0: dari hulu sungai yang ada di Dusun Malepa.
1: Untuk beberapa hari ke depan, masyarakat tetap perlu mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara cepat, terutama munculnya awan hujan pada waktu sore hari hingga malam hari. BMKG juga menyebutkan bahwa aktivitas gelombang atmosfer dan siklon tropis masih dapat meningkat dan potensi pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah di Indonesia.
2: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Polres Parigi Moto mencatat sebanyak 6 perempuan terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2025. Kabupaten Tolitoli ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan upacara kesiapsiagaan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP tahun 2026, serta diakhiri sorotan wawancara terkait upaya melindungi generasi muda dari jerat barang haram narkotika jenis sabu-sabu. Inilah berita selengkapnya edisi Selasa 2 Juni 2026. Dibacakan Andi Nur Samsu. Melalui momentum hari lahir Pancasila ke-81, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buol, Mansur Hentu, mengajak warga Buol untuk merefleksikan sejarah perjuangan pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiadi melaporkan.
3: Saudara, hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Buol usai mengikuti upacara peringatan Hari Pancasila ke-81 di halaman kantor Bupati Buol, Senin 1 Juni 2026. Menurutnya, sebagai warga negara yang hidup dalam era kemerdekaan, sudah sepantasnya bisa mengaplikasikan nilai-nilai luhur Pancasila dari perjuangan pahlawan bangsa yang telah mampu menyatukan NKRI di tengah keberagaman yang ada. Ia mengajak seluruh generasi bangsa yang telah mewarisi kemerdekaan untuk dapat mengisi dengan pembangunan yang sesuai dengan profesi masing-masing.
4: Sebagai bangsa pewaris daripada nilai perjuangan, mari sama-sama kita isi perjuangan kemerdekaan ini dengan pembangunan dengan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Yang penting ini mari jadi petani yang terbaik, yang jadi pemuda mari kita berkreasi, kita berinovasi, memberikan sesuatu yang terbaik khususnya untuk Kabupaten Buol dan umumnya kepada negara Republik Indonesia.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol, Purnomo Mener, turut mengajak pemuda di Buol untuk lebih berkreativitas dalam mendukung pembangunan dari berbagai bidang, di samping tetap menjaga rasa persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
5: Dalam momentum memperingati Hari Lahir Pancasila, satu kata buat kita semua bahwa pemuda itu adalah kekuatan bangsa. Sehingga diharapkan dengan
6: momentum Hari Lahir Pancasila ini,
5: pemuda-pemuda dapat lebih berkreativitas, lebih menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, lebih menjalin rasa kebersamaan dengan marwah Pancasila yang ada.
3: Peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 di Kabupaten Buol diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan nasionalisme di tengah keberagaman masyarakat. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah maupun kemajuan bangsa Indonesia.
2: Aktivitas pertambangan emas tanpa izin peti yang berlangsung di Dusun Batu Nobota, Desa Dadakitan, Kecamatan Baulan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, mengancam keberlangsungan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Alfiansa melaporkan.
7: Anggota DPRD Tolitoli Jemius menyoroti aktivitas pertambangan emas tanpa izin peti yang berlangsung di Dusun Batu Nobota, Desa Dadakitan, Kecamatan Bolan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Menurutnya, aktivitas tambang ilegal tersebut mengancam keberlanjutan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B seluas kurang lebih 50 hektar yang selama ini menjadi salah satu penopang ketahanan pangan daerah. Jemius menjelaskan bahwa kawasan LP2B tersebut telah memiliki perlindungan hukum yang kuat melalui berbagai regulasi. Selain mengancam keberadaan lahan pertanian, aktivitas peti juga disebut berdampak terhadap ketersediaan sumber air bersih masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran Sungai Malempak. Sungai tersebut menjadi sumber kehidupan bagi warga dan mengaliri sejumlah wilayah di Kecamatan Bolan, termasuk Desa Dadakitan, Desa Buntunan, Desa Tambun, dan juga Kelurahan Nalu.
8: Area persawahan kita yang masuk LP2B kita yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 berkenaan dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Perda Nomor 2 tahun 2022 berkenaan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan kita perkuat lagi dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tolitoli Nomor 1 tahun 2023 yang telah memasukkan ada kurang lebih 46 hektar sawah yang ada di Desa Dadakitan untuk menjaga ketahanan pangan Desa Dadakitan, yang hari ini akan terdampak eksistensinya keberadaan lahan pangan berkelanjutan tersebut akibat pertambangan, akibat pencemaran, pelumpuran terhadap sumber air irigasi yang berasal dari hulu sungai yang ada di Dusun Malempa.
7: Jemi Yusuf menegaskan bahwa keberadaan tambang ilegal di kawasan tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan lingkungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan sektor pertanian yang menjadi salah satu pilar ketahanan pangan Kabupaten Toli-Toli. Ia menyebutkan bahwa hampir 46 hektar sawah LP2B di Desa Dadakitan berada dalam kondisi rentan akibat aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut.
8: Kami sangat berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk bisa menertibkan tambang ilegal kita yang sangat berdampak terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan kita yang telah ditetapkan melalui undang-undang dan kita tetapkan melalui perda dan kita tetapkan dalam rencana tata ruang Kabupaten Toli-Toli tahun 2023 sampai dengan tahun 2042. Mudah-mudahan lahan pertanian pangan kita untuk menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan Kabupaten Toli-Toli khususnya di Desa Dadakitan itu bisa tetap terjaga.
7: Jimmy berharap pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas untuk menertibkan aktivitas peti di Dusun Batu Nobota. Menurutnya, perlindungan terhadap lahan persawahan LP2B harus menjadi prioritas guna menjaga ketahanan pangan daerah, melindungi lingkungan, serta memastikan keberlangsungan sumber mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan sumber daya air di wilayah tersebut.
2: BMKG Toli-Toli imbau masyarakat mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara cepat, terutama pada waktu sore dan malam dengan potensi intensitas hujan sedang hingga lebat, terkhususnya pada wilayah pegunungan. Ruth Damayanti melaporkan.
9: Sulawesi Tengah, terutama wilayah Kabupaten Toli-Toli, akhir-akhir ini sering dilanda hujan pada waktu sore hari dan terik pada waktu siang hari. Terkait kondisi tersebut, forecaster BMKG Toli-Toli Muhammad Yusuf Fatoni menjelaskan, berdasarkan perkiraan BMKG untuk wilayah Sulawesi Tengah, kondisi cuaca umumnya didominasi cerah berawan hingga berawan. Namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, terutama waktu siang, sore, dan malam pada beberapa wilayah di Sulawesi Tengah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas atmosfer yang masih cukup aktif meskipun sebagian wilayah di Indonesia mulai memasuki musim kemarau. Sementara untuk beberapa hari ke depan, masyarakat perlu mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara cepat, terutama saat munculnya awan hujan pada waktu sore dan malam dengan potensi intensitas hujan sedang hingga lebat, terkhususnya pada wilayah pegunungan.
10: Untuk beberapa hari ke depan, masyarakat tetap perlu mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara cepat, terutama munculnya awan hujan pada waktu sore hari hingga malam hari. BMKG juga menyebutkan bahwa aktivitas gelombang atmosfer dan bibit siklon tropis masih dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah di Indonesia.
9: Dengan kondisi cuaca saat ini, dirinya menyebut untuk masyarakat, terutama nelayan dan pengguna transportasi laut, untuk tetap waspada sebab kondisi cuaca tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap aktivitas perairan. Bahkan BMKG Maritim mencatat ada aktivitas gelombang rendah dan sedang, serta adanya peningkatan kecepatan angin secara tiba-tiba.
10: Ya, kondisi cuaca dan perairan saat ini berpotensi mempengaruhi aktivitas masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut. BMKG Maritim mencatat adanya gelombang rendah hingga sedang dengan beberapa perairan berpotensi mencapai sekitar 1,25 hingga 2 meter.
9: Muhammad Yusuf Fatoni berharap masyarakat bisa terus memperbaharui informasi terkait kondisi cuaca melalui informasi BMKG yang dapat diakses dengan mudah oleh kalangan masyarakat melalui aplikasi dan juga sosial media resmi BMKG.
2: Polres Parigi Moto mencatat sebanyak 6 perempuan terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2025. Martina melaporkan.
11: Perempuan di Indonesia semakin rentan menjadi target jaringan sindikat narkoba, baik sebagai pengguna maupun kurir. Kasih Humas Polres Parigi Motong, Ibtu Arbit menjelaskan sebanyak 6 perempuan terlibat dalam kasus narkoba sepanjang tahun 2025. Keterlibatan para perempuan tersebut selain disebabkan himpitan ekonomi, juga didominasi karena tergiur keuntungan bisnis haram narkotika yang dinilai menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Hingga pertengahan tahun 2026 ini, ada satu kasus perempuan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
12: Itu kalau untuk tahun 2026 baru ada satu kasus yang perempuan. Sedangkan kalau tahun 2025 sendiri itu ada 6 orang. Dari 6 orang itu memang ada sebagian ya karena ekonomi, namun lebih besar karena memang menggiurkan ya. Menggiurkan bukan karena dari desakan ekonomi.
11: Sementara itu, Akademisi UNTAD Palu Rusmawati Rusdin mengatakan perempuan yang terjerat kasus narkoba kerap menghadapi tekanan berlapis. Untuk itu, perempuan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tidak cukup hanya menjalani proses hukum semata, namun diperlukan upaya rehabilitasi dan pemulihan keluarga.
13: Terkait isu narkoba perempuan dan anak ini menjadi isu yang bisa dibaca lebih luas karena perempuan yang terlibat narkoba itu tidak hanya membutuhkan penegakan hukum, tetapi juga perlindungan, rehabilitasi, pendampingan psikologi, pemulihan keluarga, dan kesempatan untuk kembali diterima masyarakat.
11: Ia juga menekankan perlunya keterlibatan pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung program rehabilitasi yang berkelanjutan, di mana langkah tersebut dinilai lebih efektif dibanding hanya mengedepankan hukuman pidana semata.
14: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
2: Desa Galumpang Kecamatan Dakupemean akhirnya ditetapkan sebagai juara satu lomba desa tingkat Kabupaten Tolitoli tahun 2026 berdasarkan hasil rapat yang dilakukan DPMD Tolitoli bersama tim penilai lomba desa tingkat kabupaten. Lalu persiapan apa yang kembali dilakukan pemerintah desa bersama pemerintah kecamatan dalam menghadapi lomba desa tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026. Apakah hasil yang diraih saat ini mampu kembali terulang pada tingkat Provinsi Sulawesi Tengah? Berikut wawancara reporter RRI Ahmad Mukadas bersama Camat Dakupemean Arham Ayakub terkait optimisme kembali mengulang

0: sudah pernah meraih juara satu lomba desa tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Dengan hasil yang ada saat ini, bagaimana Anda melihat dan bagaimana komentar Anda, Pak Camat? Silakan.
1: Ya, jadi terima kasih Pak Ahmad dan seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Tahun ini kembali ada Kopemean, khususnya Desa Galumpang, telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai pemenang lomba desa tingkat Kabupaten Toli-Toli tahun 2026. Ini satu hal yang membanggakan dan juga tentu menjadi prestasi yang membanggakan yang bisa diraih oleh pemerintah desa maupun seluruh masyarakat Desa Galumpang, Kecamatan Dako Pemean, karena berhasil lolos sebagai juara satu tingkat Kabupaten Toli-Toli pada pelaksanaan perlombaan desa tahun 2026. Dan untuk sebagai catatan juga bahwa Dako Pemean ini berarti sudah dua kali berturut-turut selama 2 tahun berturut-turut 2025 dan 2026 ini mewakili Kabupaten Toli-Toli pada ajang penilaian lomba tingkat lomba desa tingkat provinsi Sulawesi Tengah untuk yang kedua kalinya. Kemarin tahun 2025 Desa Lingadan, kemudian tahun ini insyaallah Desa Galumpang yang akan mewakili Kabupaten Toli-Toli pada ajang lomba desa tingkat provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026. Ini suatu prestasi saya katakan karena memang dalam waktu yang tidak membutuhkan waktu yang lama, cuma karena didasarkan pada kekompakan dan persatuan masyarakat Galumpang, ini prestasi ini bisa kita raih, Pak. Kita tahu bersama bahwa pada tahun 2022 yang lalu Galumpang dilanda banjir bandang sehingga memporak-porandakan desa ini, dan beberapa tahun ini kita melihat ke belakang, kita flashback, Pak, ini Galumpang seperti kampung kumuh setelah dilanda banjir, banyak infrastruktur kita yang juga mengalami kerusakan, tapi alhamdulillah dengan persatuan dan kekompakan masyarakat kita, alhamdulillah Galumpang ini bisa bangkit kembali. Dan satu prestasi yang luar biasa bahwa pada ajang lomba desa tingkat kabupaten tahun ini, Galumpang berhasil meraih juara satu.
0: Oke.
1: Ini satu prestasi yang luar biasa, Pak.
0: Oke. Ya. Baik, setelah ditetapkan menjadi juara satu dan mewakili Kabupaten Toli-Toli, pembenahan-pembenahan apa lagi yang akan dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan pemerintah Kecamatan Dako Pemean agar hasil ini bisa kembali terulang di tingkat provinsi, Pak Camat?
1: Iya, jadi berdasarkan masukan-masukan yang diberikan oleh tim penilai dari berbagai OPD yang ada di Kabupaten Toli-Toli, itu ada beberapa catatan-catatan yang memang harus menjadi perhatian kita di tingkat desa ini, tingkat Desa Galumpang, yang khususnya dari sisi administrasi, Pak. Nah, itu yang perlu kita lakukan pembenahan, tapi alhamdulillah ini sampai dengan hari ini sudah berada pada angka 90% lah kesiapan kita untuk menghadapi lomba tingkat provinsi. Yang perlu dilakukan pembenahan itu karena kita harus menyesuaikan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Jadi itu yang menjadi pola, menjadi pedoman bagi tim penilai tingkat provinsi dalam melakukan penilaian perlombaan desa tingkat provinsi tahun 2026. Dikaitkan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Begitu Pak Ahmad.
0: Iya. Kemudian bagaimana mempertahankan daripada apa yang sudah diraih saat ini? Karena kalau kita melihat bahwa seringkali selesai lomba desa, mempertahankan kebersihan dan lain sebagainya itu sudah tidak diperhatikan lagi oleh masyarakat kita. Nah, kita ingin bahwa lomba desa ini tidak hanya sekedar seremoni semata, tetapi ada hal yang positif yang dapat diambil oleh masyarakat. Bagaimana upaya kita untuk mempertahankan hal itu, Pak Camat?
1: Iya, makanya di dalam pelaksanaan lomba ini ada namanya program pasca lomba. Nah, dalam program pasca lomba itu dilakukan penguatan oleh pemerintah desa dan diberikan pemahaman kepada masyarakat agar lingkungan yang sudah baik ini mari terus kita jaga, kita pelihara, agar apa yang ada sekarang ini tidak hanya dalam rangka mengikuti perlombaan saja, tetapi ini juga merupakan kewajiban masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, menjaga, kemudian dari sisi administrasi juga oleh perangkat desa, ada BPD dan PKK-nya juga harus memahami bahwa itu menjadi tupoksi masing-masing. Ini yang harus kita pertahankan. Itu masuk dalam program pasca lomba, Pak Ahmad.
0: Okay.
1: Jadi itu sudah menjadi target kami bahwa kemenangan sejati sebenarnya adalah Galumpang ini telah bangkit dan bersinar kembali. Gitu, Pak.
0: Oke. Okay. Baik. Pepatah lama mengatakan bahwa mempertahankan sesuatu jauh lebih berat daripada merebut seperti itu. Ini bagaimana juga Anda melihat terhadap hasil yang ada saat ini, Pak Camat?
1: Saya kira itu memang saya sepakat dengan pepatah itu bahwa memang mempertahankan sesuatu yang sudah baik itu memang suatu pekerjaan yang berat. Tetapi dengan kesungguhan, keseriusan, dan kemauan masyarakat kami, khususnya Desa Galumpang,

0: saya optimis bahwa itu bisa kita pertahankan, Pak. Insya Allah.
1: Oke, okay, baik. Ya. Terakhir, Pak Camat, terkait dengan persiapan penilaian Lomba Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026, selaku penanggung jawab di wilayah Kecamatan Daku Pemean, apa harapan Anda, Pak, kepada masyarakat, terutama masyarakat Desa Galumpang dan masyarakat di tiga desa lainnya di wilayah Kecamatan Daku Pemean? Silakan, Pak Camat.
0: Ya, jadi harapan kami bahwa menghadapi perlombaan desa tingkat provinsi ini, apa yang sudah ada mari kita pertahankan dan kita jaga bersama. Dan kemenangan sejati kita sekali lagi bahwa Galumpang telah bangkit, ini yang perlu kita pertahankan. Dan menghadapi lomba desa tingkat provinsi, kita sama-sama membangun optimisme bahwa juara lomba desa tingkat provinsi Sulawesi Tengah kembali dapat diraih oleh Kecamatan Daku Pemean, khususnya Desa Galumpang tahun ini, tahun 2026.
1: Ya.
0: Terima kasih, Pak Ahmad.
1: Baik, terima kasih, Pak Camat Daku Pemean, Pak Arham Ayakub sudah berbincang pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Pak Camat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemerintah Kabupaten Buol resmi melepas keberangkatan kontingen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buol untuk menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Satpol PP Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah ke-76 yang digelar di Kabupaten Toli-Toli. Prosesi pelepasan ini dilaksanakan bersamaan dengan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni kemarin di halaman kantor Bupati. Renaldi melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Buol resmi melepas keberangkatan kontingen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buol untuk menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Satpol PP Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah ke-76 yang digelar di Kabupaten Toli-Toli. Dalam arahannya, Wakil Bupati Buol Nasir DJ Daimarut memberikan apresiasi yang mendalam atas kesiapan seluruh personel, baik unsur pimpinan maupun anggota Satpol PP Buol yang akan bertolak ke Kota Cingkeh Toli-Toli. Ada beberapa poin penting yang ditekankan Nasir kepada seluruh kontingen selama berada di lokasi kegiatan. Seluruh personel diminta untuk selalu menjaga soliditas, kekompakan, dan rasa kekeluargaan serta menyelesaikan setiap dinamika di lapangan dengan cara yang bijak.
4: Segala harapan bagi
3: Selain itu, kontingen Satpol PP Buol juga diingatkan untuk menjaga nama baik daerah, mengingat ajang tersebut akan mempertemukan seluruh perwakilan Satpol PP se-Sulawesi Tengah. Kontingen Buol diharap mampu menunjukkan sportivitas yang tinggi dalam setiap rangkaian acara.

0: เราจะพยายามจะก้มหัวสร้างไฟในที่จะได้ระ
1: Nasir menyampaikan harapan besar agar seluruh anggota kontingen Satpol PP dapat menjaga nama baik Kabupaten Buol saat bergabung dan berbaur dengan pimpinan serta anggota Satpol PP se-Sulawesi Tengah di Kabupaten Toli-Toli. Seluruh personel juga diimbau untuk mengikuti seluruh rangkaian acara dengan menjunjung tinggi sportivitas agar mampu meraih kesuksesan di ajang pertemuan tersebut.
2: Kabupaten Toli-Toli ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan upacara kesiapsiagaan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP tahun 2026. Datra Hasan melaporkan.
3: Kabupaten Toli-Toli ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan upacara kesiapsiagaan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP tahun 2026 yang dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun pemadam kebakaran Damkar ke-107. Kegiatan dipastikan akan diikuti kontingen dari 13 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Toli-Toli Nur Alam mengatakan berbagai agenda telah disiapkan untuk memeriahkan sekaligus meningkatkan kapasitas personil Satpol PP dan Damkar selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Dikatakan salah satu agenda utama yang paling didantikan adalah skill competition atau kompetisi keterampilan yang mempertemukan personel Satpol PP dan Damkar dari berbagai daerah. Dalam ajang tersebut, para peserta akan menunjukkan kemampuan teknis, ketangkasan, kedisiplinan, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.
4: Tujuannya sebenarnya merupakan upacara kesiapsiagaan bagi semua satuan yang ada di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri, kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari, yaitu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 4 Juni tahun 2026.
3: Ditambahkan kompetisi ini akan memperebutkan Piala Gubernur Sulawesi Tengah sehingga diperkirakan berlangsung kompetitif dan menjadi sarana evaluasi kemampuan personil dari masing-masing daerah. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat sinergi dan koordinasi antar Satpol PP dan Damkar se-Sulawesi Tengah.
4: Tamu dari 13 kabupaten kota yang kemudian dilanjutkan dengan technical meeting untuk Piala Gubernur dalam hal skill kompetisi Damkar. Itu dilanjutkan dengan uji lintasan di hari kedua, kita adakan upacara pembukaan untuk skill kompetisi, kemudian dilanjutkan dengan lomba daripada 3 kategori dalam bidang pemadam kebakaran.
3: Kegiatan ini diharapkan mampu menunjukkan kesiapsiagaan tuan rumah sekaligus mempererat hubungan antar daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Satpol PP dan Damkar kepada masyarakat di Sulawesi Tengah.
2: Bupati Toli-Toli, Haji Amran Haji Yahya, merespon positif upaya Kepala Desa Linga dan Kecamatan Dako Pemean dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di desanya dengan menyurat ke BNNP. Langkah tersebut dapat diikuti kades lainnya agar pemberantasan narkoba di Toli-Toli lebih maksimal. Selengkapnya, untuk mengetahui informasi tersebut akan terungkap dalam wawancara reporter Sardono bersama Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan operator Zainal Abidin mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
5: Baik, Bupati, menyikapi terkait maraknya peredaran narkoba ini, Kades Lingadan sampai menyurat ke BNN sebagai bentuk keprihatinan, karena memang katanya kasus pencurian di desa itu rata-rata ditanya gara-gara untuk membeli sabu-sabu. Apa respon Pak Bupati dengan melihat terkait narkoba di Toli-Toli ini, Pak?
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amran Hajaya, Bupati Toli-Toli. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Kades Lingadan yang punya inisiatif, punya pikiran untuk bagaimana memberantas ini namanya narkoba. Karena kita sebagai pemerintah ini ya sebatas itu. Tetapi yang merasakan ini tentu kita sebagai pemerintah. Karena kita cintai, kita punya rakyat. Nah ya, tentu seperti apa yang dilakukan ini Kades Lingadan, itu pasti sudah sangat merasakan. Dan bukan cuma di Lingadan, sekabupaten Toli-Toli. Ini kita mulai dari Dampal Selatan sampai Toli-Toli Utara. Karena maraknya pencurian ini, yang banyak menyebabkan itu karena persoalan narkoba. Nah, tentu kami berharap dari kepolisian, dari BNN, tolonglah. Ini harus menjadi perhatian khusus untuk bagaimana kita akan memberantas ini penjual-penjual narkoba. Ini yang harus betul-betul kita berantas. Karena ya, ini banyak yang korbannya ini karena terlalu bebas ini menjual. Saya kadang mendengar itu sama masyarakat, itu agak lebih mudah kita beli kacang, lebih sulit cari kacang daripada cari narkoba. Ya apa bahasa seperti itu berarti ini tidak ada rasa keraguan untuk mencari orang-orang yang mau, siapa yang mau beli itu obat-obat yang terlarang. Kira seperti itu. Kami sekali lagi atas nama pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, saya sangat setuju apa yang dilakukan ini Kades Lingadang. Dan juga kalau bisa desa-desa lain lah. Karena ini sangat meresahkan. Sangat meresahkan. Jangankan Pak, dulu ini tidak pernah kita dengar ini ada pencurian-pencurian di tempat-tempat ibadah. Hari ini semua Pak, di mana bisa dia dapat? Yang penting ada nilai. Mau 5.000 sampai 100.000, 200.000, 1 juta. Yang jelas yang penting ada nilai. Itu juga yang ada di desa-desa Kelapa di Panjat Tengah Malang. Karena itu untuk memenuhi kebutuhannya untuk beli narkoba. Saya kira ini kasihan juga kita masyarakat. Apalagi dengan kondisi hari ini sangat meresahkan. Dan juga kasihan ini kita punya masyarakat. Sehingga ya bagaimanalah bisa kita berantas bersama demi untuk menyelamatkan kita punya generasi. Karena ketika generasi kita ini sudah memakai, itu sudah lepas harapan kita untuk yang menjadi lebih baik. Jadi bagaimanalah bangsa kita ini kalau ini yang selalu merajalela yang ada namanya narkoba. Habis generasi kita yang akan datang.
5: Tengah Bapak-Bapak bahwa untuk Kades Lingadang ini bisa menjadi motivasi untuk kades-kades lain, ini kan berarti bentuk perlawanan terhadap narkoba di desanya Bapak-Bapak.
6: Ya kalau bisa ya ikut, karena ini adalah contoh yang baik. Ya, contohnya sekarang sudah ditangkap. Langsung ada perhatian. Karena memang ini juga karena memang kita yakin juga dengan kesibukan banyaknya ini permasalahan, tentu tidak akan semua. Tapi kalau ada laporan, saya kira ini juga akan cepat ditangani oleh polisi maupun BNN. Dan juga ini memang harus ada laporan, Pak. Kita tidak boleh tinggal diam. Karena kalau mau dicari satu-satu itu kayaknya juga BNN ini tidak cukup dia punya personil. Tentu ini menunggu laporan-laporan dari masyarakat, apalagi namanya kepala desa melapor, pasti itu ada tindakan. Ya, saya kira seperti itu. Yang penting laporannya itu A1.
5: Terkait generasi muda kita yang mungkin terjerumus dalam penyalahgunaan barang haram ini, tentunya selain peran dari aparat, bagaimana Pak Bupati juga melihat peran dari para orang tua untuk mengawasi putra-putrinya agar tidak terjerumus atau menggunakan sabu-sabu yang tentunya bisa merusak diri dan masa depan anak-anak kita ini Pak Bupati.
6: Soal narkoba, saya sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli sangat prihatin ini kepada anak-anak kita. Tentu terjadinya seperti ini karena mungkin perhatian kita sebagai orang tua sedikit melepaskan anak-anak kita atau sedikit kurang perhatian. Saya sedikit menghimbau kepada orang tua, ini anak-anak ini sebelum kita tidur kita harus lihat. Dan apalagi kalau anak-anak yang masih SMP, sebaiknya anak-anak ini jam 9 itu harus sudah di rumah. Jangan lagi lewat dari jam 9. Nah ini adalah tugas kita sebagai orang tua. Nah tentu karena ini narkoba tidak ditahu bahwa ada penciuman seperti minuman keras, ini kan beda. Jadi memang orang tua ini pengawasannya itu harus lebih ketat. Lebih memahami anak-anak kita, sentuh anak-anak kita. Karena ketika anak-anak ini sudah sentuh namanya narkoba, sedikit sekali kita punya harapan ini anak-anak bisa mampu untuk memberhentikan. Nah sebelum dia mencoba, ini orang tua ini harus betul-betul menjaga kita punya generasi, menjaga kita punya anak-anak. Lepaskan semua urusan-urusan yang lain, tapi selamatkan generasi kita. Karena generasilah yang bisa kita harapkan untuk yang menjadi lebih baik ini bangsa kita, daerah kita yang sama-sama kita cintai. Itu yang menjadi harapan saya kepada semua orang tua yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini. Jaga kita punya generasi. Kapan hari ini kita terlena menjaga anak-anak kita akan memakai barang-barang yang terlarang ini.
5: Tapi mungkin ada harapan dari Pak Bupati, setiap desa bisa membuat kegiatan-kegiatan positif atau kegiatan-kegiatan olahraga Pak, sehingga generasi muda kita ini punya kesibukan di hal-hal positif sehingga tidak lari ke hal-hal negatif ini Pak Bupati.
6: Saya ini sebagai pemerintah Pak, kita ini hampir ini semua menuntut mendidik membuat kegiatan-kegiatan turnamen karena untuk olahraga, karena memang ini menjadi harapan kita anak-anak, begitu olahraga tentu akan takut sentuh namanya rokok, takut sentuh narkoba karena untuk menjaga dia punya kesehatan. Sehingga kita sebagai orang tua ini agak sedikit memberikan pengertian, pandangan kepada anak kita, suruh olahraga Pak. Karena itu adalah salah satu yang bisa menghindari pergaulan bebas. Karena ini kan anak-anak juga ini bisanya bebas, karena dia tidak punya rasa kegiatan. Tidak ada yang mengejar merasa saya ingin berprestasi. Nah sehingga itu juga orang tua salah satu yang bisa kita anak-anak kita akan mendidik untuk olahraga. Karena makanya ini semua kecamatan, Pak, kita akan bikin ini. Selalu bikin kegiatan-kegiatan turnamen. Karena salah satunya itu, untuk mencegah apa, mendidik anak-anak kita supaya dia olahraga. Kemudian bisa menumbuhkan ekonomi. Sekalipun kita bantu setiap turnamen 50 juta, saya kira ini tidak ada ruginya. Karena untuk menyelamatkan generasi-generasi kita.
5: Terakhir Pak Bupati, apa dorongan Pak Bupati kemarin kan sempat dijanjikan dari BNN untuk kita membuat pantai rehabilitasi untuk para pecandu kita ini. Apa mungkin target ke depan untuk hal ini Pak Bupati?
6: Ya, tentu kan ini juga akan ada apa namanya hambatan-hambatan. Tapi ya saya menginginkan seperti itu, rehab-rehab. Tapi yang intinya bagaimana kita akan menjaga dulu kita punya generasi. Ini dulu, kita akan genjot. Untuk bagaimana jangan sampai anak-anak ini terlibat di narkoba. Tentu kami berharap dari BNN, dari kepolisian, betul-betul kita fokus untuk menjaga anak-anak kita. Menangkap yang penjual-penjual narkoba ini. Tak usah takut, Pak.
5: Terima kasih. Baik, pendengar, demikian wawancara saya bersama Bupati Tritoli menyikapi terkait keprihatinan beliau terhadap peredaran narkotika. Tentunya dalam rangka bagaimana menyelamatkan generasi muda sebagai harapan pembangunan bangsa negara dan daerah Tritoli ke depan.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Dede, mandi sana.
6: Aduh, sebentar kakak, lagi asik main game nih. Aduh. Ya mati, itu sih kakak sih ganggu.
5: Ya ampun, kamu disuruh mandi malah sibuk asik main game, bau tahu.
6: Tapi lagi seru nih kak.
5: Adek, nih ya kakak kasih tahu, kalau kita malas mandi nanti tubuh kita bau, kulit kita juga tidak sehat. Kan kalau kita rajin mandi, tubuh kita juga jadi sehat, kulit kita bersih, dan pastinya kakak tambah sayang sama adek.
6: Ya sudah.
5: Dek, mau kemana dek?
6: Ya mau mandi lah kak, biar wangi, tambah cantik dan sehat.
5: Iya gitu dong, itu baru adiknya kakak. Mandi yang bersih ya dek.

0: era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pak, Pak, itu got di depan rumah tetangga sebelah. Kenapa, Jek, belum diperbaiki?
3: Memangnya kenapa, kasihan lagi gotnya orang di sebelah, Bu?
2: Banyak sekali jentik nyamuknya. Soalnya tuh, Pak, air yang dari tetangga sebelah kan mengalir ke situ juga, Pak. Jadi, semua tak sendat di situ, Kiang. Ini demi torang pe kebersihan lingkungan Polres juga. Coba Bapak bicarakan dulu sama ibu di sebelah itu, Kiang.
3: Hah, ibu ini sudah-sudah. Ibu masak saja sana. Ibu dari tadi ngomel terus.
4: Lingkungan yang terjaga kebersihannya membuat hidup Anda sehat. Kotor adalah sumber dari segala penyakit, maka jagalah lingkungan Anda.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Berdiar di manapun Anda berada, kini kami hadir menemani Anda dalam selingan hiburan lagu-lagu Indonesia yang kami persiapkan untuk menemani Anda dalam mempersiapkan diri menuju ke tempat aktivitas.

Ya, selamat pagi untuk Anda yang saat ini yang sudah mulai tengah bersiap-siap untuk menuju ke tempat aktivitasnya ya. Semoga kami jumpai di pagi ini semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat dan tentu berbahagia. Dan masih ada beberapa rangkaian lagu-lagu yang akan hadir menemani Anda di pagi ini, dan tentunya lagu-lagu yang hadir bisa memberikan semangat baru di hari ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya hari yang baru telah hadir membawa kesempatan baru, harapan baru, dan tentunya juga semangat baru. Ya, saat Anda bersiap untuk memulai aktivitas, ingatlah untuk setiap langkah kecil yang Anda lakukan ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, karena hal itu akan membawa Anda lebih dekat pada tujuan yang Anda impikan. Dan jangan biarkan rasa lelah di hari kemarin ini menghalangi semangat hari ini. Jadikan pengalaman sebagai pelajaran dan tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Percayalah, usaha yang dilakukan dengan penuh ketekunan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan tentunya awali hari dengan pikiran yang positif, senyum terbaik, dan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Apapun pekerjaan, profesi, atau aktivitas yang akan Anda jalani, lakukan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Semoga hari ini aktivitas Anda dapat berjalan lancar, produktif, dan membawa banyak kebaikan untuk Anda serta orang-orang di sekitar Anda. Tetap semangat, tetap optimis, dan teruslah melangkah, karena setiap hari adalah peluang untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Selamat beraktivitas dan semoga sukses selalu menyertai langkah Anda di hari ini.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, ya, karena tadi sempat terjadi pemadaman, ya, mengakibatkan siaran sempat terhenti, dan tentunya pendengar kini akan petugas teknik akan melakukan pergantian aliran, ya, dari yang sebelumnya menggunakan diesel kini akan kembali ke jaringan listrik PLN.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Ya, sebelum kembali hadir lagu-lagu yang akan menemani Anda di pagi ini, di hari ini untuk beraktivitas, ada baiknya kita mempersiapkan diri kita, bagi khususnya bagi yang ingin melakukan perjalanan jauh, ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi cuaca terkini, khususnya di wilayah Kabupaten Tuli-Tuli dan sekitarnya, dalam info cuaca.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Mbak Rila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, sehat di pagi ini Mbak Rila?
2: Alhamdulillah.
0: Baik. Ya, semoga kondisi cuaca terkini di wilayah Kabupaten Tuli-Tuli, Buol, dan Parigi Mautong ini juga baik-baik saja untuk mendukung aktivitas masyarakat di tiga kabupaten, Tuli-Tuli, Buol, dan Parigi Mautong. Silakan Mbak Rila untuk kondisi cuaca terkini.
2: Baik, ya baik. Selamat pagi para sahabat cuaca Tuli-Tuli. Saya prakirawan pendeti akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Tuli-Tuli, Buol, dan Parigi Mautong pada hari ini, hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026. Untuk wilayah Tuli-Tuli, kondisi cuaca hingga berawal siang cerah, juga berpotensi terjadi hujan pada siang atau sore hari di Kecamatan Lampasio, Basidondo, dan Ogodeide. Dengan suhu udara terasa berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 12 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 1 meter. Kemudian untuk wilayah Parigi Mautong, kondisi cuaca umumnya berawan ya. Hujan ringan juga berpotensi terjadi hujan pada siang hari di Kecamatan Parigi Utara, Taupa, Sinondo Selatan, Perule, Kasimbar, Ongkamalino, dan Palasa. Dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 15 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,5 meter. Kemudian untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya berawan dan ringan, juga berpotensi terjadi hujan siang hingga sore hari di Kecamatan Binogogu, Gadung, dan Silawan. Dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 10 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 1 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami di info BMKG dan Facebook kami di BMKG Tuli-Tuli. Demikian untuk perkiraan cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas sobat cuaca.
0: Iya, Mbak Rila, untuk kondisi cuaca yang berpotensi ekstrim ini bagaimana di untuk wilayah Tuli-Tuli, Buol, dan Parigi Mautong?
2: Iya, untuk kondisi cuaca yang ekstrim untuk wilayah Parigi Mautong atau Buol dan Tuli-Tuli diperkirakan hari ini itu mungkin masih dalam tahap perubahan cuacanya belum sampai lima, mungkin ada beberapa wilayah yang akan hujan di beberapa wilayah itu. Nah, untuk diketahui para masyarakat, mungkin saat ini itu ada siklon tropis yang berada di Laut Filipina, di mana apa fenomena ini juga akan mempengaruhi wilayah Sulawesi termasuk di Tantowi, Bor dan Parigi Motong. Kondisi ini bisa menjadikan wilayah Polikon itu seperti angin kencang. Itu karena perubahannya itu sangat signifikan ya, yang kita rasakan terhadap fenomena siklon tropis itu.
0: Oke, terus untuk dampak fenomena yang Anda sampaikan tadi, ini sangat mempengaruhi cuaca di daerah kita, sampai biasa tiba-tiba hujan, angin, seperti itu, Barila.
2: Iya, betul sekali. Fenomena gangguan cuaca ini, dia bisa mempengaruhi wilayah Sulawesi termasuk Poli-Poli, karena masa udara yang tadi sekitarnya akan tertarik menuju fenomena itu, siklon tropis itu, dia akan menuju ke sana. Karena saya seperti yang kita ketahui ya, itu angin itu bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi di siklon tropis itu terjadi tekanan rendah di sana. Nah, yang di sekitarnya itu tekanan tinggi. Nah, masa udara itu akan bergerak dari tekanan itu ke tekanan rendah tersebut. Makanya sebuah masa udara akan ke sana menuju ke siklon tropis tersebut. Yang apa dampak untuk Sulawesi Tengah termasuk Poli-Poli itu biasanya itu perubahan cuacanya, kalau hujan, angin kencang, juga kalau ada angin kencang pasti lebih
0: itu. Oke. Jadi terkait dengan perubahan cuaca yang tidak menentu, apa yang menjadi himbauan BMKG kepada masyarakat di tiga kabupaten, Poli-Poli, Buol, maupun Parigi Motong?
2: Iya, untuk sekarang ya, kita ini sebenarnya masih memasuki masa peralihan atau masa pancaroba. Di mana pada periode ini itu cuaca itu bisa berubah secara tiba-tiba. Ya, dari pagi ini cerah hingga siang, nah, biasanya dari siang hingga sore itu akan terjadi hujan. Itu karena panas matahari itu bisa bisa mempengaruhi pertumbuhan awan-awan konvektif atau awan-awan yang menghasil hujan dan petir di wilayah Poli-Poli begitu. Jadi bagi yang beraktivitas di luar ruangan, agar persiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan, serta kalau bisa ya hindari berteduh di bawah pohon atau yang listrik maupun baliho saat terjadi hujan yang disertai petir. Kalau bisa masyarakat juga bisa mengamankan benda-benda yang sudah terbawa angin di sekitar rumah. Untuk para nelayan dan pengguna transportasi laut, agar selalu memperhatikan informasi cuaca dan gelombang laut sebelum beraktivitas. Jangan lupa pantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG. Jadi tetap waspada, tetap aman, dan jangan lupa selalu perbarui informasi cuaca dari BMKG.
0: Ini seberapa akurat data yang dikeluarkan? Dan apakah ya, seberapa akurat data yang di data mengenai perakiran cuaca untuk Poli-Poli, Buol dan Parigi Motong? Dan tentunya apakah dalam hal memberikan info tersebut ini sering diperbaharui data-data itu, Mbak? Silakan.
2: Iya, baik, untuk keakuratan data yang seperti kita ketahui ya, bumi kita ini bulat. Ya, jadi pastinya itu dia terjadi perubahan yang sangat cepat. Jadi kalau misalkan ada panas di sebelah misalnya di sebelah utara atau di sebelah timur, akhirnya itu berhembus dari sebelah dari wilayah tersebut otomatis akan ke bawah. Jadi yang tidak bakalan hujan atau lagi panas-panasnya akan terbawa. Jadi cuaca ini sangat berubah tergantung dari kondisi dan apa yang mempengaruhi di wilayah tersebut. Untuk perubahan itu kami biasanya mengupdate beberapa perubahan tersebut itu di beberapa media sosial. Semoga ini kami punya aplikasi info BMKG yang akan rutin itu terupdate, dan juga ada Facebook kami, juga ada WhatsApp kami yang berhubungan langsung dengan para satgas bencana itu BPBD, semua yang kami koordinasikan dan ada di sekitar koli-koli.
0: Apakah ada tanda-tanda yang tentu perlu diperhatikan oleh masyarakat jika ada indikasi perubahan cuaca yang tiba-tiba dan ini berpotensi ekstrim? Silakan.
2: Ya, untuk tanda-tanda, kira masyarakat itu lebih paham ya dengan kondisi di toli-toli ini. Contohnya kan, kalau misalnya nih pada pagi hingga siang, terus ada anginnya kencang, masalahnya itu bakalan berubah ya. Misalnya dari awan yang kecil, itu awan akan bertumbuh. Dan awan tumbuh itu biasanya itu kalau tumbuh-tumbuh semakin tinggi itu adalah awan-awan konvektif atau awan-awan pengatur hujan dan petir. Nah, biasanya terjadi kalau nggak di gunung, di laut, kecuali ada angin yang membawa awan-awan tersebut, jadi awan itu akan berpindah seperti itu. Nah, biasanya kan awan sudah mulai tinggi nih, awannya sudah mulai gelap nih, jadi masyarakat harus sedia, harus siap-siap, pasti sedikit lagi akan hujan. Biasanya kan seperti itu ya.
0: Jadi apa yang harus dipersiapkan masyarakat jika terjadi cuaca ekstrim secara tiba-tiba, Mbak Rila?
2: Iya, untuk masyarakat kalau misalkan terjadi adanya perubahan itu secara signifikan seperti itu, biasanya kan bisa bawa payung yang atau bawa jas hujan sebelum terjadi seperti itu.
0: Baik, terima kasih Mbak Rila untuk informasi cuaca dan tips-tips yang sudah diberikan di pagi hari ini dalam info cuaca. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih, selamat pagi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti info cuaca dari BMKG Toli-Toli.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kembali lagu-lagu yang siap-siap menemani Anda dalam beraktivitas, ya, kita ikuti terlebih dahulu info pasar pagi ini.
1: Saatnya kita ikuti info pasar.
0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, saat ini kami sudah tersambung bersama Kepala Pasar Susumbolan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Mastang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, Pak Mastang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi seluruh pendengar RRI.
0: Ya, bagaimana kondisi aktivitas pasar hari ini dibandingkan hari-hari sebelumnya, Pak Mastang?
2: Kami lihat hari ini pengunjung tidak seperti biasanya waktu menjelang Idul Adha, demikian informasi.
0: Ini apakah jumlah pengunjung ini atau pembeli ini berkurang dibanding kemarin?
2: Iya, kami lihat. Kemudian situasi di lapangan ini pengunjung agak berkurang hari ini. Mungkin karena situasi itu tanggal dan kemudian waktu.
0: Tapi bagaimana ketersediaan bahan pokok di Pasar Susumbolan?
2: Nah, kami selaku pengelola Pasar Susumbolan memantau harga dalam pokok kebutuhan masyarakat. Itu ada terjadi penurunan, ada beberapa seperti cabai kecil dari 85 turun ke 70, sedangkan cabai keriting dari 75 turun ke 85, tomat dari 18 turun 15 per kilogramnya, demikian di harga sementara.
0: Ya, ini apakah dikarenakan pasokan dari distributor ini lancar banyak sampai terjadi penurunan harga?
2: Alhamdulillah, stok dari luar ada masuk sudah dari Ketaraya dengan Makassar, demikian informasi.
0: Oke. Tapi bagaimana dengan kondisi kebersihan dan kenyamanan di Pasar Susumbolan?
2: Bagaimana, Pak?
0: Untuk kondisi kebersihan dan kenyamanan di Pasar Susumbolan ini bagaimana?
2: Bahkan selaku pengelola Pasar Susumbolan mengimbau kepada seluruh pengunjung, pedagang atas kerjasamanya, terutama dalam kebersihan dan kenyamanan, demikian informasi.
0: Untuk perbaikan sarana prasarana saat ini belum ada ya?
2: Bagaimana Pak?
0: Untuk perbaikan sarana prasarana di Pasar Susumbolan.
2: Kan selaku pengelola Pasar Susumbolan, Pak, ini sepertinya belum ada bantuan dari pemerintah daerah, demikian informasi.
0: Oke. Jadi untuk saat ini komoditas apa yang paling banyak dicari?
2: Rata-rata kalau pengunjung saya lihat yang mereka cari itu seperti bahan setiap hari itu adalah kebutuhan cabai keriting dan telur yang turun juga. Untuk sekarang itu 48 perak tergantung besarnya. Ya, demikian.
0: Ya, apakah saat ini ada keluhan dari pedagang ataupun pembeli di Susumbolan?
2: Akan selaku pengelola pasar Susumbolan belum ada terhadapi keluhan-keluhan dari pengunjung.
0: Artinya apa yang dikeluhkan itu akan disikapi oleh pengelola pasar Susumbolan.
2: Iya, demikian, Pak.
0: Oke. Ya, terakhir Pak Mastang, apa yang menjadi himbauan Anda kepada para pedagang untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di Pasar Susumbolan? Silakan, Pak.
2: Kami selaku pengelola Pasar Susumbolan selalu menghimbau di lapangan kepada pedagang, pengunjung atas kerjasamanya terutama dalam kepercayaan dan keamanan demikian informasi.
0: Ya. Mungkin sebelum berakhir, apa Anda punya harapan untuk pengembangan pasar ke depan?
2: Kami selaku pengelola Pasar Sumbolan, apabila ada bantuan dari pemerintah, kami siap melaksanakan untuk pengembangan Pasar Sumbolan demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Mastang untuk kebersamaannya di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi seluruh pendengar RRI. Demikian.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti info pasar bersama Kepala Pasar Susumbolan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Mastang.
1: Demikian telah kita ikuti info pasar.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk toli-toli pagi ini ya, kami cukupkan sampai di sini karena selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 8 waktu Indonesia Tengah.